0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Gila Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dikacaukan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala Ga SKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis AJ mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala Ga SKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
11: Tuh, sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
11: bagaimana
13: Indonesia.
11: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
0: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden. sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Di kesempatan pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan informasi-informasi yang tentunya akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, termasuk juga informasi berkaitan dengan pelaksanaan SIM keliling untuk hari ini, pendengar, Senin 27 Juli 2026 di beberapa wilayah kota dan kabupaten Bandung. Pelaksanaan SIM keliling untuk hari ini masing-masing ada di dua lokasi. Di wilayah kota Bandung, pendengar, pelayanan SIM keliling hari ini hadir di 10 Avenue, kemudian di ITC Kebon Kelapa. Dan untuk wilayah Kabupaten Bandung, pelaksanaan SIM keliling hari ini ada di dua lokasi, yaitu di daerah Dometic Mall Majalaya dan Bank HIK Cileunyi. Syaratnya masih sama, pendengar, sertakan surat izin mengemudi yang asli, yang masih berlaku, tidak melebihi masa berlakunya, kemudian sertakan juga KTP asli atau surat keterangan pengganti EKTP yang masih berlaku. Berikut fotokopi KTP-nya dan sertakan juga surat keterangan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2025 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Apabila SIM yang telah melebihi masa berlakunya, pendengar, silakan untuk diproses di Satpas atau Polres terdekat dengan syarat menunjukkan EKTP dan untuk mengajukan permohonan proses penerbitan SIM baru. Tentunya juga bagi penyandang disabilitas khusus dengan menggunakan alat bantu dengar dan telah memenuhi persyaratan kesehatan dengan dibuktikan surat keterangan sehat dari kedokteran.
0: Bandung pagi ini.

Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

Bandung pagi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, viral di media sosial terkait adanya unggahan dari keluarga seorang anak berusia 16 tahun yang diduga menjadi korban tindak pidana pencurian dan kekerasan atau mungkin pembegalan di Kota Bandung. Pemilik akun Putra Dewanda yang merupakan paman korban dalam unggahannya menuliskan kejadian pembegalan itu terjadi di Jalan Cikajang, pertigaan Jalan Arcamanik Endah Cisaranten, Arcamanik Kota Bandung pada hari Sabtu 4 Juli lalu, dan saat itu korban bersama satu orang temannya sedang dalam perjalanan pulang dari rumah teman yang lain. Setelah kendaraan melaju, korban dan temannya dikejar oleh terduga pelaku yang berjumlah 6 orang. Saat melintas Jalan Cikajang, pertigaan Jalan Arcamanik Endah, para pelaku juga kemudian melakukan penganiayaan hingga akhirnya korban mengalami luka serius. Putra Dewanda mengatakan korban merupakan anak yang memiliki antusiasme tinggi dalam dunia penerbangan. Putra berjanji untuk menyekolahkannya di Sekolah Tinggi Penerbangan atau STP, dan saat ini korban dikatakan harus menjalani operasi tahap kedua untuk amputasi jari dan patah tulang kaki yang pembayarannya tidak bisa menggunakan BPJS. Dan hingga informasi ini dimuat, tentunya banyak hal yang perlu dikonfirmasi ulang berkaitan dengan aksi pembegalan yang terjadi di wilayah Cisaranten, Jalan Arcamanik Endah pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu.
1: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, meski memiliki manfaat vital, Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat cakupan imunisasi di wilayah Kota Bandung sendiri hingga tahun 2026 ini masih berada pada kategori menengah dan belum memenuhi target Kementerian Kesehatan. Fakta tersebut, pendengar, diungkap oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Dinkes Kota Bandung, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, yang menyampaikan bahwa beberapa kendala utama yang menyebabkan pencapaian imunisasi di Kota Bandung belum maksimal, antara lain maraknya hoax dan rasa ragu sebagai masyarakat atau orang tua terhadap vaksin, kemudian juga ketidaksesuaian data antara sasaran dengan kondisi nyata di lapangan akibat mobilitas penduduk yang tinggi, kemudian juga kendala pencatatan di mana masih ada rumah sakit atau dokter spesialis anak yang belum rutin menginput data imunisasi ke aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK ya. Dan tentunya pendengar, berkenaan dengan hal itu, Dinas Kesehatan Kota Bandung pun memberikan peringatan serius mengenai bahaya jika pemberian imunisasi pada anak ditunda atau tidak sesuai dan tidak diselesaikan sampai tuntas. Salah satu dampak buruknya adalah kemunculan kekebalan semu. Kekebalan semu ini terjadi ketika tubuh anak terkesan sudah kebal, padahal tingkat antibodi dan yang terbentuk kurang kuat atau tidak bertahan lama, dan tanpa pemberian dosis penguat atau booster sesuai jadwal, memori kekebalan tubuh ini tidak akan terbentuk dengan maksimal untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya juga disampaikan Dadan, sebagai solusi untuk mengatasi masalah data dan memperluas jangkauan, Dinas Kesehatan Kota Bandung juga terus mendorong fasilitas kesehatan mengintegrasi layanan imunisasi ke sistem ASIK.
1: Bandung pagi ini.

0: Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.
1: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. I miss you but I hate you ya. Satu lagu dari Slang yang bisa menggambarkan kondisi kota Bandung pagi hari ini. Saya suka kota Bandung tapi saya gak suka sama begalnya begitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, mendengar untuk menekan angka kasus begal dan tindakan kriminal lainnya, pemerintah kota Bandung akan menghadirkan strategi baru melalui optimalisasi pengawasan command center, didukung dengan perangkat kamera pengawas CCTV. Dan CCTV bisa bicara. Seperti apa hal ini akan dikembangkan di kota Bandung? Menanggapi hal tersebut, pendengar Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, SMHK.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Indra, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi dengan RRI.
0: Kabar baik Pak Kabid pagi hari ini.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ada informasi berkaitan dengan penambahan titik lokasi CCTV dan speaker di Kota Bandung. Kita juga tahu bahwa sudah banyak sekali titik atau titik lokasi CCTV di Kota Bandung sendiri. Namun dengan speaker ini menjadi inovasi baru untuk meminimalisir terjadinya angka kriminalitas di Kota Bandung sendiri. Pak Kabid, bagaimana ini mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini?
2: Jadi, oh ya, jadi kita sendiri dari Diskominfo, kita ada beberapa titik lokasi yang ada speakernya. Kita ada di Cikapayang, kemudian di Seputaran Braga dan alun-alun kita ada beberapa kamera yang ada speakernya lah. Jadi kita bisa, sebenarnya udah lama ini tuh, udah dari 2-3 tahun kebelakang lah. Jadi kita bisa memberitahu apabila ada, misalnya ada yang parkir di trotoar gitu, atau misalnya kita ada acara atau apa, ada kemacetan atau ada begal atau apa, ya kita ada speakernya.
0: Artinya ada ini bukan hal baru begitu
2: Braga,
0: ya?
2: Dari mulai perempatan Sunia Raja, Braga Tengah sampai Asia Afrika, kita ada CCTV yang ada speaker yang loudspeaker lah, public announce. Terus kemudian di Cikapundung River Spot kita juga ada, kemudian di tempat pertigaan Soekarno dan Asia Afrika kita ada juga yang ada pocong itu, kita ada. Kemudian kita ada dua titik untuk train speaker, ada mic-nya juga, jadi ada panic button. Jadi kalau kita pencet, kalau kita ada apa-apa, kita bisa pencet panic button. Kemudian kita bisa meminta pertolongan atau apa. Itu ada di depan Palestine Walk yang alun-alun. Satu lagi di Supratman, di yang ada futsalnya di Taman Supratman.
0: Baik, jadi artinya itu. Ini sudah sudah ada dan bahkan berjalan sudah dari 2 tahun lalu begitu ya?
2: Betul, ya 3 tahun lalu lah. Kalau tahun kemarin kita tambah panic button yang ada speakernya. Jadi
0: bisa
2: ada
0: arah
2: juga,
0: artinya,
2: jadi kalau ngeprank nanti kita tahu gitu. Oh, itu emang ngeprank itu. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, betulan, kemudian pencet panic button, kita bisa tahu dan mengambil tindakan.
0: Sejauh ini seberapa banyak masyarakat mengetahui hal ini dan kalau misalnya sudah ada 2-3 tahun lalu, artinya masyarakat juga sudah bisa ikut menyampaikan informasi, melaporkan dan hal sebagainya jika terjadi hal-hal yang memang di luar jangkauan masyarakat, di luar kewenangan masyarakat dalam hal ini aksi begal dan hal sebagainya.
2: Betul, jadi kita kamera kita ada 240-an titik yang Diskominfo ya, di luar dinas lain, kemudian Diskub juga ada kamera. Kemudian Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga ada kamera, Dinas Pertamanan ada kamera. Nah, cuma kita nggak semua di publik gitu kan, dulu ada kita ada pelindung Bandung Go ID. Jadi biar nanti kalau misalnya ada begal juga, oh ini ada kamera, oh ini ada kamera. Jadi sebagian kita nggak publish juga gitu. Jadi sebagian kita nggak publish. Kemudian kalau untuk sosialisasi kita sudah ada di IG kita, di Diskominfo atau Humas Bandung. Jadi ada beberapa contoh yang kita up juga di medsos.
0: Baik, tentunya itu juga sudah dengan adanya panic button ini sudah artinya masyarakat bisa menyampaikan, komunikasi bisa dua arah begitu, bagaimana masyarakat juga bisa menyampaikan atau melaporkan hal yang terjadi saat itu di lokasi yang terjangkau dan terpantau CCTV begitu, dan juga hal dari CCTV-nya juga bisa memberikan informasi berkaitan dengan hal-hal yang memang atau memperingati jika terjadi hal-hal yang di luar jangkauan dan kapasitas masyarakat begitu ya. Ada disebutkan ada penambahan. Apakah memang ada wacana untuk menambah lagi titik lokasi CCTV berkaitan untuk mencegah kriminalitas yang terjadi di Kota Bandung, Pak Kabit?
2: Siap. Jadi kalau untuk penambahan kita menyesuaikan dengan anggaran. Kalau untuk penambahan kita di perubahan kita di tahun depan kita akan menambah kamera dan titik kamera. Kemudian tahun ini juga kita akan menambah lokasi juga. Jadi narik kabel. Jadi lewat kita sendirilah. Kemudian kita juga mencoba untuk integrasi dengan dinas-dinas lain, perangkat daerah lain. Jadi yang punya kamera yang arahnya di publik, jadi ke area publik, jadi dinas-dinas, kemudian ada kecamatan, kewilayahan, nanti kita bisa integrasikan gitu. Kemudian selain yang kantor-kantor pemerintah, kita coba dengan BUMN, BUMD, kemudian beberapa toko modern kayak Alfamart, Indomaret, kita coba integrasikan gitu. Jadi paling nanti kita akan mengeluarkan surat edaran Pak Wali, jadi biar kita bisa integrasi dengan beberapa kantor yang tadi ya, kantor pemerintahan juga dengan swasta, dengan hotel, dengan restoran, seperti itu mungkin.
0: Ya, artinya mungkin ketika sudah bisa diintegrasikan ini hal untuk meminimalisir terjadinya kriminalitas di Kota Bandung jauh lebih mudah lagi kah begitu Pak Kabit?
2: Iya, minimal kita bisa ada, kalau preventif kan kita bisa tahu duluan, kemudian ada untuk pelaporannya juga, jadi kita nanti pelakunya mungkin kita bisa identifikasi gitu dengan melewati rekaman.
0: Baik, tentunya juga ini perlu diketahui masyarakat dan ada beberapa titik yang memang tidak masyarakat ketahui dan tidak dipublish untuk tetap bisa memonitor aktivitas masyarakat juga begitu dan mengetahui ini kalau yang jail-jail tiba-tiba mencet panik bottom dan lain hal sebagainya ini masyarakat sudah cukup tahu. Terakhir ada mungkin informasi dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung juga wargi Bandung berkaitan dengan hal tersebut Pak Kabit.
2: Paling ya untuk wargi Bandung ya untuk apabila terjadi suatu terjadi kecelakaan atau terserempet atau kriminal mungkin bisa kalau membutuhkan rekaman bisa ke Bandung Command Center. Jadi jadi Bandung Command Center kita ada beberapa titik lokasi kamera, juga ada beberapa lokasi yang dipunyai masyarakat minimal ada informasinya gitu. Jadi kita ada data beberapa kamera, jadi kalau butuh rekaman nanti kita bisa menyampaikan ke yang punya rekaman kamera. Kemudian di Bandung Command Center juga ada dari BKO dari kepolisian. Jadi akan memudahkan untuk mencari rekaman atau ya mencari rekaman lah minimal.
0: Artinya masyarakat juga dimudahkan jika memang perlu bukti video dan lain hal sebagainya berkaitan dengan aksi kejahatan yang terjadi di Kota Bandung bisa langsung menghubungi Bandung Command Center. Prosedurnya seperti apa nih Pak Kabid untuk kita bisa meminta untuk melaporkan aksi ini juga kan harus ada bukti mungkin dengan video, CCTV dan lain hal sebagainya. Bagaimana prosedur dan regulasi yang diterapkan untuk kita bisa masyarakat bisa mendapat bukti dari bukti gambar atau video dari Bandung Command Center sendiri?
2: Tuh, kalau misalnya membutuhkan bukti dari video atau gambar atau capture harus ditemani dari polisi, jadi ada surat dari kepolisian karena ini menyangkut masalah hukum kan, jadi tidak boleh dipublikasikan.
0: Artinya jadi ada mungkin, laporan dulu ya, laporan dulu masyarakat kepada kepolisian, baru nanti didampingi atau dikawal oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan bukti.
2: Betul. Kalau untuk mendapat rekamannya, jadi kalau untuk melihat mungkin bisa aja kalau cuma untuk melihat. Baik. Jadi kalau untuk membutuhkan rekaman harus ada surat dari kepolisian.
0: Kepolisian dan didampingi begitu ya.
2: Hukum.
0: Baik. Pak Kabid hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang bermanfaat untuk masyarakat berkaitan bagaimana kita bersama karena bukan hanya tugas dinas pemerintahan di Kota Bandung dalam hal ini tapi juga masyarakat memiliki peran penting untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kriminalitas di Kota Bandung. Hatur nuhun Pak Kabid, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Infrastruktur TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arief Budiana SMHK.
1: Bandung pagi ini.

Citarum adalah sungai terbesar dan terpanjang di Tatar Pasundan. Sungai dengan nilai sejarah, ekonomi, dan sosial yang penting ini, sejak tahun 2007 menjadi salah satu sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia. Dulu, masyarakat sekitar pinggiran sungai dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan mencuci dan mandi. Ini mengindikasikan sungai masih sehat. Tetapi sekarang, pencemaran dari limbah pabrik dan tumpukan sampah menjadi kendala sehingga sungai tampak kotor, berbau, dan menimbulkan bencana, banjir di mana-mana. Siapa yang harus disalahkan? Apa yang harus kita perbuat? Hanya dengan kesadaran diri sendiri menjadi penentu dari semua ini. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk mengembalikan Citarum kembali bersih dan harum.

Kebersihan adalah salah satu manfaat yang bisa dipetik ketika kita membuang sampah dengan benar. Membuang sampah tidak hanya untuk menjaga kebersihan, namun mencegah terjadinya bencana banjir. Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan, terhindar dari beragam penyakit yang mengintai, menjaga bau tak sedap, sampah bisa didaur ulang, menjadi teladan untuk orang lain. Sebab kebiasaan ini merupakan tindakan terpuji yang dapat ditiru oleh orang lain di sekitar lingkungan Anda. Semakin banyak orang membuang sampah pada tempatnya, semakin besar juga kebersihan lingkungan terjaga. Mari membuang sampah pada tempatnya.

Yang pasti dan sangat berharga itu adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita beraktivitas tetap selamat. Walaupun memang isu yang beredar di kota Bandung kuat banget bahwa lagi banyak nih aksi begal. Bagaimana kita tetap bisa melindungi diri kita, waspada, tetap hati-hati dan lain hal sebagainya, tentunya juga menjadi hal yang perlu. Kita juga harus tahu nih titik-titik mana saja dan bagaimana situasi yang memang bikin kita aman, nyaman dan tentram. Siapa sih yang gak pengen kota Bandung kembali tentram lagi, nyaman lagi, aman lagi? Karena sebetulnya orang-orang Bandung mah dak balager, cuman ya begitulah gitu ya. Tapi kita juga ingin sedikit mengupas berkaitan bagaimana para petugas atau teman-teman dari Polrestabes Bandung

0: Alhamdulillah.
1: Waduh, pagi-pagi gini,
0: secerah pagi ini, secerah Bandung lagi kembali ke setelan awal, tiris gitu teteh.
1: Tiris luar biasa, apalagi saya dari Bandung Selatan sana di 12 derajat itu berangkat subuh luar biasa ya. Ngehot-hot dan panas menterang pokoknya siang. Tapi tentunya juga lagi panas juga di Kota Bandung dengan adanya aksi banyaknya beberapa terjadi aksi pembegalan. Kalau kita bilang banyak juga kayaknya agak sedikit berlebihan begitu, tapi beberapa aksi kekerasan begitu yang ini terjadi di wilayah Kota Bandung. Tentunya ini juga menjadi saya rasa tidak hanya menjadi tugas kepolisian dalam hal ini di lingkup atau wilayah hukum Polrestabes Bandung, tapi juga menjadi tugas masyarakat Kota Bandung untuk tetap bikin Bandung juga ikutan aman dengan caranya tersendiri. Tapi kalau kita berbicara tentang titik lokasi mana saja sih, atau mungkin untuk patroli malam berkaitan dengan banyak adanya aksi pembegalan di Kota Bandung, Bu Hani?
0: Baik, jadi dari kami, dari khususnya dari Satlantas Polrestabes Bandung tersendiri, kami setiap malam melaksanakan patroli, tentunya bergabung dengan instansi-instansi terkait, yaitu dengan TNI, Dishub, dan semuanya. Untuk titik-titiknya, kami menyebar itu di seluruh wilayah Kota Bandung, dan ada strong point tertentu yang nanti ditentukan pada saat apel malamnya. Jadi strong pointnya hari ini, malam ini di sini gitu. Dan dari pihak Polsek untuk melaksanakan seluruh Kota Bandung serentak melaksanakan patroli malam demikian.
1: Ya, artinya kota, artinya masyarakat juga tidak perlu terlalu khawatir berlebihan begitu ya. Kalau memang nih seperti penyiar radio yang baru selesai siaran jam 12 malam gitu ya, ada kekhawatiran aduh dokter gitu mondok di kantor gitu atau mungkin gimana. Tapi sepengalaman saya nih agak curhat sedikit, ketika memang selesai siaran malam itu akan sangat terasa jong-jon sekali ketika melihat teman-teman dari kepolisian, ada akang-akang Prabu, wah yang sudah itu tenang banget siaran-siaran malam tuh, ah ada Prabu. Jadi jong-jon. Tapi di titik lokasi mana saja nih, kan masyarakat ada yang paham, ada yang belum, berkaitan dengan zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Ini sebetulnya gimana nih Bu Hani untuk memberikan pemahaman seperti itu kepada masyarakat sendiri?
0: Baik, sebetulnya Mbak, untuk zona kuning, zona hitam itu tidak ada untuk di Kota Bandung. Semuanya sama, alhamdulillah. Ya, kita Kota Bandung aman, tentram. Dan ada beberapa framing yang mungkin ada dialihkan ke begal, dialihkan ke begal. Padahal itu hanya misalnya hilang sendal jadinya begal, kecelakaan jadinya begal, pemberitaannya seperti itu gitu teh. Namun kami Polrestabes Bandung tetap melaksanakan patroli himbauan kepada seluruh pengguna jalan, dan terutama kami sampaikan juga kami ada 110 bisa nelfon ke 110 dan sudah berhubungan dengan masyarakat. Kemarin juga ada masyarakat di Kota Bandung meminta pengawalan teh. Jadi nelfon ke 110 sampai pulang dari daerah Caringi menuju ke rumah A, minta pengawalan karena jalannya gelap. Jawab ke 110 dan alhamdulillah ada polsek terdekat untuk ke lokasi.
1: Artinya masyarakat boleh ya meminta meminta tolong untuk dikawal, untuk ditemani lah istilahnya begitu selama perjalanan karena merasa tidak aman. Boleh. Prosedurnya seperti apa sih kalau untuk di Kota Bandung sendiri, Bu Hani?
0: Baik teh. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Jawa Barat bahwa memang silakan untuk menghubungi, telepon aja teh ke 110, sampaikan keluhannya apa? Keluhannya apa, dan nanti kami langsung ada terdetek untuk yang penelpon. Misalnya penelpon berada di jalan Caringin, itu langsung ada teh. Gitu, terdetek di layar kami. Jadi langsung nanti anggota yang terdekat, polsek yang terdekat sudah bisa langsung datang ke lokasi dan langsung bisa diantarkan ke rumahnya. Itu sudah terjadi teh di Kota Bandung, alhamdulillah.
1: Sudah terjadi ya, dan ini dikawal begitu luar biasa. Kenyamanan dan keamanan warga masyarakat Kota Bandung berkaitan dengan aktivitas berkendara di malam hari, ini
0: di malam hari,
1: diamankan.

0: pisan sama teman-teman dari Polrestabes Bandung, khususnya di Satlantas begitu ya, luar biasa sekali. Artinya kekhawatiran masyarakat ketika memang muncul kembali di media sosial video-video lama yang dengan aksi pembegalan ini juga bikin resah masyarakat juga ya, Bu Hani ya.
1: Betul, betul sekali. Ada video lama yang kejadian itu di tahun lalu, di tahun lalu-lalu lagi muncul kejadian yang sekarang lagi itu kan yang bulan puasa, kemudian teman-teman dari ojek online perempuan yang dibegal. Itu kejadian tidak sekarang saja, itu sudah lama sekali dan diangkat kembali. Itu tentunya itu jadi mari kepada masyarakat khususnya Kota Bandung, sama-sama kita menjaga Kota Bandung dengan kalau misalnya ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak lalu dihiraukan begitu.
0: Itu dia, bagaimana masyarakat masyarakat juga harus cerdas bermedia sosial begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi harus bermedia sosial.
0: Ada sortir-sortir nih, di validasi lagi benar enggak nih informasinya dan hal sebagainya. Betul. Terakhir, Bu Hani mungkin ada pesan informasi dan himbauan untuk warga masyarakat Kota Bandung berkaitan dengan hal ini.
1: Baik, untuk warga Kota Bandung, khususnya warga Kota Bandung dan umumnya seluruh masyarakat, mari sama-sama kita menjaga keamanan ketertiban Kota Bandung. Dan silakan kepada warga masyarakat apabila melihat atau mengalami atau memang memerlukan keberadaan Polri, silakan untuk menelpon ke 110. Kami akan segera langsung ke lokasi yang Bapak-bapak, Ibu-ibu telepon. Demikian.
0: Baik, Bu Hani, hatur nuhun pisan. Padahal giatnya banyak sekali pagi hari ini, tapi selalu berkenan menyampaikan informasinya kepada Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, Bu Hani. Selamat kembali beraktivitas.
1: Sami-sami, pokoknya Pro 1 selalu di hati, kapanpun mangga ditelepon.
0: Siap, hatur nuhun, Bu Hani. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Salam presisi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar bersama Kanit Kamsel Satlantas Polrestabes Bandung, Ibtu Hani Emilia.
2: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, rencana pembangunan hunian vertikal di kawasan Sadang Serang ini memasuki tahap penting. Pemerintah Kota Bandung saat ini masih menunggu kepastian regulasi sebelum merealisasikan proyek rumah susun sederhana milik atau rusunami yang disebut berpotensi menjadi skema pertama di Indonesia. Begitu bagaimana kepastian regulasinya, kita akan ketahui lebih lengkap informasinya bersama Kepala Dinas Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus, ST, MSI.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Pak Kadis pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Bandung dingin, Bu.
0: Luar biasa. Saya dari Bandung Selatan.
2: Luar.
0: Saya dari Bandung Selatan itu di 12 derajat berangkat jam 4 subuh tadi.
2: Waduh.
0: Tapi luar biasa kota Bandung bikin dingin begitu ya. Namun kita nggak ngobrol dinginnya kota Bandung nih. Ada hal menarik lagi bahwa ini juga menjadi mungkin informasi baik untuk masyarakat kota Bandung yang belum punya hunian tetap begitu ya, Pak Kadis ya. Ada update rencana pembangunan rusunami di Sadang Serang nih. Seperti apa nih, Pak Kadis? Boleh update informasinya?
2: Ya, izin. Memang minggu-minggu ini Pak Wali Kota dengan kami di Kota Bandung kan sedang menjajaki ke pemerintah pusat, Kementerian Perumahan mungkin ya, dengan kami berkonsultasi ke BPK dan BPKRI. Jadi ada beberapa tahapan dalam pembangunan ini, karena kan yang dibangun tuh tanah pemerintah dengan pendanaan skema swasta seperti itu. Jadi memang butuh banyak tahapan teh sampai nanti akhirnya rencana rusun Sadang Serang ini akan dibangun. Jadi kita masih menghitung-hitung apakah pendananya dari APBD, APBN atau dari kerjasama swasta seperti itu. Lagi kita susun. Tapi memang kejadian detailnya sudah ada sih sebetulnya untuk Sadang Serang.
0: Untuk rusunami Sadang Serang ini sama nggak dengan rencana atau proyek perumahan hunian layak di Kircon juga nih Pak Kadis?
2: Nah ya sama itu, jadi Kota Bandung mempunyai proyeksi dua rusun dari pemerintah pusat. Yang pertama Kiara Condong dengan memakai apal di atas lahan KAI ya. Yang kedua Sadang Serang di atas persil tanah pemerintah Kota Bandung. Sama. Nah tapi memang kedua proyek ini skemanya sedang disusun dan disiapkan regulasinya oleh pemerintah pusat seperti apa gitu teh.
0: Seperti itu. Artinya udah regulasi yang dibuat, kemudian tahapannya sudah sampai mana, dan sepertinya kapan akan derna, kalau kata orang Sunda nama irai. Kapan nih dernya untuk merealisasikan proyek rumah susun sederhana milik ini, Pak Kadis?
2: Ya sebetulnya kalau untuk kajian kami sudah siap. Tapi kan ada beberapa regulasi yang harus disiapkan pemerintah pusat. Karena ini terkait penggunaan aset pemerintah oleh swasta seperti itu kan. Saya pikir kita harus menyiapkan, mungkin pemerintah pusat ya, harus menyiapkan regulasinya agar nanti proses pembangunannya tidak ada masalah ke depan kan seperti itu teh.
0: Ada berapa unit nih yang akan dibangun untuk wilayah Sadang Serang sendiri, Pak Kadis?
2: Kalau Sadang Serang proyeksinya ada sekitar 500 unit teh. Kalau untuk di Kiara Condong ada 1000 unit proyeksinya seperti itu.
0: Untuk siapa sih Pak Kadis ini teh?
2: Ya sebetulnya
0: diperuntukkan
2: rusunami ini sebetulnya memang bagian dari program pemerintah pusat yang 3 juta perumahan itu teh. Selain Rutilahu ya, sudah rumah seperti itu. Memang regulasi untuk siapanya itu masih disusun oleh pemerintah pusat, tapi kalau kami kan yang rusun-rusun existing itu kan untuk KTP Kota Bandung teh, yang berwarga KTP Kota Bandung. Tapi nanti kami masih menunggu tuh regulasi rusun untuk siapa, rusun nami ini untuk siapa, apakah MBR, apakah untuk masyarakat umum, apakah yang harus masuk desil 1-4, kita masih nunggu regulasinya dari pemerintah pusat.
0: Ya. Kayaknya masyarakat menantikan regulasi tersebut, karena peruntukannya untuk siapa, bagaimana, kemudian apakah sistemnya kita seperti apa dan bagaimana, mungkin ini perlu digenjot cepat gitu, masyarakat perlu tahu. Karena kalau kita lihat Kota Bandung juga sepertinya dengan adanya rumah susun atau rusunami seperti ini, Kota Bandung akan jauh lebih gelis lagi mungkin ya, Pak Kadis ya.
2: Ya kan, kalau kita punya PR itu kita punya backlog kepemilikan ya. Jadi data RP3KP kami di PKP itu ada sekitar 49.000 lah yang enggak punya rumah. Karena apa? Karena memang secara land use gitu ya, Kota Bandung sudah padat, sudah terbangun, dan harga indeks tanah Kota Bandung sangat mahal teh.
0: Betul.
2: Jadi makin kesini makin susah orang punya rumah gitu, seperti itu. Walaupun kalau kata bisik-bisik yang warga sekitar, kalau bikin kos-kosan laku kali ya, karena memang sebagian warga Kota Bandung nggak punya rumah. Ya iya, saya pikir. Karena memang makin sini kan warga indeks tanahnya makin mahal gitu. Jadi memang walaupun Bandung punya keterbatasan, keterbatasannya apa? Punya keterbatasan lahan teh Bandung tuh.
0: Iya betul ya.
2: Jadi makanya untuk kredit KUR tuh diproyeksikan di kabupaten, di ini yang punya banyak, lebih banyak tanah landed banking dibanding kita di Kota Bandung itu yang existing sudah terbangun. Mahal teh, masalahnya itu satu. Kita kaji itu di pemerintah pusat sama kami di Kota Bandung tuh, karena apa? Masalah dasarnya yaitu tanah Kota Bandung mahal.
0: Betul ya, orang pada bikin mending kontrak aja gitu, karena kalau beli tanah mah kapan lagi kebelinya begitu, dan beli perumahan.
2: Nah begitu. Dari tapi saya pikir program ini kami masih jajaki, masih kami konsultasikan ke pemerintah pusat. Kami Pak Wali Kota mungkin ya masih sangat berharap 100-500 desa dan serang itu bisa dapat dibangun lah 1-2 tahun ini. Tinggal mengkaji skema pembiayaannya seperti apa teh ke swasta. Karena memang permasalahannya untuk di skema pembiayaan swasta itu, swasta kan harus menghitung nih. Mereka dapat untung apa enggak gitu untuk pembangunan rusunami ini. Mereka masih hitung, harus, makanya mereka harus mengkaji FS-nya dulu gitu, DD-nya dulu, seperti itu.
0: Waduh, artinya cukup membantu juga untuk masyarakat yang memang belum memiliki rumah. Dan PR juga ternyata ya, kalau misalnya dibangun di Kircon itu ada 1000 unit, di Sadang Serang ada 500 unit, total 1500 unit. Tadi dikatakan oleh Pak Kadis ada 49.000 warga yang belum punya rumah. Ini masih sisa banyak 200, juga ya.
2: 249.000 teh.
0: 249.000.
2: 2,5 juta penduduk tuh 249.000 teh.
0: Warga belum punya warga belum punya rumah.
2: Punya rumah ya.
0: Artinya pembangunan rusunami ini menjadi salah satu solusi kah untuk bisa masyarakat memiliki tempat yang bisa diakui sebagai rumah mereka.
2: Ya, memang begini teh. Kita kan sebetulnya sudah 2 tahun ini kan ada efisiensi anggaran. Jadi APBD kita nggak cukup untuk bangun rusun sebesar itu gitu ya. Jadi apa, kita mencari pendanaan dari pusat gitu, APBN, atau dari swasta. Seperti yang di Kiara Condong kan swasta, CSR-nya Astra kalau tidak salah. Pemerintah Kementerian Perumahan yang memfasilitasi gitu, yang membawa RT Astra itu untuk membangun di KAI. Tapi ya itu kembali lagi ada beberapa regulasi yang harus ditempuh. Tapi kalau saya pikir kalau pihak swasta bisa dapat membangun 1000 unit itu untuk Kota Bandung, ya alhamdulillah teh, akan berkurang tuh yang backlog kepemilikan di Kota Bandung tuh. Selain program Rutilahu seperti itu.
0: Yang
2: ya
0: pasti,
2: kita bekerja keras teh. Kita dan wujudkan mimpi-mimpi itu mungkin ya.
0: Mudah-mudahan segera terrealisasi begitu ya, masyarakat punya hunian di tengah kota yang tidak harus cari rumah tuh ke pesisir, ke wilayah Bandung Selatan dan lain hal sebagainya begitu. Dan ini juga bisa membuat Kota Bandung jauh lebih cantik lagi begitu. Ada pesan mungkin atau informasi yang ingin disampaikan Pak Kadis berkaitan dengan hal ini?
2: Iya, intinya teh, di penduduk Kota Bandung kan sekitar 2,7 ya. 2,7 kalau ini katanya sampai 3,5 juta tuh. Kita punya permasalahan keterbatasan lahan, terus kita punya PR kawasan kumuh yang 280 hektar itu gitu belum rampung. Jadi kami dari Dinas DPKP, Wali Kota Bandung sangat mendorong lah untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat MBR terutama ya teh, masyarakat berpenghasilan rendah ya. saya pikir memang jadi PR kita bersama menyediakan hunian yang layak untuk masyarakat EBL Kota Bandung. Jadi kita doakan saja teh, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menyusun regulasinya seperti apa, pendanaannya ada dari swasta, karena kita kan punya PR keterbatasan, kita punya efisiensi anggaran yang sangat besar nih, jadi kita optimalkan pendanaan APBN dengan swasta. Kita doakan saja teh, mudah-mudahan dalam waktu cepat inilah skema pembiayaan ini akan rampung oleh pemerintah pusat.
0: Baik, gitu, dan semoga terrealisasi, masyarakat juga bisa menikmati ya, amin, adanya rumah susun sederhana milik di wilayah Sadang Serang. Pak Kadi, satur nuhun pisan waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu. Baik, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas Pak Kadi, selamat pagi.
2: Terima kasih teh, waalaikumsalam.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMSI.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tuh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
1: Bandung pagi ini. Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: Selamat pagi pendengar Halo RRI, kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Widya Perdani, memandu program Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa sampaikan aduan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Bisa sampaikan dengan cara mengirim pesan suara di 0811-220-9760. Seperti aduan salah satu warga Kota Cimahi yang sudah lama menganggur dan butuh pekerjaan. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PGTK Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Sofwan Kurniawan, SE.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Sofwan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, Pak Sofwan, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ya, izin Pak Sofwan, ada warga Kota Cimahi yang menyampaikan aduannya berkaitan dengan sudah lama nganggur katanya dan butuh pekerjaan. Izin untuk kami terlebih dahulu sampaikan aduannya, berkenan menyimak Pak Sofwan, kami sampaikan ya, aduannya.
3: Halo RRI, saya Devi, warga Cimahi. Saya lagi butuh pekerjaan nih sekarang, dan dengar-dengar ada informasi dari sekolah yang ada di Cimahi lagi membutuhkan tenaga guru karena banyak yang pensiun dan promosi. Apakah informasi tersebut betul? Kalau betul, apa saja syarat-syaratnya? Terima kasih.
0: Baik, silahkan langsung saja ditanggapi Pak Sofwan berkaitan dengan aduan warga Kota Cimahi yang sudah lama menganggur. Apakah memang ada bagaimana nih supaya mendapatkan pekerjaan?
2: Ya, siap. Terima kasih, Mbak Windy. Mungkin saya jelaskan dulu mungkin ya kondisi bagaimana para guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini di Kota Cimahi, khususnya di SD dan SMP. Jadi memang kalau untuk yang paling banyak sebetulnya ada di jenjang SMP, SMP negeri ya. Itu kita ada kekurangan sekitar 83 pengajar tenaga pendidik yang memang di apa ya, yang paling besar itu di guru TIK. Kemudian guru TIK itu kita kekurangan sekitar 30 pengajar. Kemudian guru BK 18 dan matematika itu ada 10. Kemudian disusul dengan bahasa Sunda, yang lainnya juga ada mungkin ya. Jadi total semuanya itu ada 83 yang dibutuhkan. Nah, untuk SD ini guru kelas dan guru PJOK mungkin kita masih kekurangan. Untuk per Juli ini guru kelas itu masih dibutuhkan 2 dan guru PJOK itu ada 5. Sampai bulan Juli ini ya, Mbak. Nah, untuk syarat-syaratnya sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2025, yaitu satu, memiliki ijazah S1 atau D4 yang linear dengan mata pelajaran yang diampu, kemudian memiliki sertifikat pendidik atau surat keterangan lulus pendidikan profesi guru atau PPG, serta karena visi misi Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi yang akan selalu memprioritaskan warga Cimahi, sehingga untuk rekrutmen guru non ASN ini akan diprioritaskan untuk warga khusus Kota Cimahi, begitu.
0: Baik, artinya di setiap, apakah pembinaan seperti ini ada di setiap kota atau mungkin memang ada di dinas pendidikan di setiap kota mengadakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan ini, atau mungkin ada lingkup yang lebih luas lagi berkaitan dengan pembinaan guru dan tenaga pendidikan sendiri, Pak Sofwan?
2: Nah, kalau misalnya untuk lingkup yang secara luas, secara umum, itu nanti adanya di secara nasional untuk pengangkatan P3K atau CPNS. Namun untuk sampai saat ini memang belum ada. Hanya saja karena pelayanan kita itu kan tetap harus berjalan ya. Jadi untuk kekurangan tersebut sampai dengan akhir Desember 2026 kita masih membuka untuk rekrutmen guru non-ASN gitu.
0: Baik, tentunya ini bisa mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan aturan TDD, sesuai aturan yang berlaku untuk TDD yang menyampaikan aduannya begitu ya, dengan supaya biasanya nih kalau ilmu keguruan tidak segera diterapkan cepat segera luntur juga sepertinya begitu ya. Agak sayang juga ke ilmu keguruannya ketika memang terlalu lama diem di rumah. Begitu. Ada informasi terakhir mungkin Pak Sofwan, ada informasi himbauan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam
2: hal ini? Jadi, ya, jadi untuk para ya istilah calon guru lah ya yang lulus dari keguruan, kalau misalnya informasinya kurang jelas, boleh silakan bisa melalui halaman sosial media kita juga di Instagram atau melalui website cimahikota.go.id atau bisa datang langsung ke kantor Dinas Pendidikan Kota Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma gedung B lantai 2. Kami akan layani dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi masyarakat.
0: Baik, Pak Sofwan, terima kasih banyak untuk informasinya. Hatur nuhun juga untuk waktunya berkenan menanggapi aduan warga masyarakat dari Kota Bandung yang merasa yang dari Kota Cimahi yang merasa khawatir dan membutuhkan pekerjaan. Saya selalu Pak Sofwan, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PGTK Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Sofwan Kurniawan SS.
4: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
1: tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh, kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering, tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, di aduan selanjutnya yang masuk ke pada Halo RRI berkaitan dengan aduan warga di sekitar Jalan Binong atau mungkin sekitaran Jalan Kiara Condong Bandung yang hampir tiap hari pulang kerja malam dan ingin aman juga selamat sampai di rumah. Berkenaan dengan situasi Kota Bandung yang saat ini tidak banyak namun beberapa kali aksi kekerasan terjadi di malam hari. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan SIK MH.
0: Bandung pagi ini.
1: Pak Hendra, selamat pagi, salam presisi.
2: Selamat pagi Widya, salam presisi, terima kasih sampurasun buat seluruh warga Jawa Barat.
1: Rampes, kabar baik Pak Hendra pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, rabbal alamin. Sawalarna,
1: Widya. Alhamdulillah, saya Pak Hendra. Ada aduan salah satu warga Kota Bandung yang tiap hari pulang malam, kerjanya malam begitu, tapi ya, juga ingin aman di tengah Kota Bandung yang sebetulnya baik-baik saja, tapi agak bikin gimana gitu ya. Izin Pak Hendra untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
3: Halo RRI, saya Rina, warga Binong, sekitar Kircon, Kota Bandung. Setiap hari saya pulang kerjanya malam, pakai kendaraan bermotor. Apa ya yang harus saya lakukan agar saya bisa sampai rumah dengan aman serta selamat, apalagi kan sekarang sedang marak begal. Terima kasih.
1: Baik Teh Rina, hatur nuhun. Silakan ditanggapi langsung Pak Hendra berkaitan dengan aduan Teh Rina.
2: Terima kasih Widya, dan terima kasih juga kepada Teh Rina ya, iya, di Binong Kiara Condong, yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan ini sering pulang malam dari pekerjaan. Terima kasih, ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan bahwa kita di sini telah melakukan berbagai upaya. Yang pertama itu bagaimana kita meningkatkan patroli kita di sekitar wilayah hukum masing-masing Polres, ya, baik itu dari Bogor, ya, dari Indramayu mungkin ya, sampai Pangandaran, dan juga utamanya kota-kota besar seperti Polrestabes Bandung, Cimahi, ya, Soreang, Bogor dan sebagainya, yang banyak aduan daripada informasi curas ya, atau kita kenal begal gitu. Ada beberapa tip yang kami sampaikan. Yang pertama adalah kita melayani ada namanya 110 ya, operator 110. Operator 110 ini adalah bentuk pelayanan kita kepada masyarakat, pengendalian masyarakat yang berbagai apapun bisa kita tampung. Dari dia ya, dan nanti Terina disampaikan juga. Nah ini bentuknya itu kalau seandainya ingin pulang secara aman dari tempat kerja ya sampai ke rumahnya, bisa menghubungi 110. Nah, seperti yang beberapa yang sudah viral di media sosial ya, ada permintaan dari salah satu pekerja juga ya, namanya Putri juga ya, ada seorang wanita ya gitu. Kemudian dia tidak menyangka bahwa mobil patroli kita itu menghampiri dia gitu ya. Dan berapa detik ya, kemudian berapa menit sorry ya, kemudian setelah itu diantar sampai ke rumah, sehingga si ibu dan juga si anaknya ini merasa terharu ya. Nah ini silakan gunakan fasilitas ini. Yang kedua, apabila menemui pos-pos lalu lintas, pos-pos penjagaan atau sedang patroli itu, silakan nanti disapa saja polisi itu. Polisi ini baik-baik saja ya, tidak akan memberikan suatu ketakutan ya, baik itu kepada anak kecil maupun yang dewasa. Ini ketakutan kepada para penjahat saja. Ya ini jadi image bahwa polisi itu dipanggil untuk menakutin anak kecil, saya harapkan tidak terjadi lagi ya. Nah, ini yang tip kedua tadi seperti itu, apabila tidak bisa menghubungi 110 kita gunakan itu. Yang ketiga tentu saja kita ada tip dari berbagai kerja ya, mungkin ada seperti teman kerjanya yang satu arah dengan yang bersangkutan, ya. Kemudian yang mungkin apa ada teman yang bisa untuk mengawal dia, walaupun tidak selalu, ya. Tapi setidaknya kita yakinkan bahwa saat ini bahwa kondisi keamanan, ya, itu sudah aman, ya, terjamin. Nah, kami sampaikan bahwa dari berbagai kasus viral ini juga ternyata ada yang sengaja memframing, ya, Teh. Ada sengaja memframing untuk menimbulkan rasa ketakutan di media sosial. Dan ini sudah kita lakukan pemanggilan, ya, dan sudah ada 3 orang sudah mengklarifikasi, ya. Dan sudah kita viralkan di beberapa akun di media sosial office, ya, di Humas maupun juga di Polres Jajaran. Ini kami menghimbau kepada masyarakat, ya, itu netizen, ya, yang berusaha untuk menimbulkan rasa kemasan, ya, ini jangan sampai dilakukan kembali, karena nanti apabila mengulang kembali, ya, klarifikasi nanti ini akan menjadi suatu tindak pidana yang akan kita lakukan proses hukum tentunya. Nah, ini yang tip-tip kami sampaikan, Teh Widya, dan kami sampaikan juga kemarin apabila ada segerombolan apa itu, laporkan saja, ya, laporkan saja keberadaan daripada balapan liar, gerombolan masyarakat itu, laporkan kepada kita secepat mungkin ke 110. Aplikasi ini, operator ini akan segera menelanjuti. Mungkin demikian, Teh Widya.
1: Baik, artinya melalui layanan telepon 110 masyarakat, 110, yeah, masyarakat sudah bisa meminta pertolongan, bantuan untuk ditemani selama, yeah, perjalanan. Jadi lebih, yeah, aman ditemani dengan

0: kadang-kadang dari teman-teman media atau teman-teman itu ya, netizen ya. Jadi manakala memviralkan, kemudian kita ada tindak lanjut. Karena kita juga kemarin mengucapkan terima kasih dengan viralnya di media akun itu, tentu kita juga akhirnya bisa memonitor ya. Dan itu kita ucapkan terima kasih. Tetapi ketika sudah ditangkap, seperti ada kejadian yang ada di kasus begal Flyover Kopo, ini tersangkanya sudah tertangkap dan dalam waktu 3 jam ini pukul 6 pagi sudah kita tangkap nih. Dan di situ korban melapor melalui call center darurat 110. Inilah efektifnya tadi saya sampaikan teh ya. Kemudian yang kedua juga yang kejadian BK beruntun di Cikawau ya, Melong Kalar, Kota Bandung juga ini. Ya ini sini dalam waktu 15.35 menit ya setelah laporan masuk, tim Prabu ya berhasil melacak posisi korban dan ada email dan sebagainya, dan akhirnya kita angkap. Nah di sini ada barang bukti juga senjata tajam dan motor korban yang sudah kita amankan. Nah ini harapan kita, ini banyak sekali yang sudah kita ungkapkan, seperti yang ada di remaja sekolah di Cianjur ya, di Regol ini dan sebagainya. Ada di, ada yang juga modus polisi gadungan teh di Babakan Ciparai dan sebagainya sudah kita tangkap. Nah ini harapan kita, jadi manakala ini sudah ditindaklanjut oleh kepolisian, juga diposting kembali ya, diposting kembali bahwa oh pelaku yang ada saya posting ini telah ditangkap dan sudah diproses hukum. Nah ini harapan kita, sehingga akun ini tidak akan muncul lagi ketika ada kasus satu yang sebenarnya tidak marak jadi marak gitu. Ini himbauan kita, dan ini tentu saja akan menimbulkan kekhawatiran dan juga ketakutan warga manakala ini akan diposting ulang yang kasus-kasus lama yang sesungguhnya sudah diungkap. Mungkin demikian Teh Widya, harapan kita, dan mari kita bersama mengajak masyarakat. Polisi ini selalu harus bermitra dengan masyarakat ya, karena jumlah masyarakat itu banyak Teh ya, dan kita ada di sini ada Ojol Kamtibmas, ada Sabuk Kamtibmas, ada Satpam ya, ada warga, Poskamling dan sebagainya. Itu kita rangkul mereka, kita ajak mereka dalam satu moto Pak Kapolda Jawa Barat, Bapak-bapak Pipit Simanto ini, dengan tajuk yaitu Jawara, yaitu jaga rawat Jawa Barat. Demi kata Hidra, terima kasih, hatur nuhun pisan.
1: Luar biasa, hatur nuhun Pak Hendra sudah berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung dan menanggapi aduan warga masyarakat, juga menyampaikan beberapa pesan berarti yang tentunya ini menjadi solusi untuk warga Kota Bandung supaya tetap merasa aman dan nyaman berkendara dan berlalu lintas atau mungkin beraktivitas di malam hari. Hatur nuhun untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, Pak Hendra, sehat selalu. Selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi, salam presisi.
0: Salam presisi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan SIK MH.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo

0: RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
1: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, di sesi akhir pada program Halo RRI kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan pemanfaatan lapor.go.id untuk penyampaian laporan dan aspirasi dari masyarakat dalam format pelayanan publik. Pro 1 sudah terhubung bersama Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Siti Juleha SAP.
5: Bandung pagi ini.
6: Bu Siti, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak.
6: Kabar baik pagi hari ini, Bu Siti.
7: Alhamdulillah. Cerah sekali pagi hari ini.
6: Cerah sekali. Siang sebentar, panas mentrang, ya. Bu Siti, kalau berbicara tentang pemanfaatan lapor.go.id untuk penyampaian laporan dan aspirasi, ini sebelum kita kupas bagaimana juga masyarakat memahami ini, sejauh mana antusias masyarakat memanfaatkan lapor.go.id untuk apapun yang terjadi berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Bu Siti, silakan.
7: Baik, terima kasih, Mbak. Ini tema pagi hari ini. Tadi juga saya sambil menyimak nih Halo RRI ya terkait penyampaian pengaduan. Nah, ini juga menjadi informasi yang sangat penting karena memang layanan lapor.go.id atau mungkin bisa dikenal dengan Span Lapor ini kan sudah ada lama begitu diluncurkan oleh pemerintah sebagai wadah untuk penyampaian aspirasi maupun laporan masyarakat. Nah, namun sayangnya memang akses layanan khususnya kami sebagai pengawas ombudsman ini masih melihat penyampaian ini masih belum maksimal nih disampaikan oleh masyarakat untuk menjadi wadah penyampaian pengaduan maupun aspirasi melalui kanal lapor.go.id. Karena sepanjang tahun, khususnya di tahun 2026 saja, begitu ke kanal lapor.go.id khususnya, yang memang ini tembus ke kanal ombudsman, hanya ada sekitar 5 laporan saja nih, Mbak, begitu. Sehingga di momen ini karena memang sudah hampir setengah tahun juga, nampaknya kami perlu menyampaikan lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan aplikasi lapor ini, begitu. Nah, untuk masyarakat warga Jawa Barat, senang sekali pada kesempatan ini saya kembali bisa menginformasikan terkait dengan peran pentingnya lapor.go.id. Nah, setiap hari ini nampaknya mungkin kita akan selalu berhubungan dengan apa itu pelayanan publik, dari mulai KTP, kartu keluarga, dan kemarin terakhir update yang memang masuk ke kanal Ombudsman, salah satu yang dipermasalahkannya ini adalah terkait dengan layanan administrasi kependudukan. Nah, selain itu memang ada lagi pelayanan publik yang mungkin juga bagi warga Jawa Barat tanpa disadari ini sebetulnya bisa dilaporkan, tidak hanya dalam konteks aduan begitu, tapi aspirasi dalam artian untuk meningkatkan kembali nih kualitas pelayanan yang memang perlu dilakukan oleh penyelenggara, baik itu penyelenggara di daerah mungkin kabupaten kota atau justru yang terdekat nih di lingkungan kecamatan, desa, atau lebih lanjut lagi nanti penyampaian aspirasi untuk instansi penyelenggara di tingkat pusat. Nah, atas hal tersebut masyarakat perlu mengetahui bahwa pemerintah sudah sangat membuka nih ruang aspirasi maupun penyampaian pengaduan melalui lapor Go.id. Begitu, layanan ini nanti warga Jawa Barat dan semuanya bisa mengakses melalui web secara umum atau melalui aplikasi nanti di Android. Nah, kenapa perlu menyampaikan melalui lapor Go.id ini? Selain memang kalau dari sisi akses kita yang ketahui khususnya di Ombudsman Jawa Barat ini masih sedikit, ternyata memang lapor Go.id ini, aplikasi ini, dalam penggunaannya ini bisa dijadikan oleh penyelenggara untuk pengambilan keputusan kebijakan terkait dengan apa saja nanti yang harus diperbaiki dalam konteks pelayanan. Nah, justru mungkin kita tidak sadar ya apa yang kita sampaikan ini apakah misalnya bermanfaat atau tidak begitu, atau hanya sekedar informasi begitu. Nah, tidak apa-apa untuk warga Jawa Barat, nanti sampaikan saja melalui aplikasi lapor tersebut. Nah, karena untuk di lapor ini ada dua kategori nih Mbak, ada yang namanya itu aspirasi dan penyampaian pengaduan. Nah, kalau misalnya penyampaian pengaduan ini biasanya spesifik terhadap layanan yang kita rasakan, misalnya tadi keluhan kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan atau kesehatan yang memang nanti outputnya itu kita harus menerima pelayanan publik itu lebih baik lagi, atau produk layanannya itu kita terima. Nah, ada satu lagi nih yang memang menjadi sangat penting, selain tadi penyampaian pengaduan, itu juga bisa menyampaikan aspirasi. Nah, aspirasi ini bisa berupa saran, masukan, kritik terhadap pelayanan yang memang nanti bisa dimaksimalkan lagi. Begitu, contohnya misalnya terkait dengan jalan atau fasilitas-fasilitas umum yang mungkin ini sebetulnya sangat penting sekali nih untuk disampaikan, tapi kita berposisi tidak sebagai pengguna layanan langsung, misalnya tidak sebagai pengaduan, hanya melihat saja begitu. Nah, itu dua konteks layanan aspirasi tadi begitu, dan pengaduan yang memang sangat penting nih untuk diketahui warga Jawa Barat begitu.
6: Baik,
7: mungkin itu Mbak dulu.
6: Baik, tentunya mungkin ada hal-hal yang bagaimana memaksimalkan ini. Biasanya laporan warga Kota Bandung, warga di Jawa Barat, lapor apa sih di ke lapor.go.id biasanya? Kemudian bagaimana penanganan dan regulasi untuk menyesuaikan atau mungkin mencarikan dan memberikan solusi dari permasalahan yang disampaikan masyarakat kepada lapor.go.id?
7: Oke, terkait dengan ini Mbak, untuk sepanjang kita berbicara dari tahun 2024 dan 2025 terlebih dahulu untuk di data Ombudsman ya. Nah, ternyata memang kalau untuk melalui sistem Lapor Go.id ini, rata-rata ini penyampaiannya itu terkait dengan pendidikan, begitu. Ini pendidikannya tingkat menengah. Selanjutnya ada di fasilitas kesehatan. Nah, dan yang paling banyak dan cukup ini signifikan setiap tahunnya yang memang selalu menjadi nomor satu nih untuk substansi yang paling banyak dilaporkan atau dikeluhkan di kanal Span Lapor ini terkait dengan layanan ketentraman, ketertiban umum atau perlindungan masyarakat, misalnya terkait hak-hak kebisingan kita begitu yang memang perlu dilakukan penertiban. Nah, selanjutnya ada juga memang terkait dengan pelayanan infrastruktur tadi kaitannya dengan jalan dan lainnya. Nah, kalau untuk di tahun 2024 ini memang salah satu yang banyak di tidak banyak sih karena tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Untuk sepanjang tahun 2026 ini khusus yang masuk ke Ombudsman ini baru 6. Ini kaitannya dengan pertama HAM, ini biasanya terkait dengan penerbitan surat tanah begitu atau produk layanan pertanahan lainnya. Selain itu ada juga terkait dengan layanan UMKM yang dilaporkan. Selanjutnya ada administrasi kependudukan dan ada satu lagi terkait dengan aspirasi, ini terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana di salah satu penyelenggara pemerintah. Nah, dalam konteks bagaimana penyampaian pengaduan itu selesai dan sejauh mana misalnya pengaduan itu bisa ditindaklanjuti. Nah, ini penting sekali Mbak kita sampaikan kepada wargi Jawa Barat begitu. Ini untuk pelaporan di ST4N Lapor ini, mangga untuk wargi Jawa Barat bisa langsung tujukan kepada instansi yang bersangkutan. Misalnya mengeluhkan terkait layanan kesehatan di salah satu rumah sakit atau dinas, itu langsung ditujukan kepada instansi yang bersangkutan. Nah, ini secara sistem ada durasi waktu yang memang harus diselesaikan oleh penyelenggara tersebut, baik itu misalnya nanti bisa diturunkan oleh unit teknisnya atau nanti ada tim yang akan melakukan penyelesaian. Semua update-nya nanti ada di sana, terlihat, bisa dilihat secara rutin oleh warga yang memang mengakses layanan Span Lapor dengan menggunakan kode ID-nya. Nah, ini yang penting juga ketika nanti misalnya dalam kurang lebih 60 hari ini tidak ada tindak lanjut dari instansi yang bersangkutan atau misalnya solusi yang disampaikan ini tidak memberikan penyelesaian dan menurut masyarakat yang mengadukan ini perlu dilakukan tindak lanjut atau diawasi lebih lanjut. Nah, nanti biasanya ada opsi untuk melanjutkan melaporkan ke Ombudsman atau tidak. Nah, ketika nanti dipilih melanjutkan ke Ombudsman, ini langsung masuk ke sistem Ombudsman dan nanti akan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh tim Ombudsman. Jadi, untuk warga Jawa Barat, silakan diakses terlebih dahulu pengaduannya kepada instansi yang bersangkutan. Nah, syukur-syukur nanti penyelesaiannya yang memang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan tersebut. Kalau tidak, itu bisa dipilih opsi untuk nanti menyampaikan laporan ke Ombudsman. Untuk rentan waktunya itu nanti bisa dilihat, durasinya bisa terlihat begitu di sana. Mungkin itu Mbak, ada lagi yang perlu disampaikan atau tidak ya?
8: Baik, tentunya juga ini menjadi informasi untuk masyarakat bagaimana bisa menyampaikan aduannya. Terakhir mungkin ada pesan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam hal ini.
7: Oke, untuk pendengar setia wargi Jawa Barat, jangan sungkan untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan ke kanal-kanal yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, salah satunya Lapor Go ID. Begitu. Mungkin kita kadang-kadang merasa apa yang kita sampaikan ini perlu atau tidak begitu menjadi perbaikan pelayanan, tapi jangan sungkan, sampaikan saja selama nanti pesan yang disampaikan menggunakan bahasa yang baik dan benar, apalagi disertai dengan fakta-fakta kronologis terhadap pelayanan itu sendiri. Penyelenggara berkewajiban untuk setidaknya paling awal, paling dasar terlebih dahulu adalah memberikan tanggapan. Nanti selanjutnya dilakukan penyelesaian sesuai dengan kewenangan dan tugas dan fungsi. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan untuk perbaikan pelayanan publik kita bersama. Begitu. Mungkin itu Mbak.
6: Baik, Bu Siti, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, mudah-mudahan masyarakat juga tercerahkan begitu ya, terinformasi yang disampaikan oleh Bu Siti juga sampai dan masyarakat bisa memahami juga bisa mengimplementasikannya untuk menyampaikan laporan sesuai dengan regulasinya. Selamat pagi Bu Siti, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
7: Selamat pagi, terima kasih Mbak.
6: Perbincangan kami pendengar bersama Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Siti Juleha SAP berkaitan dengan pemanfaatan lapor.go.id untuk penyampaian laporan dan aspirasi, menutup seluruh rangkaian acara di Bandung pagi ini. Saya Widya Perdani undur pamit, terima kasih untuk atensi Anda dan hingga jelang sore hari nanti rekan saya Talia akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini.
4: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
5: Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan membahas sebuah topik mengenai Perpres atau Peraturan Presiden LGBTQ atau Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer sebagai ancaman negara yang setara dengan terorisme. Dan untuk membahas hal tersebut terkait pendekatan hukumnya, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Profesor Nandang Sambas.
2: Secara legal teknik, Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan peraturan Presiden atau keputusan Presiden. Namun, perlu juga dicermati terkait dengan mungkin pentingannya. Terkait dengan mengeluarkan Perpres mengkategorikan tindakan LGBT sebagai ancaman yang disamakan dengan terorisme, ya itu mungkin yang perlu ada
1: pengajian, ya?
2: Perlu didiskusikan. Ya. Kalau dilihat dari aspek moral, bahwa yang namanya LGBT itu adalah salah satu ancaman dari sudut kriminologi, itu merupakan tindakan-tindakan yang melanggar hukum jelas. Dari segi hukum, sebetulnya memang sudah ada peraturan atau peraturan perundang-undangan termasuk KUHP mengancam. Soalannya adalah bukan semata-mata instrumen aturan, tapi juga bagaimana action melakukan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan LGBT, juga bagaimana upaya-upaya pencegahannya, itu penyehatan masyarakat, itu yang lebih penting lagi. Tanpa ada Perpres pun, itu kan sudah ada bahkan yang lebih tinggi aturannya, gitu kan, hanya mengeluarkan perda dan peraturan-peraturan tindak lanjutan lainnya, tapi juga bagaimana upaya dengan melakukan sistem penyehatan masyarakat, misalnya tentang perizinan untuk tayangan-tayangan yang menunjukkan identitas seperti LGBT, jangankan perilaku LGBT, hak asasi untuk mempertahankan hidup saja dalam hal-hal tertentu kalau dianggap itu ada kepentingan yang lebih besar, negara diberikan kewenangan untuk mencabut nyawa atau pidana mati lah salah satunya.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
3: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan membicarakan GETSI dalam kehidupan sosial di Jawa Barat. GETSI ini adalah Gender Equality, Disability dan juga Social Inclusion atau juga kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, yang merupakan pendekatan penting dalam pembangunan sosial di Jawa Barat untuk memastikan perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan tidak tertinggal. Dan pada siang hari ini kita akan lebih memprioritaskan kepada kesetaraan gender bersama narasumber yang sangat berkompeten di bidang ini, Bapak Asep M. Tamam yang merupakan dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus juga Wakil Rektor Universitas Islam Kiai Haji Ruhiyat Cipasung Tasikmalaya, dan beliau hadir langsung di studio Pro 1 RRI Bandung dari Tasik jam 6 pagi dari sana, luar biasa. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wah, beda suaranya ya. Juga dalam ya, kalau Cipasung Tasik tuh beda Pak ya. Baik, Bapak kumaha damang?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Punten Bapak, agak juga dekat Bapak. Punten, ya. Biar suaranya lebih mantap lagi.
1: Siap.
0: Lebih terang, lebih jelas. Aduh. Tadi lancar ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, jadi perjalanan yang pertama kali naik seperti ini gitu.
0: Oh, kereta.
1: Jadi biasanya naik kereta atau naik bus ke ya. Cicaheum. Nah, sekarang itu enggak ada bus ke Cicaheum.
0: Iya, betul.
1: Cicaheum sudah ditutup katanya.
0: Betul.
1: Jadi
0: BRT, Pak.
1: Ya pindah ke Lewi Panjang.
0: Iya.
1: Nah, ini pertama kali masuk Lewi Panjang.
0: Jadi Bapak baru tahu nih ya.
1: Baru tahu.
0: Perjalanan ya. Pertama ke Lewi Panjang.
1: Ke Lewi Panjang.
0: Kalau ya. Di terminal Lewi Panjangnya sendiri Bapak baru pertama ini juga.
1: Iya. Biasanya ke Cicaheum kalau naik umum gitu.
0: Iya. Tapi menurut Bapak gimana? Sama-sama aja enaknya.
1: Ya naik kereta lebih enak karena pasti jam berangkat, jam datangnya pasti. Kalau bus kan ya belum tentu ada banyak distraksi di
0: jalan, berhenti juga lapor-lapor biasanya Pak ya di tiap pos. Jadi pagi ini adalah perjalanan Bapak yang agak panjang ya. Agak panjang.
1: Lumayan.
0: Jadi baru hari ini ke RRI Bandung ya?
1: Alhamdulillah sudah lebih dari 5 tahun saya jadi narasumber.
0: Iya.
1: Dan bermimpi ingin sekali-kali lah gitu.
0: Jalan-jalan ya?
1: Secara langsung di studio.
0: Aduh,
1: ternyata
0: luar biasa.
1: Megah dan asik ya.
0: Megah, seperti terang, banyak pemandangan. Bapak mau lihat apa?
1: Kayaknya slow life itu di sini terasa gitu.
0: Terasa ya Pak.
1: Walaupun
0: ya?
1: Di pusat kota.
0: Iya. Baik. Nah, alhamdulillah berarti ya tidak sia-sia perjalanan panjang Bapak dari Tasikmalaya ke RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Berbicara tentang kesetaraan gender, ini sesuatu yang dari dulu sepertinya ya disosialisasikan, digaung-gaungkan. Tapi kenapa sih akhir-akhir ini banyak saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama korbannya adalah para wanita.
1: Iya, melihat peran posisi perempuan dulu ya di zaman penjajahan itu kan berada pada posisi yang jauh lah gitu. Kemudian terjadi gerakan feminisme, gerakan kesetaraan gender dari Amerika, dari Barat. Bahkan dari negara-negara Arab yang sampai ke Indonesia dan kemudian melahirkan R.A. Kartini, melahirkan Dewi Sartika.
0: Betul.
1: Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini, Dewi Sartika itu sederhana sebetulnya. Tapi karena belum pernah ada, maka akhirnya menjadi begitu besar gitu. Kepeloporan dari R.A. Kartini itu luar biasa. Sampai di tahun 1970-an lah gitu. Kita mulai mendengar gender, mulai mendengar kesetaraan wanita. Bahkan dulu pernah di tahun sekitar 89 atau 79, Roma Irama kan melakukan emansipasi wanita.
0: Iya, betul.
1: Yang kemudian di beberapa tahun selanjutnya ada sebelumnya ya ada Menteri Pemberdayaan
0: Wanita.
1: Peranan wanita
0: yang gitu. Dibubarkan tahun 2001
1: ya.
0: Oleh Bapak Gus Dur. Termasuk Depen.
1: Iya. Ya. Nah, dari itu perjuangan gerakan lalu kemudian juga upaya, apakah itu struktural, apakah itu kultural, terus dilakukan sampai hari ini.
0: Ya.
1: Jadi sebetulnya gerakan itu memanjang dan terus akan memanjang. Perjalanan perempuan dalam memperjuangkan kesetaraan gender ini, ya di antara ya gerakan di lapangan, gerakan struktural, gerakan kultural, kemudian ya sampai hari ini kita melihat bahwa indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, indeks ketimpangan gender itu cukup cepat ya dan cukup berhasil dari kajian struktural itu cukup berhasil. Tapi untuk kajian kultural itu ya kita masih sepertinya masih terus gerakan perjuangan ini akan dan harus terus digelorakan gitu.
0: Diingatkan lagi gitu ya. Kadang-kadang mungkin ada yang lupa nih gitu bahwa zaman sekarang ini sudah kesetaraan gender itu.

0: di Jawa Barat kan keterpilihan perempuan di legislatif kota kabupaten dan provinsi itu masih kalah berani lah gitu. Karena tentu saja untuk ketercapaian itu kan bukan sekadar gerakan struktural, gerakan kultural, tetapi juga di sana ada resistensi masyarakat ya. Resistensi dalam artian bahwa masyarakat masih lebih percaya mungkin ya. Karena politik itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah apa yang kita saksikan hari ini. Berapa persen keterpilihan perempuan di setiap kota kabupaten, di provinsi. Nah itu sepertinya masih jauh ya. Di setiap kota kabupaten lah kita bisa melihat berapa persen keterpilihan itu. Kalau kuotanya sih terpenuhi. Tapi kalau keterpilihannya itu, ya karena mungkin di titik yang lain ya, saya kan sebagai pengamat politik di Priangan Timur, yang kemudian perlawanan sejauh ini adalah perlawanan tentang money politik misalkan. Ya keterpilihan itu ternyata masih untuk kurang. Perempuan belum begitu, tidak begitu berani untuk melanggar itu ya. Sementara yang laki-laki kan keberanian untuk katakanlah dalam tanda kutip ya melanggar, melakukan money politik itu masih kuat. Sehingga ya tadi ya faktor keberanian dalam bersosialisasi, keberanian dalam melawan praktik-praktik negatif itu masih
1: kuat. Ya, kaum lelaki begitu ya.
0: Kuat kaum lelaki.
1: Memang kalau pimpinan dari dulu juga lebih prioritas kaum laki-laki karena ada kekurangan kelebihan antara perempuan dan laki-laki dalam cara berpikir ya Pak ya. Katanya kalau laki-laki kan dengan akal, tapi kalau perempuan nah ini kadang-kadang rasa, pakai rasa. Ada unsur itukah Bapak?
0: Iya, jadi tadi disebut resistensi kulturalnya itu bahwa terutama di Jawa Barat itu misalkan umat Islam dominan, yang kemudian masih ada stigma bahwa kepemimpinan itu di tangan laki-laki. Nah, jadi artinya bahwa perjuangan yang memanjang ini ya tentunya harus sampai pada saatnya pada posisi di mana perempuan juga memiliki hak yang sama untuk terpilih, memiliki faktor-faktor di mana masyarakat bisa percaya kepada perempuan dan kemudian dipilih lah gitu. Kepemimpinan perempuan di Jawa Barat misalkan sebagai kepala daerah juga kan tidak sampai 20% lah gitu. Bupati, wali kota yang perempuan itu. Meskipun yang perempuan juga sepertinya terlihat cukup baik, cukup positif lah. Katakanlah misalkan di Kabupaten Pangandaran. Medsosnya hidup, Teh Talia ya. Medsosnya hidup dan umumnya yang berkomentar itu positif. Saya sering memberikan penilaian terhadap kinerja kepala daerah itu dari sisi media sosialnya dan dari persentase komentar apakah positif atau negatif. Di beberapa kabupaten kota termasuk yang perempuan ya di Pangandaran itu yang komen itu kebanyakan positif. Jadi artinya bahwa kepemimpinan perempuan juga sebetulnya layak untuk diangkat. Ya karena mereka lebih memiliki rasa malu, rasa takut gitu ketika harus melanggar gitu. Sehingga perasaan itu tadi kan Teh Talia ya, perempuan itu lebih ke rasa, laki-laki lebih ke akal gitu. Nah kalau teori itu diyakini, dipercaya, maka saya kira kepemimpinan perempuan di Jawa Barat khususnya di Pangandaran itu bisa menjadi jawaban lah bahwa ya perempuan juga ternyata berani, perempuan ternyata bisa, perempuan juga bahkan bisa menghadirkan komentar-komentar positif di media sosial.
1: Betul Pak, banyak kok menteri gitu ya yang saya kagumi dari para perempuan seperti Bu Susi itu unik sekali ya,
0: Pangandaran,
1: tapi keren kata saya Bu Susi.

0: ya, iya, dengan iya, ketegasannya gitu ya.
1: Nah itu
0: dengan
1: berani
0: ada ya, bencana tuh langsung set gitu ya, nggak ini nggak lagi pakai birokrasi yang bertele-tele misalnya. Itu kadang-kadang sayang juga gitu, kenapa tidak di ini lagi gitu ya, misalkan seperti itu ya.
1: Ya tapi perjuangan ya, kaum perempuan, saya pernah juga beberapa kali mengisi seminar kaum perempuan, termasuk beberapa kali kalau di Tasikmalaya itu ada seminar yang isi pesertanya itu adalah para calon anggota legislatif perempuan se-Tasikmalaya.
0: Khusus ya?
1: Khusus. Bukan kita memberikan arahan supaya mereka menang, tetapi saya melihat bahwa itu bagian dari perjuangan untuk bisa mengangkat mereka, kaum perempuan, terutama dalam hal kesetaraan gender ini, itu sampai ke atas gitu. Meskipun pada akhirnya keterpilihannya itu belum maksimal gitu. Ada catatan-catatan yang sebetulnya mereka sudah punya. Ada hal-hal yang mereka pun sudah mengevaluasi. Ya, tetapi tentu saja kan ini politik pasar, pasar yang memilih. Dan politik itu adalah kepemimpinan.
0: Jadi sebetulnya banyak juga kaum perempuan yang punya potensi, tapi memang harus diberi pembekalan ya Pak ya, karena apa namanya, sesuatu yang ada dalam diri mereka dengan pelaksanaan itu beda. Nah ini yang mungkin pelaksanaan yang kata Bapak ini harus berani gitu ya.
1: Jadi secara struktural, sistem yang bisa mengangkat mereka ke atas, apakah itu dalam hal keterpilihan di dunia politik ya, itu seringkali terkalahkan oleh
0: strategi apa, kaum pria mungkin ya,
1: resistensi kultural, resistensi kultural, dimana yang sepertinya pendekatan-pendekatan itu lebih leluasa dimiliki oleh laki-laki. Ya, tetapi ini juga sebetulnya sudah masuk dalam catatan kaum perempuan politik di Jawa Barat khususnya lah gitu.
0: Saya juga bingung nih Pak, kalau misalkan dalam pemilihan itu sebetulnya masyarakat itu memilih yang kayaknya lebih dikenal gitu ya, yang mukanya mungkin tidak asing gitu. Mungkin ini sosialisasi juga penting untuk mengenalkan wajah-wajah gitu yang memang sudah siap untuk terjun di dunia politik. Kan kadang-kadang kalau kita misalkan asing gitu ya, mukanya atau wajahnya kayaknya belum pernah aktif di, kan biasanya merintis ya dari apa dulu gitu ya Pak ya,
1: betul.
0: Kayak misalnya Bu Risma, Bu apa gitu ya, kan itu kan merintis dari bawah dulu, naik pelan-pelan. Nah itu kan orang jadi memilihnya tuh, oh udah pernah jadi ini, udah pernah jadi ini gitu. Tapi kalau belum jadi apa-apa terus tiba-tiba muncul, sepertinya ada keraguan dari masyarakat untuk memilih kadang-kadang Pak.
1: Ya memang untuk mengisi kuota 30% menuju pileg ya, pemilihan legislatif, itu banyak yang untuk memenuhi 30%-nya itu dengan tidak dengan organik lah gitu. Yang penting terpenuhi 30% siapapun mereka itu. Nah di titik ini memang ada kekurangan. Secara organik partai-partai itu belum begitu kuat memberikan edukasi dan pendidikan ya di kalangan para calon, nah, sehingga karena banyak yang asal memenuhi kuota lalu kemudian tidak diimbangi misalkan dengan upaya untuk penguatan popularitas, penguatan syarat rukun dari pileg lah misalkan, akhirnya ya seperti itu. Tetapi juga perlu diketahui bahwa kan tadi saya sampaikan bahwa politik adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kepercayaan. Nah, tetapi untuk mendapatkan kepercayaan itu, terutama di wilayah legislatif, hari ini dunia politik kita kan politik pasar ya. Pasar mengharapkan atau memilih mereka yang mendatangi mereka tidak dengan cara yang seharusnya gitu. Ya, mungkin secara vulgar kita sampaikan dengan money politik lah gitu. Sulit kita menemukan calon yang terpilih yang kemudian lolos dari seleksi money politik itu. Umumnya ya mereka terperdaya lah oleh sistem yang ada, karena politiknya politik pasar, yang menginginkan dan yang memilihnya itu adalah masyarakat, dan masyarakat sudah terfragmentasi kepada berapa persen terbesar itu kan yang pragmatis. Mereka hanya memilih yang memberi, mereka memilih yang memberi lebih, mereka memilih yang memberi di akhir waktu gitu. Nah itu kan sudah tidak murni lagi. Dan saya kira kaum perempuan lebih malu, lebih takut ya, untuk berani melakukan itu, sehingga ya keterpilihannya juga seperti itu gitu. Nah jadi
0: masih
1: ini,
0: kayak segen, ragu, kagok gitu ya Pak ya?
1: Ya mungkin di samping juga butuh penguatan, peningkatan kapasitas dan kualitas juga gitu. Ya, ya kita tidak menafikan ya bahwa mereka yang terpilih itu sebagian memang karena kualitas dan pengalaman, tetapi juga sebagian karena ketersediaan logistik untuk melakukan praktik-praktik yang masuk ke gray area, area abu-abu. Bagi saya sih bukan gray area itu, black area ya, gitu. Area hitam lah gitu.
0: Banyak sekali syarat sebetulnya yang harus dipelajari ya Pak ya. Nah, jadi kalau mau maju jangan kagok gitu ya. Jadi semua harus memang sudah siap.
1: Dan itu sudah dilakukan deh. Jadi dari mulai tadi ya, dari mulai gerakan di Eropa, di Amerika, kemudian juga dibawa ke Asia Barat, ke negara-negara Arab, sampai juga ke kita dengan gerakan Era Kartini dan seterusnya. Karena banyak ya, di Sumatera ada, di Jawa ada, di Jawa Barat ada, di beberapa daerah di Indonesia juga ada. Ya sampai hari ini perjuangan itu terus. Dan hari ini pun kita melihat tokoh-tokoh emansipasi itu, tokoh-tokoh kesetaraan gender itu bukan hanya dilakukan oleh kaum perempuan, tapi juga kan melibatkan kaum laki-laki. Justru saya tahu ya, yang pertama kali menulis disertasi ya, setahu saya, koreksi kalau salah, tentang disertasi tentang kesetaraan gender itu yang sekarang jadi Menteri Agama laki-laki, yang melakukan penelitiannya di belasan negara di dunia gitu. Dan
0: Bapak izin punten saya potong, ini ada penelpon jauh dari Sorong.
1: Siap.
0: Sebentar ya Pak ya. Oke. Selamat siang, assalamualaikum Pak Ramadan.
2: Waalaikumsalam. Saya Talia.
0: Ya.
2: Assalamualaikum juga untuk Pak narasumber ya.
0: Pak Asep.
1: Waalaikumsalam.
2: Dokter Asep ya.
0: Ya.
2: Dosen
0: Win ya. Win Sunan Gunung Jati.
2: Sunan kami. Oh ya. Selamat beraktivitas Pak ya. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Ya. Sama-sama. Ini tentang gender equity, disability, and social inclusion ya.
0: Ya.
1: Ya.
2: Ya, jadi secara, jadi untuk gender wanita pada umumnya atau difabel, tentang difabel juga.
0: Kesetaraan gender ini karena waktunya cukup singkat, kita fokus ke kesetaraan gender dulu, Pak.
2: Oh ya, kalau begitu yang saya mau tanya, gimana kalau sejauh ini Pak Asep atau Pak Dosen melihat penerapan kesetaraan gender di Jawa Barat oleh pemerintah Jawa Barat ya, memberikan ruang bagi perempuan di Jawa Barat untuk aktif dalam musyawarah pembangunan, misalnya pembangunan desa atau apa gitu, musrembang lah ya. Terus bagaimana penyediaan inklusi sosial bagi kelompok perempuan seperti lansia, pasum ya, pasukan umum untuk wanita ya, wanita hamil lah, ataupun penyandang difabel lah, di Jawa Barat yang Bapak lihat bagaimana. Kemudian kalau untuk masuk ke dalam Universitas Islam Negeri di Jawa Barat, di yang Bapak pimpin ini ya,
0: Iwin,
2: Sunan Jati, itu seperti apa Pak? Kalau secara umum lah, bisa memberikan sedikit gambaran kalau untuk UIN itu gimana sih mahasiswa masuk ke UIN?
0: Baik.
2: Nah, persyaratannya apa? Secara umum bagaimana Pak? Nah, supaya masyarakat calon-calon mahasiswa bisa mendengarkan gitu.
0: Iya.
2: Mungkin itu aja ya kan waktunya ya, sedikit ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga, silakan Pak.
1: Dari Papua ya.
0: Iya.
1: Jadi sebetulnya tentang kesetaraan gender dan apa namanya tadi disabilitas dan inklusi rentan, sosial ya. Itu memang gerakannya kan sudah terstruktur ya, struktural lah gitu, bahwa ini sudah masuk ke agenda nasional, agenda internasional dan agenda di setiap kota kabupaten. Jadi terstruktur lah. Jadi secara struktural ini sudah berada pada track yang positif gitu. Bahkan menurut laporan dari Badan Statistik dan Badan Pusat Statistik bahwa IPG atau Indeks Pembangunan Gender di Jawa Barat itu sudah 91% lebih. Di Jawa Barat itu juga Indeks Pemberdayaan Gender juga 72%, yang artinya dari tahun ke tahun itu meningkat. Indeks Ketimpangan Gender juga menurun. Jadi artinya dari IPG, IDG, dan IKG di Jawa Barat itu sudah dalam tahap dan posisi yang baik lah gitu. Karena terstruktur. Kemudian tentang inklusi sosial juga, ini juga sama kan, ini sudah masuk ke dalam karena sudah menjadi wacana nasional. Saya yakin di setiap pilkada, di janji-janji politik, di debat-debat pilkada itu, karena saya kebetulan juga jadi panelis ya di beberapa pilkada itu. Nah, masalah yang tiga ini ya, tentang kesetaraan gender, tentang disabilitas, tentang inklusi sosial, itu merupakan materi wajib untuk ditanyakan kepada calon kepala daerah. Jadi secara struktur ini memang sudah positif gitu, sudah tracknya sudah positif. Hanya saja tadi dalam kaitannya dengan resistensi sosial, ini belum tentu gerakan-gerakan seperti ini mendapatkan 100% ya penerimaan gitu. Nah, sehingga pada kenyataannya akhirnya terjadi apa yang saya sampaikan tadi berkenaan dengan calon mahasiswa di Universitas Islam Negeri. Itu dihubungkan misalkan dengan ketiga hal tadi ya, apa, kesetaraan gender, kemudian disabilitas, kemudian yang ketiga itu inklusi sosial, itu juga sudah masuk ke sistem. Jadi artinya tiga hal ini dalam kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru itu sudah terakomodasi. Bahkan saya sebagai penggerak literasi di Priangan Timur yang menggerakkan setidaknya lima elemen ya, elemen guru, elemen siswa, elemen mahasiswa, elemen santri, dan elemen perempuan. Itu umumnya para penulis itu di sana itu adalah perempuan, dan bahkan di gerakan literasi pelajar kota kabupaten Tasikmalaya itu lebih dari 70% setiap edisi itu ditulis oleh perempuan. Jadi artinya gerakan ini di jalur misalkan penerimaan mahasiswa baru itu juga, apalagi saya melihat bahwa organisasi-organisasi keislaman hari ini juga sudah selesai dalam urusan yang berhubungan dengan tiga hal tadi. Sudah tidak lagi mempermasalahkan kesetaraan gender, tidak lagi mempermasalahkan disabilitas, tidak lagi mempermasalahkan tentang inklusi sosial. Semuanya sudah selesai. Jadi keberpihakan kepada tiga elemen ini sudah sangat kuat. Sehingga ya mungkin kedepannya kita akan melihat peta dan indeks-indeks yang saya sampaikan tadi itu akan berada pada fase yang lebih positif lagi kedepannya.
0: Baik, ini kita waktunya tinggal 2 menit ya. Masih ada pertanyaan, ada Pak Wawan di Sebastian Cimalaka, Sumedang. Pertanyaannya saya bacain dulu semua, nanti Bapak tinggal rangkum ya Pak ya. Adakah prinsip kesetaraan gender, dasar hukumnya kesetaraan gender, sanksi atas pelanggarannya? Lalu yang kedua, indikatornya suatu lembaga seperti LPPR RI telah menerapkan kesetaraan gender dengan baik? Ketiga, bagaimana kesetaraan gender menyikapi hal-hal seperti perbedaan fisik dan psikologis wanita dengan pria, terproduksi yang melekat pada wanita, beban ganda yang berat pada wanita, bidang kerja yang susah untuk wanita, dan apakah negara-negara seperti Korsel, Jepang, Singapura mengalami bahwa para wanitanya enggan menikah dan hamil karena efek keberhasilan kesetaraan gender? Sebaliknya yang terjadi di Indonesia, bahwa penduduknya suka kawin cerai, banyak lahiran anak hingga jadi ranking 4 negara yang jumlah penduduk terbesar akibat kegagalan kesetaraan gender di negeri ini. Aduh, pusing deh pertanyaannya. Yeah. Gimana Pak?
1: Pak Wawan ini pembaca ya, dan artinya membaca teks dan membaca konteks gitu.
0: Yeah.
1: Tadi secara teks disampaikan dan secara konteks juga disampaikan. Ya, inilah mungkin tadi kaitannya dengan sistem yang yang struktural, dengan resistensi sosial itu akan tetap terjadi.
0: Ya.
1: Toh bagaimanapun juga teks-teks keagamaan yang berkelindan ya dengan konteks kekinian itu menisiakan sesuatu yang sama, misalkan terjadi di negara-negara yang
0: Korsel
1: ya, atau negara-negara Jepang, dengan realitas penduduk yang berbeda dengan di Indonesia gitu. Ya, tetapi ini kan sebuah gerakan yang tidak pernah berhenti untuk bagaimana memberdayakan kaum perempuan. Toh dalam teks tentang perempuan juga kan banyak perbedaan pendapat gitu. Ya, tetapi betul, di titik ini ya tentunya kita kaum laki-laki, dalam hal ini saya sebagai kaum laki-laki ya, tentu saja kalau melihat keberpihakan kan secara subjektif kan kesana gitu, ke pihak laki-laki. Tetapi secara objektif kita juga butuh untuk bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang tidak terbatasi oleh gender. Tadi disampaikan misalkan tentang multitasking perempuan ya, dengan lebih banyak beban hidup, lebih banyak
0: pikiran
1: gitu ya, dan lain-lain.
0: Segala dipikirin.
1: Ya, tentu saja nanti ada efeknya. Ya, ketika misalkan dulu dihadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan, lalu beberapa tahun setelah itu Roma Irama menulis dan tulisannya lagu tentang emansipasi wanita itu panjang sekali itu. Panjang sekali, dan ya mempertanyakan, bahkan juga sedikit tidak setuju gitu dengan dengan gerakan itu. Tetapi ya lagi-lagi kita juga dibatasi oleh aturan ya, apakah aturan formal di Indonesia atau aturan non formal lah gitu, termasuk juga aturan-aturan agama. Jadi saya kira kita sampai hari ini masih mencari format terbaik tentang kesetaraan gender itu seperti apa. Jadi kita belum sampai kepada titik akhir, kita masih dalam posisi masih berjuang, mencari format
0: mencari,
1: yang lebih baik
0: ya, dan mencari solusi baik. Terima kasih banyak Bapak Asep M. Tamam, dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus wakil rektor Universitas Islam Kiai Haji Ruhiyat Cipasung Tasikmalaya, yang sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Ini kalau membahas gender kita bisa seminggu lah ya Pak ya.
1: Gak terasa, ini baru perasaan baru
0: ini,
1: mulai.
0: Ini baru pengantar ya Pak ya. Nantikan pembahasan yang lainnya begitu ya. Karena kita harus bergabung dengan Pro 3. Terima kasih banyak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
3: SV Aisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persebaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Ija Radovan Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol anulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan. Persebaya Fernando Tavares yang mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim. Ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: yes, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persebaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persebaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaesang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaesang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sambel Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaesang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaesang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nick Nelson itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaesang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaesang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaesang ya, Mas Kaesang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaesang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaesang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma ke turnamen kan. Gak habis itu karena buat kita pelatih harus dicobain perbaiki itu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di-main terus biar kita semua puas itu biar kita semua rasanya seperti ini harus kita sepanjang terus, harus kita paksain biar kita
1: kakak. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung ya, dengan segala acaranya dari pukul 5 pagi tadi hingga 12 malam nanti. Nah, saat ini saya akan memberikan informasi penting untuk Anda dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Cecep S. bin Haji Hasan Sambas, tempat tanggal lahir Bandung 8 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan supir angkot, tempat kediaman di Jalan Kare'es Sapuran nomor 18 RT 4 RW 3 Kelurahan Samoja, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Devi Handayani binti Yana Danubrata melawan Cecep S. bin Haji Devi Handayani binti Yana Danubrata melawan Cecep S. bin Haji Hasan Sambas sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 27 Juli 2026 memanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom.

Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Saiful Yani bin Muhammad Mansur sebagai pemohon melawan Normawati binti Asril sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 27 Juli 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Tahukah Anda? Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan, gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
4: Jangan buang sampah sembarangan.
3: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
4: Jangan.
3: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
4: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor. Sehingga tidak enak kalau dipandang. Dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
3: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
4: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
3: Ribet.
4: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
3: Sediakan dong tong sampahnya.

0: Ya, pendengar, kawasan Bandung Raya ini secara resmi memasuki era baru dalam penataan sistem angkutan umum. Ya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menyambut gembira kehadiran sistem transportasi umum massal yang modern ini. Langkah besar ini ditandai dengan prosesi groundbreaking pembangunan infrastruktur Indonesia Mass Transit Project Mastran, sekaligus juga penandatanganan kerjasama penyediaan public service obligation layanan angkutan massal di kawasan Cekungan Bandung di Terminal Leuwih Panjang Kota Bandung. Nah, proyek bis rapid transit Cekungan Bandung atau BRT Bandung Raya ini yang merupakan bagian dari program Mastran ini menjadi angin segar untuk mengurai masalah kemacetan yang selama ini menjadi tantangan utama warga perkotaan. Nah, ini sistem ini memang dirancang dengan transportasi modern yang didukung oleh berbagai fasilitas ya pendengar ya. Memang akan canggung kalau misalkan belum pernah gitu. Jadi kagok ya, ini ada jurusan apa aja gitu kan. Lalu bagaimana caranya, apakah dengan cash atau dengan kartu dan sebagainya. Nah, jalur khusus bis untuk menghindari macet ini diciptakan dengan ratusan halte yang tersebar strategis, depo bis yang memadai juga, dan sistem transportasi yang pintar. Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa hadirnya layanan BRT Bandung Raya dengan sistem baru mulai 2027 ini merupakan jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat metropolitan dan angkutan umum yang saling terintegrasi.
1: Bandung siang ini.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bandung menginformasikan jembatan overpass Bodogol ini akan diperbaiki. Selama masa perbaikan akses lalu lintas, jembatan overpass Bodogol yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini akan ditutup sementara mulai tanggal 3 Agustus 2026. Dan perbaikan jembatan overpass Bodogol sendiri ini akan dilakukan oleh PT Jasa Marga. Bagaimana mekanismenya, kemudian apa yang menjadi alasan utama dilakukannya perbaikan jembatan Bodogol dan akhirnya sampai harus menutup akses lalu lintas, kita akan bahas bersama Kepala Departemen Maintenance Controlling Jasa Marga, Novaresta Narpati.
2: Jadi pada dasarnya tanah di sekitar Kabupaten Bandung itu mengalami penurunan. Namun karena jembatan dibangun dengan pondasi yang dalam, jembatannya tidak turun tapi tanahnya turun. Sehingga ada selisih yang cukup curam di peralihan antara jalan menuju jembatan, atau kita biasa sebutnya itu oprit. Perbaikan yang akan dilakukan itu adalah perbaikan oprit. Sehingga selama pelaksanaan pekerjaan, akses ke jembatannya harus ditutup sementara. Material yang kita gunakan itu rencananya adalah material geofoam yang sifatnya itu sangat rentan terhadap gangguan, misalnya terhadap panas atau getaran dari kendaraan, sehingga jika area kerja dilintasi selama pekerjaan malah bisa menyebabkan kerusakan dini dan menyebabkan perbaikannya tidak efektif. Jadi pada prinsipnya perbaikan ini itu kita utamakan untuk keselamatan masyarakat. Cara kemiringan itu berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan pengguna jalan. Kami targetkan penutupan sekitar 60 hari atau 2 bulan. Ada beberapa alternatif yang bisa digunakan ya, misalnya jembatan pertama di overpass Ciganitri di Jalan Bojong Soang, atau alternatif kedua di overpass Majalaya yang dari arah Jalan Sapan. Kami dan Dishub akan terus melakukan sosialisasi dan uji coba sambil mencari alternatif-alternatif rute lain yang bisa dilintasi. Ya, dalam hal ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, baik itu Dinas Perhubungan Kota maupun Dinas Perhubungan Kabupaten dan juga kepolisian untuk pelaksanaan pekerjaannya. Kami harap pekerjaan ini bisa selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aksi pembegalan yang melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.

tepat dalam hal contohnya informasi. Karena kalau nggak tahu informasi apa yang diminati oleh pasar saat ini, kita akan terlambat untuk merespon kebutuhan pasar. Akhirnya pelanggan bisa pindah ke brand lain gitu. Nah, tantangannya pertama memang saat ini masih sedikit ya UKM yang memanfaatkan perkembangan IT. Meskipun mayoritas nih Kang, kalau kita masih rendahnya kemampuan SDM dalam mereka menghadapi metode perdagangan dari konvensional menjadi berbasis digital. Dengan perkembangan informasi teknologi ini, kita sangat mudah untuk mengakses kategori produk dengan berbagai macam brand. Persaingan akan semakin ketat, baik di pasar domestik maupun pasar nasional. Kemudian sekarang banyak sekali perkembangan AI yang memudahkan kita, teman-teman pelaku bisnis, untuk membuat seperti contoh video gitu kan ya, kemudian infografis. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dikatakan tidak berbiaya tinggi. Konten itu adalah sosial medianya sudah ada platformnya, tapi konten itu isinya gitu, visualisasinya atau narasinya yang kurang menggigit lah, katakan begitu, sehingga si konsumen atau yang penonton yang melihat pun kurang virus gitu untuk mencoba produk tersebut. Bisa jadi coba menggunakan influencer. Memang influencer berbayar ya, tapi influencer pun bermacam-macam gitu, apa tingkat bayarannya gitu, dari yang paling murah sampai yang lebih mahal. Pakailah TikTok itu menggunakan influencer yang memang sepadan dari umur, dari apa penampilan sebagainya dengan mereka gitu. Dan saatnya orang mulai jenuh dengan online, ada diistilahkan omnichannel. Jadi omnichannel itu online tetap jalan, offline pun dilakukan gitu, untuk lebih meyakinkan kepada konsumen bahwa apa yang ditampilkan secara online itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima ketika mereka melakukan pembelian secara offline. Digitalisasi itu bukan soal seberapa canggih sih teknologi yang kita beli, tapi seberapa mau kita menggunakannya untuk lebih dekat dan mengerti kebutuhan konsumen. Tetap ketika kita akan mendigitalisasikan bisnis itu dengan berbagai media sosial yang ada, tidak semuanya itu bisa kita pakai. Pahami dulu target kita tuh mau dijualnya ke siapa sih. Buatlah konten marketing, visualisasi dan narasinya harus bisa menginfluence, harus bisa memvirus orang tertarik gitu.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan infrastruktur perkotaan yang meliputi perbaikan jalan, trotoar, sistem drainase, dan pemotongan kabel udara pada pertengahan tahun 2026 hingga saat ini guna mewujudkan kota yang lebih tertata dan tentu juga nyaman bagi masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa penataan utilitas jaringan bawah tanah akan terus diperluas. Setelah sukses perapikan kabel udara di kawasan Jalan Asia Afrika, Jalan Tamblong, Jalan Merdeka, dan juga Jalan Lembong, Pemkot kini menyasar beberapa titik krusial lainnya di pusat kota. Di samping penertiban estetika kota, Pemkot Bandung juga akan memfokuskan perhatian pada perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan berlubang, trotoar rusak yang selama ini memang menjadi keluhan kemasyarakatan. Meski demikian, mengakui bahwa beberapa perbaikan ruas jalan strategis terpaksa ditunda karena harus menyesuaikan dengan jadwal konstruksi sistem transportasi BRT.
1: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mencanangkan revitalisasi Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya. Paskibraka, Kecamatan Jalan Cagak digembleng latihan dasar militer oleh infrastruktur TNI Polri. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan revitalisasi kawasan Gedung Sate Gasibu di Kota Bandung sejak awal April 2026. Proyek revitalisasi tersebut turut berdampak pada jam operasian trek lari Gasibu yang dipersingkat sehingga membuat sejumlah pengunjung harus menyesuaikan rutinitas olahraga mereka. Berikut Gevira Kasamadeva menyampaikan laporannya.
2: Aktivitas olahraga di lapangan Gasibu, Kota Bandung mengalami perubahan waktu selama proses revitalisasi kawasan Gedung Sate Gasibu berlangsung. Perubahan yang diterapkan adalah penutupan trek lari pada jam malam. Trek lari lapangan Gasibu yang biasanya dibuka dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam, untuk sementara waktu hanya dibuka hingga pukul 6 sore. Proyek revitalisasi tersebut membuat sejumlah pengunjung harus menyesuaikan aktivitas olahraga mereka. Salah satunya Febri, yang kini harus mengubah waktu olahraganya karena akses lintasan lari pada malam hari sementara dibatasi.
3: Jujur sebenarnya aku ngerasa terganggu, kan yaitu jadinya dibatasin jadi jam 6 sore doang ya bisa joggingnya.
2: Hal senada juga disampaikan oleh Vida. Selain waktu yang terbatas, debu dari area pekerjaan dan lintasan lari yang saat ini jauh lebih dekat dengan jalan raya turut memengaruhi kenyamanan saat dirinya berolahraga.
3: Kalau dari aku pribadi sih cukup mengganggu ya Kak, kebetulan sama kayak Febri, aku juga siang ke sore sebenarnya masih ada kegiatan, jadi aku biasanya tiap malam sih larinya, jadi kalau untuk kayak gini cukup mengganggu ya, apalagi pembangunan ini kan treknya jadi lebih dekat sama jalanan, jadi mungkin kena debu-debu gitu.
2: Okay. Hingga saat ini berita diturunkan, pihak pengelola lapangan Gasibu belum memberikan penjelasan resmi saat dikonfirmasi RRI terkait dampaknya aktivitas olahraga masyarakat akibat revitalisasi tersebut. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memulai revitalisasi plaza depan Gedung Sate senilai 15 miliar rupiah untuk menyatukannya dengan lapangan Gasibu di seberangnya. Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM menginginkan halaman Gedung Sate sebagai lokasi upacara kenegaraan. Target revitalisasi kawasan Gedung Sate dan lapangan Gasibu rampung pada awal Agustus 2026 atau sebelum perayaan Hari Kemerdekaan RI dengan durasi pengerjaan selama 4 bulan sejak dimulai pada 8 April 2026 lalu.
1: Karena dianggap sebagai penyebab kemacetan dan kerusakan jalan, pemerintah Kabupaten Garut memberlakukan aturan jam larangan melintas bagi kendaraan over kapasitas muatan. Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut melarang kendaraan over dimension and overload atau odol, kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebihan yang melintas di wilayah jalan Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Satria Budi menyampaikan aturan larangan itu bagian dari upaya merespon keluhan dari masyarakat. Selain itu, kendaraan dengan beban melebihi kapasitas muatan juga dinilai berpotensi terhadap kemacetan lalu lintas. Di samping itu juga berpotensi terhadap kerusakan infrastruktur jalan akibat tidak kuat menahan beban terlalu berat. Ia mengatakan pihaknya juga telah mengeluarkan aturan pembatasan mobilitas bagi kendaraan overload tersebut, yaitu pada jam-jam tertentu seperti dari mulai pukul 6 pagi hingga 8 pagi, kendaraan tersebut tidak diperbolehkan untuk melintasi khususnya di jalan kabupaten. Demikian juga pada sore hari antara pukul 2 siang hingga 4 sore juga dilarang untuk melintas di sejumlah jalur rawan kemacetan.
5: Dimensi ya gitu. Ya kemarin memang ini banyak keluhan ke Pak Bupati. Yang pertama keluhan itu ya. Mungkin ya Pak Bupati juga sangat merespon harapan masyarakat. Yang pertama, mungkin karena beban ya, pembebanan di kelas jalan tidak sesuai dengan beban kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada karena mungkin overload kecepatan tidak begitu kencang, jalannya akan mengganggu kecepatan lain. Makanya hari ini kita mengeluarkan dengan aturan. Yang pertama aturannya pembatasan kendaraan keluar jam kendaraan. Kita sudah tentukan untuk pagi-pagi antara jam sampai jam 8. Sampai jam 6 sampai jam 8 pagi itu close dulu, tidak ada kendaraan berat.
4: Ia menyampaikan para sopir angkutan kendaraan bersumbu 3 dengan kapasitas di atas 20 ton melalui asosiasinya juga sempat menyampaikan komplain terhadap pemerintah. Mereka meminta pemerintah menyampaikan larangan aturan tersebut atau teguran ke perusahaan langsung di mana para sopir itu bekerja. Pada dasarnya, para sopir menurut Satria Budi setuju mengikuti aturan pemerintah, namun alangkah baiknya larangan tersebut ditujukan langsung terhadap perusahaan-perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Garut menyoroti keberadaan kendaraan overdimension atau overload. Bupati Garut, Abdusi Sakur Amin, sempat mengatakan bahwa kendaraan odol dilarang melintasi jalan kabupaten karena berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mencanangkan revitalisasi Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya. Berikut laporan Nova Nugraha.
6: Kementerian Koperasi bersama Kementerian Kebudayaan, Dewan Koperasi Nasional, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi melakukan pencanangan revitalisasi dan penetapan cagar budaya kawasan Tugu Koperasi serta Gedung Kongres Koperasi 1947 di Tasikmalaya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pencanangan revitalisasi ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Ia berharap melalui revitalisasi dan penetapan cagar budaya kawasan Tugu Koperasi dan Gedung Kongres Koperasi dapat menjadi pusat budaya, pusat ekonomi sekaligus menjadi pusat berbagai kegiatan baru bagi masyarakat. Menurut Ferry, revitalisasi kawasan bersejarah ini tentunya bukan hanya sekedar membangun fisik, melainkan upaya mengkonsolidasikan seluruh gerakan koperasi agar semakin relevan dengan tantangan zaman. Ferry juga mengatakan Kemenkop, Kemenbud, Dekopin, serta berbagai pihak, terutama swasta melalui program CSR, akan terlibat langsung dalam penggalangan dana guna mendukung program revitalisasi dan penetapan kawasan Tugu Koperasi di Tasikmalaya sebagai cagar budaya. Menkop optimis dukungan berbagai pihak tentunya akan mampu memenuhi kebutuhan dana untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut.
7: Awal kita berdiskusi berkeinginan untuk menjadikan tempat ini menjadi tempat kita revitalisasi dan kita tetapkan sebagai cagar budaya. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita bisa diberikan kelancaran dan teman-teman Dewan Koperasi Indonesia dan juga kepada seluruh pihak yang mau dan berkeinginan untuk merevitalisasi.
6: Sementara itu, rencana revitalisasi Tugu Koperasi ditanggapi warga Kota Tasikmalaya. Hendra, warga Dadaha, mengapresiasi langkah pemerintah merevitalisasi Tugu Koperasi. Terlebih dikatakan Hendra, Tugu ini merupakan simbol berdirinya koperasi dan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
8: Sangat bagus ya, karena saya juga orang Tasik sendiri ya. Kalau melihat Tugu itu juga gimana ya, nggak keurus gitu ya. Terus padahal itu kan jadi tonggak sejarah buat bangsa ini. Ya, kalau dengan adanya revitalisasi ini ya, semoga kedepannya selain menjadi monumen, setidaknya jadi apa ya, meningkatkan perkoperasian di Indonesia.
6: Sementara dalam pencanangan revitalisasi tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli John, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha, Wali Kota Tasikmalaya turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Sementara itu, Paskibraka Kecamatan Jalan Cagak digembleng latihan dasar militer oleh instruktur TNI Polri, Ruslan Effendi, melaporkan.
9: Persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Jalan Cagak terus dimatangkan. Sebanyak 30 anggota Paskibraka terpilih saat ini tengah digembleng oleh tim instruktur gabungan TNI Polri. Latihan terus digelar hingga menjelang hari H. Babinsa Koramil 0513 Jalan Cagak serta Andi Kusnadi fokus memberikan materi dasar aturan baris berbaris.
10: Untuk hari ini mungkin kami fokus untuk PBB dasar saja.
11: Siap. Terus materi-materi ini memang harus dikuasai oleh anak-anak. Ya,
10: yang wajib mungkin dikuasai anak-anak dari mulai materi khusus PBB ini untuk sikap sempurna, hadap kanan, hadap kiri, serong kanan, lencang kanan, setengah lencang kanan, balik kanan, dan penghormatan. Karena untuk materi dasar ini harus benar-benar dikuasai. Oleh sebab itu mungkin walaupun banyak variasi di dalam pelaksanaan nanti pada saat pelaksanaan pengibaran bendera, tetap dasarnya, intinya dasar harus dikuasai untuk perorangan.
9: Siap. Serka Andi menjelaskan materi PBB menjadi prioritas karena sebagian besar anggota bercita-cita menjadi TNI Polri. Selain teknik baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan juga harus ditekankan. Hal yang sama juga disampaikan Kanit Propam Polsek Jalan Cagak Aibtu Ribut Jamuaria Jajuli. Setelah sepekan pelatihan, perubahan sikap dan mental para anggota dinilai cukup signifikan, peningkatan kedisiplinan hingga 40%.
12: Penerus bangsa sebagai contoh untuk teman-temannya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah keluarganya.
9: Kedepan para instruktur berharap dari Paskibraka Jalan Cagak lahir generasi yang mengabdi untuk negara. Hampir 50% anggota memiliki cita-cita menjadi prajurit TNI dan anggota Polri. Target utama 30 anggota ini siap melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang dengan hikmat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemkot Bandung mulai mematangkan regulasi rumah susun sederhana milik di Sadang Serang. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
13: Rencana pembangunan hunian vertikal di kawasan Sadang Serang memasuki tahapan penting. Pemerintah Kota Bandung saat ini masih menunggu kepastian regulasi sebelum merealisasi proyek rumah susun sederhana milik Tsunami yang disebut berpotensi menjadi skema pertama di Indonesia. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pihaknya tengah melakukan pembahasan intensif bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP serta Badan Pemeriksaan Keuangan BPK untuk memastikan seluruh aspek hukum dan tata kelola proyek tersebut telah sesuai dengan ketentuannya. Farhan menjelaskan tantangan utama dalam proyek ini adalah belum adanya kepastian mengenai mekanisme kepemilikan hunian. Pasalnya, lahan yang akan digunakan merupakan aset milik pemerintah Kota Bandung, sedangkan pembangunan fisik akan dilakukan oleh pihak swasta. Menurut Farhan, hunian vertikal Sadang Serang direncanakan memiliki kapasitas sekitar 500 hingga 800 unit dengan bangunan setinggi 10 lantai. Proyek tersebut diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar memiliki akses terhadap hunian layak dengan skema kepemilikan yang lebih terjangkau. Dalam skema yang sedang disiapkan, pemerintah akan menggunakan mekanisme hak guna bangunan atau HKB dengan masa berlaku hingga 80 tahun. Masa berlaku tersebut direncanakan melalui beberapa tahapan, yaitu 30 tahun pada periode pertama, kemudian diperpanjang 20 tahun, dan kembali diperpanjang selama 30 tahun. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung masih menunggu kepastian apakah sertifikat setara titel atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat diterbitkan kepada masyarakat mengingat bangunan berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah.
14: Tadi malam rapat sama BPKP, malam ini rapat sama BPK. Kita akan pastikan dulu secara aturan bisa, karena ini terobosan baru. Masih berat sih, karena kita mesti ngubah aturan. Gitu.
15: Ada berapa rencana, berapa unit?
14: 500 unit, 10 lantai. Problemnya adalah itu kan tanah punya pemerintah, dibangun oleh swasta, dan kita jual kan, jual HGB ya, 80 tahun, 30 tahun, perpanjang sekali 20 tahun, perpanjang sekali lagi 30 tahun. Nah, jadi...
13: Farhan menegaskan, apabila skema tersebut mendapatkan persetujuan dari sisi regulasi, maka pembangunan Tsunami Sadang Serang akan menjadi model baru dalam pemanfaatan aset pemerintah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bandung juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP agar seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1: Hanya butuh waktu 3 hari, Polres Cimahi berhasil meringkus pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi jasa online pengantaran barang. Informasinya disampaikan Agus Abot Gunawan.
16: Polres Cimahi berhasil menangkap AF 27 tahun, pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap seorang pengemudi jasa online pengantaran barang di Kabupaten Bandung Barat. Pelaku diringkus hanya 3 hari setelah aksi pembegalan yang sempat viral di media sosial. Korban diketahui berinisial IS 48 tahun, seorang pengemudi angkutan barang berbasis aplikasi yang memang sehari-hari mencari nafkah dari jasa pengiriman. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi memastikan aksi tersebut bukan kejahatan spontan, melainkan telah direncanakan oleh pelaku sejak sebelum bertemu korban. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan peristiwa itu terjadi Sabtu malam 18 Juli di kawasan Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Penyidik menyimpulkan motif utama pelaku adalah menguasai kendaraan milik korban dengan menggunakan kekerasan.
17: Percobaan pencurian dengan kekerasan. Ya, kenapa disampaikan percobaan pencurian dengan kekerasan? Karena terhadap kejadian yang terjadi di Gunung Masigit beberapa waktu kebelakang, kemudian butuh waktu 3 hari untuk akhirnya tersangka diamankan di salah satu kota di Jawa Barat, yaitu di daerah Depok, di Sawangan, Depok, untuk diamankan tersangka tunggal. Percobaan terhadap tersangka AF 27 tahun terhadap korban IS 48 tahun, di mana korban IS ini adalah driver salah satu aplikasi, yaitu driver Lalamove, yang biasanya untuk memberikan jasa transportasi pembawaan barang-barang. Jadi pelaku yang mana dari awal sudah memiliki niatan untuk mengambil kendaraan milik korban.
16: Kapolres mengatakan bahwa pelaku memesan jasa angkutan melalui aplikasi saat berada di kota Bandung. Saat menaiki kendaraan, pelaku diduga telah membawa senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di balik pakaian tebalnya. Dalam perjalanan, pelaku meminta korban untuk mengantarkannya menuju sebuah SPBU di kawasan Gunung Masigit, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku kemudian meminta korban menghentikan kendaraan dan membantu mengambil barang di samping mobil. Tanpa menaruh curiga, korban memenuhi permintaan tersebut sebelum akhirnya diserang secara tiba-tiba menggunakan celurit. Meski mengalami luka cukup serius, korban masih mampu menyelamatkan diri dengan kembali masuk ke dalam kendaraan dan korban kemudian langsung menjalankan mobil sehingga pelaku gagal menguasai kendaraan yang menjadi target utamanya. Tersangka diancam hukuman penjara paling lama 8 tahun dan polisi juga menegaskan unsur perencanaan penggunaan senjata tajam serta upaya merampas kendaraan telah memenuhi unsur pidana percobaan pencurian dengan kekerasan.
1: Bupati Cianjur Wahyu Ferdian menegaskan pengembangan wisata di Cianjur menjadi perhatian utama selain ketahanan pangan. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
18: Menjadi daya tarik di Cianjur serta dalam pengembangan di berbagai sektor, baik untuk menarik investor maupun untuk ketahanan pangan. Oleh karena itu, menurut Bupati Cianjur Wahyu Ferdian, wisata menjadi perhatian selain ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur.
19: Oh, wisata jelas. Jelas wisata itu selain pangan di Kabupaten Cianjur.
18: Selain itu pentingnya meningkatkan pelayanan pada masyarakat termasuk menyiapkan iklim investasi yang nyaman sehingga menjadi kenyamanan dan keamanan investor di Kabupaten Cianjur. Sedangkan untuk pengembangan Penanwangi terlebih dahulu dilakukan pembenahan.
19: Ya, untuk pengembangan Penanwangi pertama kita membenahi dulu untuk di daerah khusus menumbuhkan padi pandan wangi. Selain itu kita juga melakukan langkah-langkah untuk melakukan perlindungan dengan cara lahan yang terbatas untuk ditanami pandan wangi bertahap kita nanti ambil alih oleh pemerintah daerah sehingga tidak terjadi alih fungsi.
18: Selain itu juga lahan pertanian yang masih luas dengan adanya hilirisasi komoditas-komoditas yang ada di Cianjur termasuk masih banyaknya lahan-lahan di wilayah Cianjur. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
1: Pendengar, penutup Jabar Siang kali ini, berikut kami sajikan cerita hari ini tentang MPLS yang menjadi langkah awal membentuk karakter dan adaptasi peserta didik baru tahun 2026. Naskah disusun oleh Dwiana Putra.

0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi kegiatan penting yang menandai dimulainya perjalanan peserta didik baru dalam mengenal lingkungan belajar, guru, tenaga kependidikan, serta budaya sekolah. Melalui kegiatan tersebut, siswa diharapkan mampu beradaptasi dengan suasana baru sehingga lebih siap mengikuti proses pembelajaran. MPLS tidak hanya memperkenalkan fasilitas sekolah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang secara edukatif, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perundungan maupun kekerasan. Selama pelaksanaan MPLS, peserta didik ini dikenal pada tata tertib sekolah, visi dan misi, serta berbagai macam program unggulan yang dapat menunjang pengembangan potensi mereka. Dengan demikian, siswa memiliki gambaran yang jelas mengenai kehidupan sekolah yang akan dijalaninya. Para guru berperan aktif dalam membimbing peserta didik agar merasa nyaman dan percaya diri di lingkungan barunya. Pendekatan yang ramah dan komunikatif menjadi kunci terciptanya hubungan positif antara guru dan siswa sejak hari pertama. Salah satu guru dari SMP Nurul Hidayah Kota Bandung, Salwa, mengatakan, MPLS tahun ini menjadi sekolah yang memberikan sesuatu yang berbeda dengan memberikan kegiatan MPLS soft skill public speaking agar para siswa baru mampu berkomunikasi dengan baik dan percaya diri dalam komunikasi di hari pertama masuk sekolah.
1: Tahun ini kami dari SMP dan SMK Nurul Hidayah itu sebenarnya pengen ngasih sesuatu yang beda dan berdampak nyata buat adik-adik kelas baru. Itu kenapa kami menghadirkan sesi public speaking bareng Kak Nay. Kenapa sih public speaking? Karena kami ingin melatih mental dan rasa percaya diri mereka sejak hari pertama masuk sekolah. Dan melihat antusiasme mereka tadi pas interaksi sama Kak Nay, wah luar biasa banget. Harapan kami sih ilmu yang dibagikan Kak Nay hari ini bisa jadi modal awal untuk mereka berprestasi dan berani berekspresi selama sekolah di Nurul Hidayah nanti.
0: Selain mengenalkan lingkungan sekolah, siswa juga diajak membangun kebersamaan melalui berbagai kegiatan kelompok. Aktivitas tersebut bertujuan menumbuhkan rasa solidaritas, kerjasama, dan juga kemampuan berkomunikasi dengan teman-teman baru. Materi mengenai pendidikan karakter, etika bermedia sosial, serta pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental turut menjadi bagian dari MPLS. Bekal tersebut diharapkan membantu siswa juga menghadapi tantangan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Kak Nay, pemateri public speaking dari Pro Skill Entrepreneur Academy, menjelaskan kegiatan MPLS tahun ini memberikan sesuatu yang berkesan dan berbeda, khususnya untuk kegiatan soft skill yang diberikan bagi para siswa dan siswi dari Sekolah Nurul Hidayah Kota Bandung.
2: Jujur, saya sangat bersyukur dan bangga bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar SMP SMK Nurul Hidayah Bandung hari ini. Tanggapan saya untuk kegiatan MPLS tahun ini luar biasa dan sangat berkesan. Sebagai trainer, saya sering mengisi materi di berbagai tempat. Tapi, energi di Nurul Hidayah ini punya keunikan tersendiri. Hangat, sopan, tapi rasa ingin tahunya tinggi sekali. Sejak materi public speaking dimulai, saya melihat antusiasme yang luar biasa. Adik-adik kita ini tidak hanya duduk diam mendengarkan, tapi mereka berani maju, berani mencoba memegang mikrofon, dan berani melawan rasa gugup. Saya juga ingin mengapresiasi pihak sekolah dan panitia OSIS yang sudah mengemas MPLS ini dengan sangat rapi, edukatif, dan jauh dari kesan perundungan. Ini adalah lingkungan belajar yang sangat sehat. Terima kasih atas kesempatan ini.
0: Pengenalan terhadap organisasi siswa, kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi sekolah juga diberikan agar peserta didik termotivasi untuk bisa mengembangkan minat serta bakatnya. Kesempatan ini pun membuka wawasan siswa untuk aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan positif di sekolah. Pihak sekolah juga mengajak orang tua untuk mendukung proses adaptasi anak selama mengikuti MPLS. Sinergi antara sekolah dan keluarga menjadi faktor terpenting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Pelaksanaan MPLS yang sesuai dengan ketentuan ini diharapkan mampu membangun budaya sekolah yang inklusif, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Melalui MPLS, sekolah tidak hanya menyambut kehadiran peserta didik baru, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi generasi yang berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan semangat belajar dan kebersamaan, MPLS menjadi awal yang bermakna dalam perjalanan pendidikan setiap siswa.

Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Thalia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Selamat siang. Haduh, hari Senin biasa, kembali saya Talia dan juga Putri Amelia Hastuti akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti ya di 100% Indonesia. Sudah ada penelpon, sepertinya kita langsung angkat aja ya. Selamat siang 100% Indonesia.

0: Selamat siang, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kang Mansur.
0: Sebentar ya.
1: Kumaha, Damang?
0: Kasih kena serak gitu.
1: Ah, itu mah kayaknya penyakit bawaan.
0: Aduh, kudu gitu. Ika-ika gitu.
1: Kudu di ruang.
0: Aduh, kumasa mulina teh.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah,
1: panas di sini mah.
0: Emang mah.
1: Panas terik.
0: Ya panas di dieu ge sami gitu.
1: Mau lagu apa Kang Mansur?
0: Di anetnya mungkin hari ini, besok atau nanti.
1: Iya, gitulah pokoknya mah ya. Nih ada Ambu Eta. Kalista nih.
2: Halo.
0: Eta.
1: Ambu Kalista.
0: Aya.
1: Iya, ada.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya.
1: Kumaha Damang?
2: Alhamdulillah, saya Pangesto, kabar
1: ini,
2: baik.
1: Ini ada Kang Mansur nih, di
2: ya,
1: Soreang.
2: Ya, Kang Mansur salam kenal dari mana?
1: Dari Soreang. Soreang.
2: Oh, Soreang.
1: Ambu mana?
0: Ambu dari mana?
1: Cimahi.
2: Cimahi.
0: Oh, Cimahi.
1: Cimoha.
0: Tuh ada tubuhnya.
2: Gimana?
0: Tubuh gitu, di Soreang ke Cimahi.
2: Ah, lumayan
0: mah.
2: Tuh. Ah, Soreang mah tubuh. Nggak jauh tuh Soreang mah, dekat. Oh,
1: masih... kejangkau lah ya.
2: Ya masih dong.
1: Buat talas, buat kedong-dong, masih dong. Kang Mansur, kirim-kirim dulu buat siapa?
0: Ya, Kang Ehamu Cupayun ya, yang Karisa Cupayun.
2: Ya, makasih.
0: Terus buat Wereni, Neng Bunga, Jere Inci, Basekar, Basapitri, Teh Nado, Teh Nui, Teh Lin, Teh Lita, Teh Tewati, Basekar, Basapitri, buat Sabtu Engang, Bu Wijianti, Bunda Maharani, Kang Onai, Kang Adat, Kang Asep, Kang Isan, Mas Herti, Pak Ahmad, adanya Bung Kusna, Apa eno urahin sarang urahin aja gitu. Terus buat Pak Emin, Pak Ramadhan, Pak Sutarya, dikukun
1: ya.
0: Kang Isarayana gitu. Isyana. Buat Talia di sarangan kusaha.
1: Bu Ambu, oh salah. Sama Putri Amelia Astuti.
0: Aduh, tas tigen tas tei namina.
1: Ada lupa lagi ya tuh saya juga.
0: Soklap. Putri Amalia kusel semua gitu ya. Gitu aja nya teh Talia, mesti okay. Sehat gitu ya. Terus kita sering ngelancarkan segala di kampus kiri gitu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nambah ya boleh enggak?
1: Mangga, silakan Ambu mau lagu apa Ambu?
2: Kalau aku,
1: ya Ambu mau lagu apa?
2: Pingin ini Seventeen, bisa di play nggak Seventeen?
1: Bisa. Apa judulnya?
2: Ini yang Jangan Paksa Rindu.
1: Jangan Paksa Rindu, ya iya. Tuh,
2: iya.
1: Jangan dipaksa-paksa, Mbu.
2: Iya, kalau dipaksa-paksa rindu nanti bisa sakit.
1: Betul.
2: Tapi gimana kalau rindunya sama nonselnya yang cantik ini gimana?
1: Nggak tahu. Gelap. Buat siapa lagunya?
2: Kalau dipaksa rindu sama yang nonser yang cantik ini.
1: Buat siapa Ambu Seventeen-nya Ambu?
2: Tadi kan sudah di random ya sama Kang Mansur barusan.
1: Iya.
2: Sama aja tuh dikumin aja.
1: Ya.
2: Terus buat yang orang itu orang Sumedang pokoknya mah.
1: Teh Tiawati, Kang Onai, Wawan.
2: Iya, itu Kang Onai, Setiawati. Terus tadi kan udah ya. Nada Dolar sudah, terus Ratu Engang juga sudah, Ahmad Irwan dari Garut itu ya.
1: Iya betul.
2: Iya, pokoknya buat semuanya aja deh yang sedang stay tune di Pro ini.
1: Pro satu ya, oke.
2: Spesialnya buat nonser yang cantik jelita tiada tara dengan produsernya.
1: Terima kasih Ambu.
2: Sama-sama cantikku. Assalamualaikum, bye bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah ada lagi penelpon. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Savitri, terima kasih cateringnya.
3: Mudah-mudahan enak gitu ya.
1: Wah itu mah namanya makanan sejuta umat.
3: Makanan kampung.
1: Enggak, makanan sejuta umat tentu pada suka. Kalau yang enggak suka mah ya wallahu alam ya.
3: Alhamdulillah kalau pada suka mah.
1: Pastinya suka, hatur nuhun, pagi-pagi udah rajin bikin-bikin ya.
3: Udah direncanain, disiapin dari kemarin.
1: Waduh, gitu. Kayak rapat aja. Mau lagu apa ini, Mbak?
3: Jangan Berhenti Mencintaiku aja deh.
1: Oke, dari Titi DJ.
3: Iya.
1: Ini ada yang mau gabung nih, Mbak. Kasian suka pundung kalau gak diterima teh.
3: Siapa?
1: Halo, orang Garut.
4: Iya. Tuh. 100% Indonesia.
1: Tuh.
4: Ternyata sekarang digitalnya atau streaming udah normal kembali, nggak seperti 2 hari yang lalu. Semua RRI nggak ada, ternyata ada gangguan, sekarang udah normal.
1: Iya, iya.
4: Dan sama kemana aja menggunakan streaming atau digital atau online, itu aja tiga cara. Siapa yang nanya?
1: Enggak ya, aku nggak ngomong apa-apa, suka overthinking. Suka overthinking, ih.
4: Enggak, kan biasa kalau tetelem siapa yang nanya.
1: Beda dong, kalau soal streaming-streaming oke, okay. Tapi kalau soal yang lain-lain males dong ya dengernya.
4: Oh males gitu. Ya makan streaming atau digital makan untuk semua.
1: Iya betul, umum sendiri. Bukan kayak ngomong buat diri sendiri gitu loh. Ya Mbak Savitri ya.
4: Iya. Kemarin satu lapan gak ada Ramadan. Pak coba di Bandara Serong RRI ada gak? Pas dicoba sama apa cenah enggak ada. Oh, sabar. Berarti itu dari pusatnya gangguan
1: kan. Iya, namanya juga gangguan, harus kompak ya. Oke, iya. Mbak Savitri mau kirim-kirim buat siapa?
3: Buat
4: baru saja siapa? Teh Savitri ya.
1: Ih, iya. Telat wae.
4: Oh, barusan Teh Savitri saya kirim salam buat
1: Kang. Ini lagi mau kirim salam. Bukan Kang Ahmad tutupan. Ini yang disuruh kirim-kirim Mbak Savitri dulu. Ini masih Mbak Savitri, ada Mbak Savitri. Mbak Savitri dulu. Sama dulu, perempuan ya. Teh harus menghargai atuh. Sok Mbak. Cara
4: saya Mbak Teteh atuh ah.
1: Okay. Mbak orang Jawa.
3: Sugeng siang dirawat dan sapi naringan sehat. Ayo ngerti ora.
1: Biarin tambah enggak ngerti tambah bagus. Langsung Mbak.
3: Buat Neng Amel juga ya sehat selalu. Yeah. Buat Mbak Sekar Ratu Malam, buat Tenis Anugeli, Tenada Tenado. Tenada teh Tenadonya. Para Tenado dan Mansur, Bunda Kalista yang baru masuk tadi, terus Bu Reni, Api Enmo, Bunda Maharani, Bu Mucianti. Terus buat Kang One, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Umar, Kang Uung, Kang Ajat, buat Bung Kusna, Abah Agung, buat Kang Ahmad Irwan dan Kang Asep Sahyat bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Kopi Kersel juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, buat Bu Tiawati, Mas Erti juga. Buat semua saja yang sudah mendengarkan Persatu, semoga semuanya pada sehat. Buat Nontalia dan Neng Amel ya, sehat dan bahagia.
1: Jangan Berhenti Mencintaiku ya lagunya ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Monggo Kang Ahmad Irwan di Lajeng.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok Kang Ahmad.
4: Iya. Buat
1: mau lagu apa?
4: Maaf ya. Barusan buat panggil Mbak Teh Sapi itu udah bukan di Jawa, di Sunda tuh kan ya.
1: Mau lagu apa?
4: Lagunya saya minta lagu ini Bola dari Iwan Fals, Sepak Bola.
1: Oke, buat siapa? Ya,
4: buat Teh Sapitri barusan sekeluarga ya. Buat Ambek Kalista di Cimahi. Yang kebetulan anak saya juga aduh sekarang diterima di kerja di Cimahi itu di pabrik Springbed kan udah diterima. Kemudian buat anak buat siapa lagi Teh Nuis, ada Ratu Engang, ada Teh Nada. Ada buat Teh Ibu Mujianti, Teh Tiawati yang ada di Sumedang, Apikno sama Ibu Reni, Kang Unai, ada juga di Sumedang buat di Garut Selatan ada Kang Opik, Opik dari Insi, dari Singas kepada Neng Bunga, Neng Bunga ada di sana Kang Uung langsung ke Pak Haji Sutariat, Kang Mansur, Pak Ramadan yang ada di Sorong, ya mudah-mudahan Pak sudah RI sekarang sudah pulih Pak. buat Bang Leman yang ada di Tanggabus Lampung tuh, Bang Maurina tuh yang ada di Sumatera Utara juga, Bu Kristin Natalia. Ibu Natalia disuruh masuk, udah dikasih nomor tapi nggak ada masuk. Ibu Kristin itu kan biasanya di beliau mah aktif di RI Sulawesi Tengah dan Sumatera tuh kan, Ibu Kristin Natalia ya. Buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja. Teh Talia ya, mudah-mudahan Teh Talia tetap sehat, cantik. Amin, dan kalau Teh Talia sekarang siaran saya nggak ikut gerabung, rasanya galau, setekan rasa dingin suasana hatiku kalau
1: buah talas, suara Teh buah Talia. Kedong-dong.
4: Ya,
1: jangan ngegombal hatiku, dong. Kan.
4: Makasih ya Teh Talia ya.
1: Ya.
4: Ya, tamu tempatin satu lah ya.
1: Sok atuh.
4: Selebar si buah manggu, itu kan. Buah kakao di Samarinda. Aku sabar untuk menunggu sampai kau menjadi janda. Eh, spesial satu lagi tuh buat Bunda Tuti, lupa lagi ya, Bunda Tuti ya. Mudah-mudahan siang ini lagi berbagi, disuruh masuk. Ah, dengerin aja ngapain masuk itu. Tuh, cenah tong sok ngagombalat di udara tadi mah ada candaan, yang itu mah bukan serius gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Siang hari ini kayaknya saya mau putar dulu ya sebuah lagu. Satu lagi deh. Saya terima satu lagi telepon di 022 727 8978. Sebentar ya. Oke. Selamat siang 100%
5: Indonesia. 100%
1: Indonesia. Iya, Piano.
5: Siang, Teh Talia.
1: Siang juga, Pi. Kemana, Mak? Panas sekali. Di sini juga panas sekali. Iya.
5: Baru berjalan kaki.
1: Oh.
5: Libur 3 hari.
1: Oh, sekarang jualan?
5: Ya. Jualan sekarang, Mak. Nah, padinya udah kering.
1: Oh, gitu.
5: 2 hari juga kering.
1: Jadi ini judulnya lagi panas sepanas batagor api heno gitu ya?
5: Iya.
1: Iya.
5: Di pinggir jalan berseduh dulu.
1: Iya, di bawah pohon berteduh.
5: Baru nungguin yang beli. Beli reng goreng
1: sih. Iya, betul betul betul.
5: Barusan teh anu kasep teh ya.
1: Iya.
5: Ya.
1: Biasa.
5: Selamat siang atuh Pak Ahmad. Ya juga bahasa Fitri ya sudah masuk. Buat Teh Nois ya.
1: Iya.
5: Setiawati. Bunga. Terus Dede Inti ya.
1: Iya.
5: Nova. Teh Rita ya, si Anjur.
1: Iya.
5: Juga buat Bamu Cinti. Mbak Sekar. Terus itu Teh Nado. Ratu Engang. Ambu Kalista yang baru ya. Salam kenal buat Ambu Kalista ya.
1: Ya.
5: Wah, Kang Mantur, Kang Manai, Kang. Itu satu lagi yang Kang Wawan ya di Cimalaka. Bung Kusna juga ya, selamat siang. Buat Kang Uung Asgar ya, Kang Opi.
1: Iya.
5: Giritik, terus Asep Subang, Asep Tanding. Pokoknya semuanya yang lagi di Pro 1
1: dari Bandung ya.
5: Yang semakin moncrang. Juga yang ada di Bengkel Bubut tuh, selalu dengerinnya. Ah, Indra. Semuanya aja yang ada di bengkel ya.
1: Okay.
5: Karena dengerin radio itu katanya kan mengganggu aktivitas.
1: Sambil betul, aktivitas betul.
5: Bisa radio.
1: Ya, iya benar, ya. Pinter.
5: Pokoknya ya gitu aja. Yeah. Ditemenin sama siapa, Teh Talia?
1: Sama
5: Widadari siang
1: Putri
5: ini.
1: Putri Amelia Kusuma Wardani.
5: Oh, Putri Amelia Kusuma. Hari Kang Alan Budi Kusuma ke mana?
1: Kang Alan Budi Kusuma lagi bertanding bulu tangkis.
5: Kamana wae, cenah kapan? Atuh cenah kapan? Kapan? Ditunggu bukan.
1: Iya.
5: Ya gitu aja Teh Talia ya. Spesialnya buat Bu Reni aja.
1: Baik. Ya.
5: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tuh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, cakep. Sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

kerjasama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasar.

0: Bandung siang ini.
1: Nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPD MH.
2: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Kembali kepada maraknya medsos sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, baik di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan soopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Begitu pentingnya air, sehingga kita harus menghargai air, terutama air bersih yang kita miliki. Mungkin tanpa sadar, kita kerap tidak menghargai air dengan membuang percuma saat mandi, mencuci, bahkan ketika minum sekalipun. Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Ingat, tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses air bersih.

Di Republik dengan aku tetap cinta. Waduh, cinta sama siapa nih? Harus jelas ya. Selamat siang untuk Anda yang sudah bergabung di 0811-220-9760 ataupun juga di 0227-27-8978. Ada Ait di Muara Garut. Salamnya buat kru aja katanya. Lalu juga ada Teh Nais yang ada di Awitali mintanya lagu Rindu. Dari Agnes buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apih, Eno. Sama Ibu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi dan juga Ratu Engang. Lalu juga ada Lita yang ada di Cianjur. Minta lagunya... ini ya, ya nanti insya Allah ya, mudah-mudahan keburu. Lalu juga ada Ambu Kalista, ya tadi lagunya sudah diputarkan ya Ambu ya. Lalu juga ada Arman Effendi, minta lagunya Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, sudah diputarkan. Untuk Ambu Kalista, Mbak Safitri, atau Engang, Kang Mansur, spesial buat Revalina. Dan juga untuk semua... apa ya, semua yang sedang mendengarkan 100% Indonesia. Lalu juga ada Mbak Safitri yang ada di Dago, ada Doni Damara. Waduh, aku tetap cintanya barusan sudah saya putarkan ya untuk Ambu Kalista di Cimahi buat Kak Fitra, spesialnya buat kru. Terima kasih Ung Asgar yang ada di Cipatu Garut. Hoyong Laguna Arjuna Cenah Atos tadi Teh. Dan dikirimnya buat Bu Reni, Teh Nada, Mbak Safitri, Teh Nais, Setiawati, Karmila, Kang Onai, Kang Mansur, Apeno, Kang Ahmad, spesialnya buat kru ya. Kang Ahmad Irwan yang ada di Garut, lagunya juga sudah saya putarkan. Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, Melawan Sepi dari Marsalnya sudah saya siapkan ya buat Teh Nada, Teh Nais, Setiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar. Lalu juga Mbak Primadona, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Ratu Engang, Neng Bunga, Karmila, Dede Insi, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Apeno, Bung Kusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat semua pendengar. Lara Purnamasari, lagunya tadi sudah saya putarkan ya, dari Leto. Lalu juga ada Karina, minta lagunya Selesai, dari Sabrina. Ada juga Rike, lagunya sama Pengen Selesai dari Sabrina. Sesuai dengan lagunya ya saya puterinnya nanti sudah selesai ya di akhir. Lalu juga ada Kang Mansur di Soreang, lagunya sudah saya putarkan. Ambu Kalista sudah saya putarkan. Api Heno di Sumedang dan Ibu Reninya mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, langsung saja saya putarkan lagu-lagu yang sudah saya siapkan siang hari ini. Kita putarkan dulu dari Marcel, Melawan Sepi.

Selamat sore untuk Gili di Garut yang masuknya mepet banget nih ya. Mohon maaf lagunya tidak sempat saya putarkan nih. Lalu juga ada Kang Asep Subang, lagunya tidak sempat diputarkan ya. Mudah-mudahan tidak kecewa. Setiap hari Anda bisa bergabung di 100% Indonesia dari pukul 13.30 hingga pukul 15. Jadi yang gak kebagian hari ini bisa besok bersama Alan Albana ya. Dan terima kasih semua yang sudah masuk di 0811-220-9760 dan juga di 0227278978. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menyemangati sekaligus menghibur Anda siang hari ini. Saya pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan berbicara tentang membangun kebiasaan belajar yang menentukan masa depan anak ya. Ternyata belajar juga harus ada strategi atau juga hal-hal khusus sehingga bisa membuat anak tertarik dan juga fokus dengan belajar ya. Karena belajar itu merupakan ilmu untuk bekal seumur hidup ya. Jadi setiap orang dari kecil sampai akhir hayat tuh harus terus mencari ilmu dan belajar. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Kang Fauzi dan juga Teh Yolanda Olivia Rizky sore hari ini tentang beta belajar. Apa itu beta belajar? Beta belajar adalah platform bimbingan belajar serta konsultan pendidikan online dan offline di Indonesia yang tentu saja berfokus membantu mahasiswa terutama tingkat pertama atau TPB ya, tahap persiapan bersama, serta siswa sekolah dalam memahami konsep dasar materi pelajaran dan perkuliahan. Dan ternyata di beta belajar ini dari SD sampai kuliah tuh ada. Wah, seru nih kayaknya ya. Baik, dan alhamdulillah Kang Fauzi sama Teh Yolanda sudah hadir di sini. Selamat sore Teh Yolanda.
1: Selamat sore.
0: Kumaha dama?
1: Aduh, kalau ngomong bahasa Sunda kayaknya
0: ini orang mana ya? Orang Libanon kah?
1: Wah, bukan orang sini yang maksudnya.
0: Oh, bukan orang sini, enggak apa-apa kalau cuman kumaha damang mah.
1: Damang jawabnya damang, damang ya.
0: Gitu damang. Aja beres. Lalu Kang Fauzi juga bukan orang sini?
2: Iya.
0: Ini berat. Perantauan nih dua-duanya.
2: Perantauan
0: ya.
2: Betul, ibu.
0: Aduh, emang Teh Yolanda orang mana sih?
1: Aslinya banget sih Jambi, Bu.
0: Oh, cuman, Jambi.
1: Cuman udah nentap jadi warga sini juga.
0: Dari tahun?
1: Dari sebenarnya dari udah di Bandung tuh dari kuliah sih,
0: dari awal kuliah, kuliah udah lama dong. Kalau cuman kumaha damang mak tuh. Nanti susah komunikasinya ya sama orang Sunda. Orang Sunda tuh pertama kali nanya pasti kumaha damang.
2: Betul.
0: Tidak ada pertanyaan lain. Kalau Kang Fauzi sendiri orang mana?
2: Aku orang Sumatera Barat, Ibu.
0: Oh, orang Sumatera Barat. Oh, masih tetanggaan sama Jambi ya.
2: Sama-sama Sumatera.
0: Sama-sama Sumatera. Di Bandung dari?
2: Dari kuliah tahun 2012.
0: Oh, kuliah di mana?
2: Di ini, di ITB.
0: Di ITB. Kalau Teh Yolanda?
1: Kalau aku kuliah dari 2016 di Unpas.
0: Di Unpas, oke. Apapun tempat kuliahnya dan sebagainya, tapi mempunyai visi misi yang bagus ya. Ibaratnya mempunyai layanan publik untuk ikut memberikan tempat dan juga bagaimana cara mengajar yang baik. Ini tuh kayak disepelein, tapi sebetulnya merupakan pondasi kesananya ya, supaya belajarnya enak dan masuk ya. Ada kan orang yang belajar lama banget berjam-jam gak ada yang masuk ya.
2: Iya, betul.
0: Kenapa itu ya? Baik, sekarang kita pengen Kang Fauzi dulu nih.
2: Ah, boleh.
0: Kang Fauzi coba cerita sedikit garis besarnya sejarah kelahiran beta belajar. Monggo.
2: Iya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya saat dulu kuliah sebenarnya kan saya lumayan dapat beasiswa, Ibu. Beasiswa dari ini namanya dulu Bidik Misi. Terus jadi kayak ya untuk kehidupan sehari-hari lumayan agak sebenarnya agak susah lah sebenarnya.
0: Waduh.
2: Terus dibantu
0: namanya
2: dengan
0: namanya perantauan mau udah gak aneh ya. Terus
2: betul. Betul. Nah, pas itu jadi ada opsi tuh sama teman-teman, oh, kayaknya bisalah ngajar dan kayaknya kalau anak ITB ngajar terus anak SMA lumayan favorit nih kayaknya gitu. Nah, dicobain lah. Ternyata feedbacknya bagus waktu itu. Jadi pas dua, dan itu pun saat udah mau tugas akhir sebenarnya, Bu. Jadi udah mulai kosong. Terus kayaknya
0: semester 8 lah ya.
2: Ya, sekalian ngisi-ngisi waktu, terus nambah-nambah uang jajan juga gitu-gitu. Nah, jadi pas ngajar-ngajar dan di saya juga enak juga nih ngajar, kayak lupa waktu aja cara ngajar. Oh, keliat kalau misalnya muridnya itu udah seneng, ini rumusnya kayak gini, terus turunnya kayak gini, kenapanya kayak gini, terus lihat ekspresi, oh gitu ya kak, jadi kayak semangat lagi gitu.
0: Jadi Kang Fauzi ini mungkin bisa menjelaskan ke adik-adik tuh enak sabar mungkin ya, ya kan betul. Ada orang yang ini nggak bisa-bisa kayak gini aja gitu ya. Ini enggak ya, ya sabar gitu ya. Terus gimana?
2: Nah jadi tahu kayak murid itu pengennya apa gitu-gitu kan. Nah, itu tahun 2016-2018 gitu. Nah terus ketemu sama temen waktu itu.
0: Itu les private?
2: Private, ya, ke rumah-rumah gitu. Terus ketemu sama teman, ayo bang kita bikin bimbel. Nah sebelum itu saya juga kayak diminta gitu, pas ngajar kimia, kan kebetulan saya kimia bu.
0: Yeah.
2: Terus diminta sama ibu, oh bisa gak belajar matematika? Oh boleh bu. Terus kakaknya juga minta belajar, karena udah enak juga kan belajarnya waktu itu. Nah jadi sampai 2019 diajaklah sama teman, kebetulan teman ini jurusan sekolah bisnis manajemen waktu itu. Nah bikin tempat, karena kan memang kendalanya waktu itu kita bikinnya harus ada tempat nih biar supaya trust ibunya mendaftar atau orang tuanya daftar gitu. Nah tahun 2020 kita bikinlah legalitas. Nah terus ada juga kayak kita perkumpulan gitu, Minang Bandung Youngpreneur namanya. Jadi ya dibantu support lah waktu itu.
0: Itu tahun 2020.
2: 2020.
0: Jadi
2: 2019
0: pertama
2: akhir lah,
0: tempatnya di mana?
2: Pertama kita tempatnya di ini di Tubagus.
0: Di Tubagus Ismail ngontrak.
2: Ngontrak.
0: Berapa tim waktu itu?
2: Waktu itu kalau awal mal sebenarnya 2 tim, tapi berkembang jadi ya sekitar ada 10 orangan lah ibu.
0: 10 orangan, oke di situ ya. Nah Teh Yolanda sendiri gimana nih awalnya bisa gabung di Beta Belajar ini sama Kang Fauzi nih?
1: Gabung sebenarnya nggak terlalu, belum terlalu lama banget ya. Sekitar aku masuk sekitar 2024.
0: Oh baru 2 tahun berarti ya?
1: Iya, sekitar terus? Hampir 2 tahun. Kalau nggak salah di pertengahan sekitar Maret kayak gitu.
0: Awalnya sebenarnya, gimana nih?
1: Awalnya yang memang ya namanya masih apa, masih ambisius nyari kerjaan dulu ya kan,
0: kerja sambil kuliah gitu maksudnya.
1: Enggak, kalau itu kan udah lulus sih.
0: Oh udah aku lulus kan, lagi semangat-semangatnya cari kerjaan ya, capek-capek kuliah ya.
1: Lagi nyari kerjaan juga yang pengennya sih di bidang edukasi gitu, karena memang sebelumnya juga pernah di bidang edukasi, jadi ketemulah sama Beta Belajar gitu sih.
0: Jadi cari di IG, cari-cari atau gimana nih ketemunya?
1: Iya benar-benar ada lowongan pekerjaan.
0: Oh gitu. Kebetulan ada lowongan. Akhirnya melamarlah.
1: Iya betul.
0: Ke Beta Belajar. Nah kalau menurut Teh Yolanda sendiri, lingkungan dari Beta Belajar ini seperti apa, nyaman kah atau gimana?
1: Kalau menurut saya kan sebagai ini ya apa, staff lah ya.
0: Iya.
1: Jatuhnya itu yang menurut saya lingkungannya tuh memang terpelajar gitu ya, karena kan memang si Beta Belajar ini kan tutor-tutornya itu juga dari mahasiswa-mahasiswa juga, alumni kayak gitu, yang memang dari kampus-kampus favorit gitu, yang memang dicari sama orang tua gitu sih. Jadi memang ya kesannya tuh amaze aja gitu sama tutor-tutornya sendiri pun saya
0: jadi
1: juga masih
0: pada amaze, ngumpul gitu. Orang-orang pinter gitu bener, ya ibaratnya ya.
1: Benar ibu benar.
0: Rata-rata beasiswa lagi ya.
1: Rata-rata juga lulusannya Beta Belajar kan. Dia tutornya tuh ada kualifikasinya, harus kayak dia alumni dari mana, kampus favorit, terus juga dari olimpiade misalnya yang medalis, finalis itu. Jadi memang rasanya tuh terpelajar aja gitu, rasanya memang bagus aja gitu, enak.
0: Nah, Teh Yolanda sendiri jurusan apa?
1: Aku di UNPAS jurusan hubungan internasional.
0: Hubungan, internasional HI.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Kang Fauzi sendiri, tadi kan jurusan kimia nih.
2: Betul ibu.
0: Tapi disuruh ngajarin matematika. Kumaha nih, agak nyambung nggak sih? Perasaan kimia tuh soulmate-nya fisika ya.
2: Iya sih ibu.
0: Tapi kimia tuh banyak apalan loh itu.
2: Iya, ada hafalannya, separoh-separoh lah.
0: Kalau fisika jatuhnya dikit-dikit, rumusnya beda.
2: Turun-turunin rumus gitu-gitu ya.
0: Kalau matematika tinggal rubah-rubah rumus ya, lebih simpel sebetulnya ya. Tapi suka juga matematik ya.
2: Sebenarnya kalau dulu saya juga sempat olimpiade matematika dulu ibu, waktu SMP.
0: Jadi cuman kebetulan aja jurusan kimia.
2: Iya.
0: Kenapa pilih kimia?
2: Nah, kebetulan pas SMA itu ada guru yang ngajakin bu untuk olimpiade kimia. Dan alhamdulillah lolos ke nasional waktu itu.
0: Jadi olimpiade matematika SMP.
2: Iya.
0: SMA
2: olimpiade kimia.
0: Luar biasa ya ini ya. Jadi segala pelajaran sulit dilahap lah ya. Nah ini di Beta Belajar ini seperti apa kurikulumnya nih Kang?
2: Kalau di Beta Belajar sendiri kan kita ada program-programnya Ibu. Ada yang Beta Private, ada yang Beta Class, terus ada yang Beta Video juga. Jadi kalau misalnya kalau untuk yang Beta Private, kita memang khususkan untuk murid-murid yang mau ingin tambahan belajar dan menyesuaikan waktunya. Jadi waktunya fleksibel, belajarnya mau apa aja nih gitu. Jadi memang
0: tambahannya
2: kita sesuai.
0: Tambahannya gitu. Betul. Ya, supaya lebih cepat ngerti gitu.
2: Dan bisa one on one sama tutornya juga gitu.
0: Oh, jadi nggak bisa dari awal pengen Beta Private tapi nggak ikutan kurikulum, nggak bisa?
2: Ya itu bisa juga. Jadi kayak kita dibikin rigid, cuman ini memang memenuhi kebutuhan muridnya juga gitu.
0: Maksud
2: itu
0: saya yang gini, misalnya kita kuliah di bukan di Beta Belajar ya, tapi pengen private dengan guru-guru Beta Belajar gitu. Misalkan nih, bisa nggak?
2: Oh, maksudnya bukan kuliah gitu?
0: Nah, bukan misalnya bukan kuliah atau bukan belajar di Beta Belajar, tapi butuh sekolah private. Ada guru private yang mengajar dari Beta Belajar, bisa nggak kayak gitu? Kan ada banyak kemungkinan ya.
2: Iya, iya bisa banget sih Bu. Sebenarnya kan tergantung topiknya apa sebenarnya. Topik yang mau dipelajari apa? Nanti sebenarnya kita kalau kita itu udah punya kurikulumnya juga. Kalau untuk yang Beta Kelas tadi, kita udah punya kurikulumnya sih sebenarnya Bu. Jadi kurikulum Beta dan menyesuaikan dengan kurikulum Kemendikbudnya juga nantinya gitu. Menyesuaikan juga sih yang untuk yang Beta SMA, Beta Kuliah ataupun Beta Olimpiade nantinya.
0: Menyesuaikan ya, karena biar gak sulit lulus dari sana, memang sesuai dengan terakreditasi gitu ya. Dari Dikbud tadi ya.
2: Kemendikbud.
0: Nah, kalau jam pelajarannya gimana? Kalau SD dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Kalau kebanyakan sekarang banyak yang Beta Private, kebanyakan habis pulang sekolah Ibu. Jadi sekitar jam 4 sore sampai malam biasanya. Tapi kalau weekend ya biasanya mulai dari pagi sih biasanya.
0: Kalau belajar biasanya?
2: Sore ke malam biasanya.
0: Oh, sore ke malam.
2: Iya.
0: Terus kalau SMP?
2: Sama juga, sore ke malam.
0: Sama? Wah, ini jam pelajaran rawan ya sebetulnya ya kalau anak kecil. Dari sore ke malam lagi udah capek, mungkin lagi ngantuk-ngantuknya, tapi mereka bisa ngikutin.
2: Ya, bisa ngikutin sih sebenarnya Bu. Kalau kan karena Beta Belajar ini belajar tambahan di luar pelajaran sekolah formalnya sih sebenarnya Bu. Jadi memang pagi sampai sore mereka sibuk di pembelajaran sekolah formalnya. Nah, sorenya
0: pulangnya,
2: baru
0: belajar
2: tambahan
0: lagi
2: di Beta Belajarnya.
0: Oh, seperti itu. Nah, kalau perkuliahannya ada jurusan apa aja?
2: Kita ada jurusan teknik sama jurusan ekonomi juga banyak sih Bu. Kalau dari teknik ada juga MIPA, matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar. Terus ada juga jurusan yang ekonomi. Jurusan apa lagi berarti lah yang waktu itu?
1: Untuk yang muridnya,
0: yang kuliah ya?
1: Macam-macam, ada yang kebanyakan teknik, ada juga yang dari pendidikan juga kayak gitu. Terus dari murid luar juga banyak, dari kampus luar kebanyakan.
2: Kampus luar negeri.
0: Nah, tadi olimpiade ya?
2: Ya betul.
0: Apa aja tuh?
2: Kalau olimpiade kita ada dari SD sampai SMA Ibu. Jadi kayak ada, kalau SD kan biasanya matematika sama IPA. Kalau SMP matematika sama IPA. Kalau SMA ada 9 mata pelajaran. Ada matematika, fisika, biologi, kimia, ada geografi, ada ekonomi, ada kebumian. Informatika juga ada.
0: Sesuai dengan kurikulum sekolah-sekolah ya.
2: Iya betul.
0: Baik, nah awal-awal membuka Beta Belajar ini, apa tantangan yang paling terasa, apalagi waktu itu lagi COVID nih Kang?
2: Ya, awal banget sih kita memang awal kan waktu itu 2009 akhir belum COVID tuh Bu. Jadi kita pas ngedirin sama teman-teman buka tempat, kayaknya
0: masih aman tempat, ya
2: masih aman nih kayaknya nih gitu. Udah bayar dan lain-lain, oh ternyata COVID, gak bisa aktivitas secara offline kan. Nah, jadi waktu itu switching ke online semuanya, kita kasih tutornya untuk persediaan pembelajaran online kayak pen tab, terus kayak dikasih tab juga, dipinjamin sih lebih tepatnya sih Bu waktu itu. Dan awal-awal itu memang cari gurunya sih sebenarnya Bu, cari tutornya emang rada berat. sesuai dengan kualifikasi beta belajar gitu.
0: Oh, agak sulit ya.
2: Iya.
0: Tapi
2: betul.
0: Buka kayak menerima guru gitu kan, kayak waktu Teh Yolanda masuk ya. Hmm? Kayak
1: buka
0: gitu.
1: Buka lowongan maksudnya.
0: Buka ya. Lowongan. Iya, iya, open ya, tapi tetap susah ya.
2: Iya, waktu itu memang
0: standarnya kan, itu
2: standarnya
0: ya.
2: Standarnya dibikin ini untuk bisa mengetahui kepengen siswanya seperti apa. Terus sesuai dengan standar belajarnya seperti apa, cara dari Fileri mengajarnya kayak gimana.
0: Maksudnya biar satu visi misi gitu ya.
2: Betul.
0: Cara belajar dan mengajarkannya kepada murid-murid. Nah ini waktu itu timnya ada 10?
2: Awal-awal ya sekitar tahun 2020-an akhir, Bu.
0: 10, ada ya, 10 orang.
2: Betul.
0: Nah waktu terjadi COVID, nah ini kan pasti sesuatu yang memang harus dibahas secara serius ya. Karena sarana dan prasarananya jadi lebih nih. Mungkin ada sesuatu yang harus dibeli dan sebagainya. Ini gimana nih, baru modal keluar ya buat kontrak gitu itu bagus yeah. Terus ini lagi baru lagi enak-enak mau jalan gitu ibaratnya ya yeah. Nah gimana tuh cara mengatasinya waktu itu?
2: Waktu itu sebenarnya alhamdulillahnya waktu itu kita ada komunitas, Ibu, komunitas Minang Bandung Youngpreneur namanya. Youngpreneur. Nah itu memfasilitasi banget sih. Kebetulan kita ada beberapa lini bisnis juga, jadi kayak kalau kantor nyewanya bagi-bagi gitu.
0: Oh, terus udunan kalau, gitu ya, bahasa Sundanya.
2: Iya, awal-awal. Terus kalau tim, kita ada minta juga ke beberapa timnya, gak semuanya tetap sih, Bu. Ada mahasiswa-mahasiswa juga yang kita rekrut untuk jadi tim gitu. Jadi ya penyesuaian sih waktu itu kalau untuk prasarana-prasarana mah alhamdulillah bisa dihandle sama komunitas Mypreneur waktu itu. Jadi enggak terlalu membebani beta belajarnya.
0: Iya. Ya. Jadi memang kalau segala sesuatu tuh masalah tuh kalau misalkan dibicarakan secara musyawarah terus dibagi-bagi lumayan gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Enggak terlalu berat banget gitu. Yeah. Nah, Teh Yolanda sendiri waktu masuk di tahun 2016 ya. Udah berapa tuh 2024 ya, sorry ya. Itu udah banyak murid di beta belajar.
1: Udah banyak.
0: Udah hampir 400 juga nih.
1: Iya, karena kan kalau murid yang sebelum-sebelumnya kan aku nge-handle-nya, jadi kayak murid sebelumnya juga. Terus ada yang murid daftar juga, itu juga banyak gitu.
0: Terus bisa menyesuaikan di bawah tutor-tutor ini dengan kekaguman Tea ya. Jadi cepet benernya nyesuainnya ya.
1: Benar-benar. Jadi memang ada rasa amazed sih sama ih kok bisa ya dia kayak gitu. Karena kan memang latar belakang tutornya tuh ya memang finalis, medalis kayak gitu. Terus kayak sampai kepikiran nih kok bisa ya mereka belajar kayak gini. Itu kan pelajaran aku yang mungkin berapa lama sebelumnya gitu kan. Yeah. Sedangkan mereka yang tiap hari ngajar kayak gitu sih.
0: Jadi ada kebanggaan ketika bisa masuk ke beta belajar ya. Jadi
1: ada
0: semangat
1: kebanggaan
0: ya
1: sih buat nemenin mereka gitu.
0: Teteh gak ngajar?
1: Kalau aku memang pure memang ngadmin aja.
0: Oh, ngadmin.
1: Administrasi.
0: Tapi kalau kepepet misalkan ya kan kadang-kadang ya
1: kan ada
0: tutornya misalkan tiba-tiba yang ngajar ada yang misalkan sakit misalkan atau ada halangan ya. Enggak pernah tuh terpaksa
1: kan
0: gitu
1: ngajar. Kualifikasinya kan agak ini ya.
0: Agak rudet ya ngajar
1: gitu.
0: Lebih aman admin ya.
1: Iya.
0: Lebih aman ya. Enggak seandainya misalkan diberi kesempatan dong. Misalkan ini ya kita bicara andaikan gitu.
1: Sebenarnya
0: mengajar ingin ngajar apa nih Teh Yolanda di beta belajar?
1: Aduh gimana ya? Soalnya kadang dari orang tua juga ada request, Ibu. Jadi
0: Requestnya?
1: Jadi mereka kadang orang tua sendiri yang kayak request misalnya saya mau tutornya yang dari lulusan ini, saya mau yang dari medalis, saya mau yang finalis gitu. Jadi nggak bisa sembarang sih kalau misalnya asal ngajar.
0: Jadi kalau misalnya nggak ada, mendingan ditunda gitu.
1: Kebanyakan
0: kejam
1: kalau,
0: juga ya.
1: Tapi orang tua kebanyakan gitu, Ibu. Kebanyakan
0: tegas
1: mereka
0: gitu
1: mau
0: ya.
1: Dapetin tutor yang mereka mau.
0: Atau mungkin juga memang anaknya memang sudah cocok gitu ya
1: dengan tutor yang sebelumnya.
0: Dengan tutor yang sebelumnya ya.
1: Iya,
0: nanti kalau misalkan diganti kayak mulai lagi dari awal
1: iya,
0: gitu
1: iya.
0: Ya. Kan kadang-kadang kita suka gitu ya. Udah cocok nih sama guru ini, pasti ganti, ya nggak semangat deh, misalnya itu ya.
1: Ada juga. Beda,
0: ya, jadi memang sesuatu yang apa sih, gampang-gampang sulit ya, ngajar itu ya.
2: Benar.
0: Karena kita harus menyesuaikan dengan otak dan pikiran yang diajar. Kalau kita kayak misalnya ngertiin sini, masa gini aja nggak bisa, ya pas zaman kita juga meren kita nggak bisa gitu kan. Ya kadang-kadang saya kayak gitu ya. Nah berarti ada psikologi sendiri dong ketika ngajar ya kan.
2: Betul.
0: Gimana tuh cara mempelajarinya supaya murid jadi dari tadinya males gitu, terus nganggap suatu pelajaran itu sulit ya. Wih, sama Kang Fauzi mah jadi gampang gini gitu kan, bener nggak sih?
2: Iya.
0: Kan les itu memudahkan loh, soalnya udah keluar duit kan.
2: Iya benar Ibu.
0: Memudahkan, jadi ulangan juga gampang, jadi anak-anak juga semangat untuk sekolah.
2: Ya.
0: Gimana nih jurus jitunya nih?
2: Ya, sebenarnya ini udah disampaikan ke semua tutor sih Bu. Kita punya SOP, kalau sebelum daftar itu biasanya melewati beberapa tahap dulu tutornya. Ada micro teaching dulu, terus ada seleksi administrasi dulu gitu. Nah di situ sebenarnya kita lihat sih sesuai dengan pengalaman saya juga sih sebenarnya Bu. Jadi kalau dilihat murid itu sebenarnya kita jadi teman mereka sih sebenarnya Bu. Jadi biar ngobrolnya nyambung dulu. Terus kalau udah ada nyaman, nah nanti pelajaran-pelajaran yang mau dimasukin sebenarnya lebih mudah sebenarnya. Dan kalau misalnya rada-rada berat nih, biasanya kalau saya triknya disampelin lah ke kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya kayak kalau kita bahas tentang fisika kuantum misalnya, itu kan rada berat ya Be. Jadi kita bahas tentang planet-planet apa-apa gitu. Jadi kan nah nanti disesuaikan dengan kebutuhan atau imajinasi anaknya. Oh tau gak nanti kalau misalnya di HP kita ngirim sinyal ke kemana kira-kira, keluar angkasa, terus balik lagi berapa mili detik itu. Nah gitu-gitu sih Bu.
0: Jadi kayak mendongeng ya.
2: Enggak, lebih ke
0: enggak, maksudnya mendongeng ilmu, bukan mendongeng. Ya kayak mendongeng ya.
2: Iya, lebih
0: jadi
2: ke
0: enggak
2: meningkatkan,
0: to the point, tapi dikaitkan dulu dengan pikiran si anak gitu.
2: Iya, jadi lebih meningkatkan curiosity-nya sih Bu, keinginan tahu anak. Oh, ini kenapa? Nah, dari situ kita masuklah. Ya disesuaikan juga dengan rumus-rumusnya yang ada di fisika misalnya atau di kimia gitu.
0: Berarti kalau saya boleh tahu, ini anak tuh bisa fokus terus masih semangat belajar itu biasanya berapa jam sih?
2: Sebenarnya itu ada penelitiannya Bu. Sebenarnya maksimal anak fokus itu sampai 60 menit sebenarnya. Itu sejam. Udah maksimal tuh.
0: Wah, berarti kalau di sekolah dari pagi sekolah udah kacau ya.
2: Nah itu tuh Bu. Makanya di Beta Belajar nanti di pertengahan itu biasanya ada es breaking, jadi cerita-cerita, sharing-sharing seperti itu. Nah nanti setelah itu baru fokus.
0: Jadi dibiarkan otaknya beristirahat dulu.
2: Betul.
0: Ya dari tegang tuh nyantai lagi dulu, fresh lagi gitu ya. Ya susah ya kalau cuma 60 menit mah ya. Kayaknya sekolah juga gak lulus-lulus deh kalau sehari belajar 60 menit ya. Terus kalau belajar di rumah juga kan, kalau sendiri misalnya ngapalin ya, kalau misalkan tidak ada yang membantu dan sebagainya, kayaknya banyak ketiduran juga ya.
2: Iya juga.
0: Nah ini saya jadi ingat tuh, banyak banget anak-anak yang mau belajar walaupun pinter ya. Mau belajar itu cuman pas mau ujian doang. Pas hari-hari biasa tuh malas banget gitu ya. Jadi kalau di zaman dulu tuh kata-katanya sistem kebut semalam
2: SKS
0: gitu ya.
2: Ya
0: malah ada yang kertasnya dibakar katanya ya, terus diminum ya, enggak ya.
2: Oh abunya terus dimasukin ke air gitu ya.
0: Saking,
2: ya
0: Allah. Aduh, banyak banget ini ngapalinnya dari mana ke mana, enggak akan masuk gitu ya. Enggak, ini bercandanya ya. Nah jadi itu sistem kebut semalam itu pasti letih banget dan kayaknya gak fokus ya, karena terlalu banyak yang diapalin. Ini gimana nih kalau di Beta Belajar memberikan apa sih pencerahan gitu. Kalau belajar tuh jangan banyak-banyak atau sedikit-sedikit tapi masuk, tapi nempel. Gimana nih?
2: Ya. Ya sebenarnya kalau yang daftar ke Beta Belajar kebanyakan udah sadar kalau murid itu mau belajar sih sebenarnya Bu. Kebanyakan yang kalau yang daftar ke Beta Belajar, oh ini sadar nih kalau ini mau belajar. Kan kalau sekolah umum mah ada juga yang disuruh orang tuanya lah atau gimana gitu, enggak dalam kebentuk keinginan sendiri.
0: Berarti lah. Keinginan sendiri ya. Betul. Jadi harus ada, harus tahu resikonya ya, ketika punya keinginan gak ada tuh alasan yang namanya males atau seperti apa gitu ya. Betul, harus disiplin ya.
2: Biasanya kalau untuk persiapan ujian kita kasih beberapa metode sih Bu. Entah itu dibikin memang menyesuaikan dengan jadwal sekolahnya atau emang kita bikin jadwal yang rigid juga dari Beta Belajarnya gitu. Nah, nanti disesuaikan dengan tersapai gak setiap kurikulum yang ada. Nah, di Beta Belajar sendiri sebenarnya kita ada awalnya kalau misalnya kayak olimpiade ya Bu ya. Jadi kayak ada pretestnya dulu. Jadi kita petakan dulu nih kemampuan muridnya. Ya, kemampuan murid awal nih kayak gimana nih. Terus nanti terakhir itu nanti bakalan ada post test juga. Keberjalanannya itu reportnya nanti kita laporin juga ke orang tua gitu. Ada mid testnya, ada mini quiznya dan lain-lainnya gitu.
0: Jadi gak langsung-langsung tes ya, tapi ada sebelumnya juga ya. Oh ternyata masih ada kekurangan-kekurangan di sini. Nah, kalau misalkan sudah kelihatan kekurangannya, dikasih lagi tambahan pelajaran dia untuk menutupi kekurangannya sehingga pas tes hasilnya bagus gitu.
2: Ya betul Bu. Jadi pas pretest itu kan kita udah tahu tuh kayaknya bakalan
0: kelemahannya di sini
2: gitu. Kekuatannya di sini. Nah, nanti targetnya apa nih? Targetnya misalnya mau juara olimpiade misalnya. Oh ya udah, kalau misalnya dalam waktu jangka segini kita fokusnya ke kelebihan dulu aja gitu. Jadi biar nanti pas tesnya fokusnya dinilai yang banyak positifnya bukan yang negatifnya nanti gitu. Jadi berbagai
0: itu ya strategi ya tiap orang ya. Pokoknya hasilnya maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua dan anak itu juga ya.
2: Betul.
0: Jadi jangan sampai ngedrop atau seperti apa gitu kan ya. Udah belajar dan pasti setiap orang kan ada kelebihan dan kekurangan kan di mata pelajaran tertentu ya.
1: Mau nambahin dikit ya, silahkan. Tapi ada juga yang orang tua atau muridnya yang memang mereka mau datang ke Beta Belajar tuh buat sistem ngebut semalam. Banyak permintaannya kayak gitu. Iya.
0: Terus gimana? Jadi
1: jadi kita harus kayak
0: nyiapin misalnya rangkuman dari seluruh mata pelajaran yang mungkin akan diujiankan gitu.
1: Iya, berarti lebih ke koordinasi juga ke tutornya sih buat si anaknya itu. Karena kan kayak misalnya mereka Kak aku mau ini nih, mau ujian besok gitu.
0: Tiba-tiba gitu ya.
1: Sedangkan dia baru ngabarin tuh hamin berapa jam sebelumnya. Jadi kan rada ini PR ke kitanya
0: itu
1: gitu.
0: Itu mah bilang aja mau minta pertanyaan yang diulanganin besok apa gitu ya. Sama jawabannya tinggal ngapalin ya.
1: Iya ada yang kayak gitu.
0: Hari kayak gitu kan sengaja aja gitu ya. Kayaknya itu juga strategi mereka loh. Itu kayaknya Kak minta apa sih pertanyaan ulangan besok sama isinya. Jadi saya tinggal ngapalin itu soalnya gak akan keburu gitu.
1: Iya.
0: Nah, gimana menghadapi hal itu Teh?
1: Kalau yang tadi ada yang sistem kebut semalam. Sebenarnya kalau misalnya di Beta Belajar kita ada SOP buat menjadwalin itu kan hamin satu ya kayak minimal banget hamin satu gitu. Jangan
0: ini beberapa jam
1: tiba-tiba hari H besoknya mereka ujian gitu kan. Kalau misalnya nggak dibantu kan kasihan mereka juga
0: itu
1: gitu
0: kan intinya. Terus
1: kalau nggak dipenuhi mereka kasihan nggak mau belajar gitu kan. Jadi ya diusahakan ada gitu, biarpun memang suka bentrok kan sama jadwal-jadwal tutornya kayak gitu.
0: Ya anggaplah minta kisi-kisi gitu ya. Tapi itu jangan dibiasain loh, cuman kali ini aja ya.
1: Gitu. Edukasi aja sih ke anaknya gitu supaya.
0: Tapi hasilnya gimana, saya jadi penasaran pas dikasih kisi-kisi itu, hasilnya bagus.
1: Kisi-kisi.
0: Ulangannya maksudnya besoknya.
1: Oh mungkin mereka lebih, jadi kalau misalnya yang kebanyakan yang sistem kebut semalam itu yang hari H ngabarin itu biasanya kayak mereka udah tahu sih kayak Kak aku mau diajarin ini gitu. Jadi dari mereka kadang udah pengen minta dibahas yang ini sesuai dengan yang mereka mau gitu materinya. Jadi nanti tinggal koordinasi aja ke tutornya gitu.
0: Jadi berarti mereka sudah berpikir kekurangan saya di sini kalau besok ulangan ada pertanyaan ini, wah pasti jeblok gitu ya. Jadi itu yang mungkin lebih dipelajari lagi ya, supaya besok bisa. Kalau semua mah kisi-kisi ya teman.
1: Biasa sesuai bidangnya aja sih.
0: Sesuai mereka. Bidangnya, baik. Nah, kalau misalkan kita melihat bahwa anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dulu tuh udah pasti beda banget. Anak zaman sekarang

0: bisa tetap patuh sama tutor, supaya tetap patuh dengan kurikulum beta belajar gitu ke depannya.
1: Kalau misalnya sesuai SOP-nya ya, saya sebagai apa admin gitu ya, pastinya memenuhi, berusaha memenuhi kemauan mereka gitu. Biarpun ya itu tadi tetap diedukasi juga merekanya gitu, untuk tidak langsung hari-ha dadakan gitu.
0: Kalau diberi misalnya, pengertian lah ya.
1: Diberi pengertian, tapi mungkin kalau untuk kayak apa terkait materinya dan kisi-kisi sebagai itu mungkin lebih ke koordinasi ke tutornya. Jadi dari admin tuh minta kayak kak tutor tolong ya
0: gitu
1: anaknya ya. Di belajarnya di kayak gini kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari admin sendiri ke tutor aja gitu, nggak ke anaknya langsung.
0: Kalau Kang Fauzi sendiri sebagai tutor ketika menghadapi anak-anak ajaib yang tadi itu gimana? Serba salah juga ya.
2: Iya, sih sebenarnya kan biasanya sebelum pembelajaran itu ada koordinasi juga sama orang tuanya, Bu. Jadi koordinasi ya paling ngobrol-ngobrol singkat lah. Bu, kalau misalnya kayak ini muridnya gini-gini, Bu. Tadi kan biasanya ada pre-test dulu biasanya. Kayaknya untuk kedepannya tadi kayak diedukasi dulu kan ya, Bu ya. Nah, setelah paling pas pembelajarannya sih, pas pembelajarannya dilihat nanti. Biasanya kalau ada mata pelajaran yang eksak, matematika, fisika, nah kita lihat dulu dari contoh soal, coba kerjain dulu gimana gitu. Nah, nanti dilihat tuh, oh ini kekurangannya di sini. Terus paling ngasih-ngasih pengertian juga sih, Bu. Iya, kalau misalnya gini paling kita mengejarnya batas doang nih, bukan yang nilai teratasnya. Kalau bisa dilewat dulu lah ujiannya gitu-gitu
0: ya,
2: sih paling.
0: Lulus aja dulu ya. Nanti kekurangannya nanti bisa kita belajar lagi ke depannya gitu ya.
2: Belajar trik-trik cara cepat gitu-gitu juga sih sebenarnya.
0: Pasti ortunya turun ya. Bapak Fauzi.
1: Iya, pasti.
0: Ini anak saya. Kasihan. Aduh, kalau ada orang tua yang ngomong gimana? Gak bisa nolak ini ya. Aduh. Ya begitulah, namanya juga orang tua pengen yang terbaik buat anak. Ya kan, bagaimanapun caranya mereka pasti menjadi garda terdepan kalau di COVID mah ya. Garda terdepan supaya anaknya menjadi seseorang yang bisa berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara ke depan ya, supaya mereka mandiri dan menjadi seseorang yang benar-benar ya bahagialah dalam segala bidang ya, terutama dalam ilmu. Terakhir Kang, mungkin ada, bukan himbauan sih, pencerahan untuk anak-anak yang saat ini sedang belajar dengan segala masalah dan kesulitannya sehari-hari. Apa Kang, pesan-pesan Akang nih?
2: Ya sebelum masuk ke pesan-pesan, Bu, jadi kayak dulu beberapa bulan ini kayaknya kita ada cerita unik sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Kan kebanyakan beta belajarnya online. Tapi ada beberapa murid yang daftarnya itu dia tunanetra. Nah, itu kan
0: inklusi
2: jadi
0: ya.
2: Iya, jadi kan kita ini kayak belajar online-nya kayak gimana nih gitu. Jadi dilihat juga ternyata memang banyak juga di luar sana anak-anak yang pengen banget belajar nih gitu. Pengen banget tahu tentang apa itu, dan mereka juga berpikirnya lumayan kritis juga kan pas
0: pinter
2: saat belajar.
0: Nah, kadang betul. Mereka pinter pakai itu kan, ada ini khusus
2: ya, ada huruf braille dan lain-lain gitu kan. Jadi ya membuat saya emes juga. Ternyata pas belajar online dan tunanetra
0: nggak nyangka ya,
2: nggak nyangka aja gitu. Nah, dari situ saya nyimpulin juga pesan buat teman-teman buat belajar. Itu aja dari cerita itu sebenarnya kan kita tahu ada teman kita yang masih ada kekurangan nih gitu. Semangat banget untuk belajar, semangat budget untuk mempersiapkan masa depan sebenarnya kan. Jadi kan dan beta belajar juga ada beberapa juga sih murid-muridnya itu yang didorong juga dari orang tuanya gitu.
0: Pasti itu
2: banyak banget
0: support ya.
2: Didorong juga bagi orang tuanya, dan bahkan sebenarnya anaknya ogah-ogahan juga sih.
0: Keren sebetulnya orang tuanya ya, seperti itu ya.
2: Iya.
0: Enggak bilang tapi gitu ya. Ke Akang awalnya enggak bilang.
2: awalnya nggak bilang. Terus cerita-cerita
0: mungkin.
2: Cerita-cerita, oh ternyata
0: nggak, maksudnya takut nggak diterima kali di beta belajar.
2: Oh, nggak sih, kita mungkin terima semuanya sih.
0: Terima semuanya. Ya. Oh mungkin gini, mungkin tidak mau.

0: anaknya di gimana ya, jadi pengen disamakan ya, bisa dengan jadi yang lain karena memang anaknya juga sudah mandiri gitu, sebetulnya tidak menyulitkan kan.
1: Betul.
0: Malah Akang yang kagok kan.
1: Iya. Jadinya awal-awal oh gitu gitu.
0: Tapi ya, semua bisa diatasi dengan baik.
1: Alhamdulillah semuanya bisa diatasi dengan baik. Dan mudah-mudahan ya makin banyak orang yang minat untuk belajar lebih banyak lagi gitu.
0: Hasil ulangan mereka seperti apa, dibedakan atau tidak?
1: Hasil ulangan,
0: iya maksudnya kalau ada ulangan-ulangan gitu, dibedakan atau tidak, di maksudnya dikelompokkan ke berbeda atau tidak?
1: Oh enggak sih Bu, disamain aja.
0: Disamain. Hasilnya bagaimana?
1: Kalau sejauh ini enggak ada yang turun sih Bu, semuanya meningkat.
0: Stabil ya, bahkan meningkat ya.
1: Meningkat. Oh, dari awalnya biasa, kan kita lihat dari post test dan pre testnya juga kan. Meningkat insyaallah.
0: Teh Yolanda mungkin ada harapan, pesan dan kesan ya, dan harapan ke depannya untuk beta belajar ini?
2: Paling untuk anak-anaknya, mungkin murid-muridnya, mungkin lebih ke orang tua sih, karena kalau menurut aku selama di beta belajar gitu ya, apa maksudnya, kalau misalnya case orang tuanya itu pasti minta tolong ke beta belajar tuh biar anaknya dapat nilai tinggi gitu ya, dan bisa dibantu gitu, dan kadang-kadang muridnya juga memang males gitu, jadi kalau menurut aku sebenarnya kalau malas itu muridnya tuh lebih karena mereka belum tahu aja sih si konsep dasarnya menurut aku. Jadi menurut aku mereka butuh support dari orang tua itu pasti nomor satu gitu, yang harus banget mereka dapetin gitu. Dan pokoknya kalau misalnya ada murid yang merasa malas gitu ya, mungkin mereka bukan malas sih sebenarnya, tapi mungkin mereka nggak tahu aja konsep-konsep dasarnya, dan mereka harus butuh support aja dari orang tua terutama.
0: Iya, jadi mungkin gini, belum menemukan tempat dan tutor yang nyaman.
2: Iya, iya betul, betul.
0: Kalau tadi kata Kang Fauzi, harus kita harus jadi teman gitu kan,
2: ke muridnya
0: tahu ya, mereka tuh bisa masuk ilmu tuh gimana caranya gitu ya, supaya memudahkan ruang-ruang mereka untuk dikasih ilmu gitu. Itu memang sulit. Itu perjuangan tutor sih. Oh tutor, pokoknya saya udah ngajarin. Mau ngerti mau enggak gitu kan ya.
1: Wah, dosen clear banget tuh.
0: Enggak, ini misal gitu ya. Kalau misalnya kan gitu kan muridnya banyak banget gitu, kayaknya enggak mungkin deh ini si A begini, B gini gitu. Karena kalau udah banyak murid ya.
2: Iya, kalau udah banyak murid.
0: Nah, yang penting saya udah ngajar gitu kan. Nah kalau misalnya kesananya ada murid yang tidak mengerti, ya orang tuanya dan muridnya mungkin sharing atau ada private class tadi dan sebagainya. Jadi di luar usaha, di luar sekolahan gitu. Yang saya lihat biasanya kebanyakan gitu.
1: Makanya kita iniin tiga pilarnya itu sih Bu, antara murid, terus pengajar, pihak ketiganya berarti tutor atau enggak sekolah, orang tua kalau enggak sekolah gitu. Nah, jadi kita memang bikin linknya itu tersambung semuanya gitu, biar
0: ada garis merahnya ya.
1: Betul.
0: Jadi satu sama lain bisa saling mendukung dan menyupport. Dari situ juga harus ada keterbukaan ya. Soalnya si anak Pak Fauzi belum ngerti, aduh maaf ya saya rada belet misalnya. Misalkan tolong ulangi yang bagian tadi gitu ya. Dari muridnya juga mungkin ada keberanian gitu untuk ngomong, jangan dipendam aja, diem-diem teh ngerti apa enggak, nanti Pak Fauzinya juga pusing ya. Ada kan yang gitu mungkin ya.
1: Ada.
0: Diem aja gini kayak serius. Tapi enggak tahu mikirnya apa.
1: Biasanya awal-awal tuh Bu, kayak masih belum kenal tuh. Jadi kayak ada jarak gitu kan. Jadi diam aja
0: masih
1: gitu.
0: Masih takut-takut ini Pak Fauzi orangnya kayak gimana, kalau saya nanya dimarahin enggak ya misalkan gitu ya. Kan seperti itu ya. Jadi harus mengenal dulu satu sama lain sehingga nanti ada komunikasi yang baik gitu. Jadi baru enak, dan itu perlu waktu gitu ya. Satu ke dua kali ternyata orangnya seperti ini kayak gitu kan. Namanya anak-anak ya, takut ya dia ya antara persimpangan guru dan tutor gitu.
1: Nah, itu sih.
0: Guru, tutor dan orang tua gitu kan ya. Nah seperti
1: dan
0: itu.
1: Dan beta belajar sebenarnya nyediain juga tutor-tutor yang enggak jauh jaraknya umurnya sih sebenarnya dengan muridnya Bu. Nah itu salah satu kunci juga
0: ya,
1: di beta belajar. Jadi kayak mereka merasa
0: kakaknya.
1: Oh ini kakak tingkat nih yang ngayomin nih gitu. Kalau misalnya udah kayak lumayan berumur kan jadi agak pak, aduh maaf
0: ada,
1: pak,
0: gitu, iya, agak segen-segennya. Iya, gitu. Mereka, dan itu wajar segen tuh ya.
2: Justru
0: ya
2: kan? Mereka banyak yang pengen yang muda malah tutor-tutornya. Jadi kadang kak ini tutornya udah tua ya gitu.
1: Kadang,
2: ada yang pengen yang mahasiswa
0: juga. Justru makin tua makin sabar loh biasanya.
2: Ada beberapa yang pengen.
0: Ya, makin sabar loh nerangin. Iya, kalau yang muda tuh ih gini aja nggak bisa, kakak waktu itu langsung bisa gitu ya, ngapain gitu belajar di beta belajar kalau digituin ya kan yeah. Justru biar bisa gitu. Jadi memang jadi guru tuh harus sabar.
1: Betul.
0: Intinya mau muda mau tua mau setengah tua mau setengah muda.
1: Benar juga sih.
0: Intinya sabar karena memang tiap anak itu ya itu kapasitas otaknya beda-beda. Ada beda-beda. Yang pintar males, ada yang sedang-sedang aja tapi rajin gitu ya, kan ya. Mau pilih yang mana? Punya murid yang seperti apa? Jadi ya, memang harus dipancing dengan dia senang yang mana tadi gitu. Jadi dia juga belajarnya juga senang gitu ya. Baik. Terima kasih banyak untuk Kang Fauzi dan Teh Yolanda Olivia Rizky yang sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Tema kita pada sore hari ini adalah membangun kebiasaan belajar yang menentukan masa depan anak. Jadi untuk Anda yang mungkin punya anak saat ini lagi bingung, anaknya sulit untuk belajar, mungkin bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan Beta Belajar di mana?
2: Oh boleh banget di Instagram
0: yeah.
2: Di Beta Olimpiade underscore Beta Belajar ya. Bimbel Olimpiade, sorry Bimbel Olimpiade underscore Beta Belajar. Bimbel Kuliah underscore Beta Belajar. Tapi untuk kalau misalnya untuk aktifnya kita di WhatsApp ya.
0: Ya silakan disebutin.
2: WhatsAppnya itu di 0895-3940-09333.
0: Oke, okay. Alamatnya?
1: Alamatnya mungkin? Di Cikutra, Jalan Cikutra Baru 6 nomor 26 di Niklasari.
0: Cikutra Baru 6 nomor 26.
1: Ya.
0: Nomor cantik ya.
1: Iya,
0: Cikutra Baru
1: di depan,
0: 6 nomor 6.
1: 26. Depan Gor Citra Arena banget.
0: Oh.
1: Kalau main basket udah beres
0: ya,
1: langsung belajar.
0: Nyebrang,
1: jadi
0: ya,
1: belajar.
0: Baik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan nanti muridnya tambah banyak.
2: Amin.
0: Lalu juga murid-murid yang keluar dari sana tambah berprestasi. Amin. Terus tempatnya juga makin berkembang ya.
1: Amin.
0: Makin berkembang dan makin dipercaya oleh orang tua untuk banyak yang bersekolah di sana. Mewakili kerabat pekerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung sore ini.

0: Vidi Aldiano pendengar dengan lagunya ya, mengantarkan kita menuju menit 58 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah ada ditemani rekan Talia, kembali Subina menemani Anda, dan pada kesempatan kali ini kita akan bergabung untuk Warta Berita Warta Jabar Sore ya, berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon.
1: Bandung Sore Ini.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tadi malam rapat sama BPKP, malam ini rapat sama BPK. Kita akan pastikan dulu secara aturan bisa, karena ini terobosan baru.
3: Mungkin karena beban ya, pembebanan di kelas jalan tidak sesuai dengan beban kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua,
1: pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dari berbagai daerah di Jawa Barat, Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, kita ikuti laporan dari reporter Ruslan Effendi terkait dengan lolos menjadi anggota Paskibra Kecamatan Jalan Cagak. Wiratna bercita-cita ingin menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia.
4: Kebahagiaan terpancar dari 30 anggota Paskibra Kecamatan Jalan Cagak. Mereka berhasil lolos seleksi Paskibra peringatan HUT RI ke-81 setelah bersaing ketat dengan ratusan peserta lain. Wiratna Piatna, salah satu anggota dari Madrasah Aliyah Jalan Cagak, mengatakan seleksi tidak hanya menguji fisik, calon anggota juga diuji kemampuan akademik, inteligensi, dan mental. Selama pelatihan, para peserta digembleng disiplin oleh instruktur dari TNI Polri. Materi yang diberikan meliputi peraturan baris berbaris, kesehatan, sikap, dan pembinaan mental.
5: Pak, di sini ya bisa menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari.
6: Terus cita-cita Anda nih?
5: Cita-cita saya adalah menjadi bintara.
6: Bintara TNI apa Polri?
5: TNI.
6: TNI, oke. Juga terlaksana ya.
4: Bagi Wiratna, pengalaman di Paskibraka menjadi modal besar untuk menggapai cita-cita. Ia optimis bisa mengharumkan nama sekolah dan kecamatan Jalan Cagak. Yang paling utama yaitu untuk meraih cita-cita menjadi prajurit TNI. Sementara itu, Babinsa Koramil 0513 Jalan Cagak serta Andi Kusnadi yang menjadi instruktur mengatakan fokus utama latihan adalah dasar PBB. Hal ini karena sebagian besar anggota bercita-cita menjadi anggota TNI Polri.
6: Serta Paskibraka ini begitu tinggi ya melihat.
7: Alhamdulillah, mungkin dari khususnya di Kecamatan Jalan Cagak yang ada sekolah khusus SMA, MA, RG, terus Penus. Alhamdulillah untuk anak-anak mayoritas antusias semua. Antusias, pingin, kalau mungkin bisa dipresentasikan hampir 80% pingin ikut Paskibra. Karena mungkin satu kebanggaan juga bagi anak-anak dan khususnya untuk orang tua.
6: Apalagi anak-anak yang mau jadi cita-citanya menjadi TNI atau Polri.
7: Ya, apalagi mungkin ada cita-cita seperti itu, TNI atau Polri kan dasarnya kan minimal harus menguasai PBB. Alhamdulillah mungkin rata-rata kami tanya mungkin untuk cita-cita hampir 50% ingin jadi TNI Polri. Siap.
4: Serka Andi berharap latihan ini melahirkan generasi yang tidak hanya terampil baris berbaris tetapi juga berkarakter dan cinta tanah air. Targetnya upacara 17 Agustus mendatang berjalan khidmat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, mendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan revitalisasi kawasan Gedung Sate Gasibu di Kota Bandung sejak awal April 2026. Proyek revitalisasi tersebut turut berdampak pada jam operation track lari Gasibu yang juga dipersingkat, sehingga membuat sejumlah pengunjung harus menyesuaikan rutinitas olahraga mereka. Kita simak catatan Gevira Kasamadeva berikut ini.
8: Aktivitas olahraga di lapangan Gasibu Kota Bandung mengalami perubahan waktu selama proses revitalisasi kawasan Gedung Sate Gasibu berlangsung. Perubahan yang diterapkan adalah penutupan trek lari pada jam malam. Trek lari lapangan Gasibu yang biasanya dibuka dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 malam, untuk sementara waktu hanya dibuka hingga pukul 6 sore. Proyek revitalisasi tersebut membuat sejumlah pengunjung harus menyesuaikan aktivitas olahraga mereka. Salah satunya Febri, yang kini harus mengubah waktu olahraganya karena akses lintasan lari pada malam hari sementara dibatasi.
9: Jujur sebenarnya aku ngerasa terganggu, kan yaitu jadinya dibatasin jadi jam 6 sore doang ya bisa joggingnya.
8: Hal senada juga disampaikan oleh Vida, Selain waktu yang terbatas, debu dari area pekerjaan dan lintasan lari yang saat ini jauh lebih dekat dengan jalan raya turut memengaruhi kenyamanan saat dirinya berolahraga.
9: Kalau dari aku pribadi sih cukup mengganggu ya Kak, kebetulan sama kayak Febri, aku juga siang ke sore sebenarnya masih ada kegiatan, jadi aku biasanya tiap malam sih larinya, jadi kalau untuk kayak gini cukup mengganggu ya, apalagi pembangunan ini kan treknya jadi lebih dekat sama jalanan, jadi mungkin kena debu-debu gitu.
8: Okay. Hingga saat ini berita diturunkan, pihak pengelola lapangan gazebo belum memberikan penjelasan resmi saat dikonfirmasi RRI terkait dampaknya aktivitas olahraga masyarakat akibat revitalisasi tersebut. Seperti diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memulai revitalisasi plaza depan gedung sate senilai 15 miliar rupiah untuk menyatukannya dengan lapangan gazebo di seberangnya. Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM menginginkan halaman gedung sate sebagai lokasi upacara kenegaraan. Target revitalisasi kawasan gedung sate dan lapangan gazebo rampung pada awal Agustus 2026 atau sebelum perayaan Hari Kemerdekaan RI dengan durasi pengerjaan selama 4 bulan sejak dimulai pada 8 April 2026 lalu.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Wali Kota Bandung mengundang para investor yang berminat untuk membangun fasilitas parkir di sejumlah titik strategis di sepanjang jalur BRT. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor bus rapid transit atau BRT. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan BRT sekaligus mendukung kelancaran sistem transportasi massal di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah mengundang para investor yang berminat untuk membangun fasilitas parkir sejumlah titik strategis di sepanjang jalur BRT. Menurut Farhan, keberadaan gedung parkir menjadi bagian penting dalam mendukung operasional BRT. Nantinya kendaraan pribadi diharapkan dapat diparkir di lokasi yang telah disediakan sehingga pengguna dapat melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan massal. Selain membuka peluang investasi, pemerintah Kota Bandung juga memastikan komitmen terhadap skema Public Service Obligation atau PSO atau subsidi operasional BRT. Farhan menyebut dukungan anggaran tersebut telah direncanakan sejak program BRT dicanangkan pada 2024. Ia menilai polisi dukungan anggaran tersebut merupakan langkah yang adil mengingat Kota Bandung akan menjadi wilayah dengan pemampatan terbesar dari wilayah BRT. Penganggaran juga mulai disiapkan pada tahun 2026. Termasuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendukung. Terkait tarif BRT, ia berharap tarif perjalanan dapat ditetapkan sebesar Rp7.000.
11: Investor-investor baru, khususnya untuk pembangunan gedung parkir di sepanjang jalur BRT, itu diundang banyak orang untuk berminat membangun gedung parkir. Kenapa? Karena sepanjang jalur BRT ini tidak boleh ada PKL, tidak boleh ada parkir. Jadi semua dipindahkan. Kalau PSO itu sudah jadi komitmen dari awal, sejak 2024 program ini dicanangkan, pemerintah Kota Bandung sudah siap untuk di tahun pertama 36%, di tahun kedua 42%.
10: Farhan mengaku masih memperjuangkan agar biaya yang dibebankan kepada masyarakat tetap terjangkau. Pemerintah Kota Bandung berharap pembangun BRT beserta fasilitas pendukungnya seperti gedung parkir mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga kemacetan di Kota Bandung dapat berkurang secara bertahap.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berita selanjutnya. Angka pernikahan di kantor urusan agama Kesambi turun 6%. Faktor usia dan ekonomi menjadi penyebab. Kita simak catatan reporter Sekar Damayanti.
12: Ya, angka pernikahan Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan.
13: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mencatat angka pernikahan menurun sekitar 6% dari tahun 2024 ke 2025. Penghulu KUA Kecamatan Kesambi, Jumar Agustin, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan, kemudian kesiapan membangun rumah tangga, serta kondisi ekonomi yang membuat sebagian masyarakat menunda pernikahan.
12: Ya, angka pernikahan Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan. Persentasenya kurang lebih tahun 2024 ke 2025 ya masih di angka 6%. Latar belakang yang membuat angka penurunan itu yang pertama karena adanya perubahan usia dari yang perempuan awalnya 16 menjadi 19 tahun. Kemudian mungkin dari segi masa persiapan deh, persiapan kematangan yang belum bisa kita deskripsikan, dan mungkin beberapa rekan-rekan kami yang masih belum mempunyai pasangan itu juga berkaitannya dengan ekonomi yang kurang mapan sehingga mereka belum siap untuk bisa membangun rumah tangga.
13: Selain memantau tren tersebut, KUA Kecamatan Kesambi terus mempermudah pelayanan pendaftaran nikah melalui sistem informasi manajemen nikah maupun pendaftaran langsung di kantor KUA. Jumar menambahkan, calon pengantin tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dari RT, RW, dan kelurahan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan serta melaksanakan akad nikah sesuai prosedur yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan dan juga didominasi oleh kasus di lingkungan keluarga. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
14: Kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian bersama di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan agar setiap anak memperoleh perlindungan yang optimal. Peran keluarga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amanah mengatakan, tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kasus yang paling banyak ditangani masih didominasi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, disusul kekerasan seksual. Karena itu, penguatan edukasi kepada keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
15: Tren kasusnya berbeda dengan RI, tadi disampaikan ada penurunan dari 2024 ke 2025. Berbeda hal di Kota Bogor, ini dari tahun ke tahun, bahkan semenjak saya dari awal saya menjabat, itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di awal itu 25, lalu naik ke angka 50-an, lalu di tahun 2024 sebanyak 64 kasus, dan tahun 2025 meningkat sebanyak 93 kasus. Tadi seperti yang saya sampaikan, menempati nomor urut pertama sama seperti RI, jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber bagaimana anak sebagai korban ya, dan nomor urut itu adalah kekerasan seksual.
14: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan, berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya kekerasan. Pemerintah Kota Bogor pun terus memperkuat layanan melalui DP3A, mulai dari konsultasi, pendampingan psikologis, hingga advokasi dan penanganan hukum bagi korban sesuai kebutuhan.
16: Ya tentu ya, di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, masih banyak aspek sosial, ekonomi, beban-beban ya yang ada di masyarakat, kadang-kadang eksesnya itu adalah kekerasan, dan kita harus bisa menekan semaksimal mungkin, dan di DP3A ini kan ada desknya khusus. Jadi kalau terjadi kasus-kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga, dan tentu secara administrasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah baik pencegahan, advokasi ya, termasuk penindak lanjutannya apabila ada kasus yang harus dibawa ke ranah hukum.
14: Melalui kolaborasi pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat semakin efektif. Selain memperkuat perlindungan, masyarakat juga diharapkan berani melapor setiap dugaan kekerasan agar korban dapat segera memperoleh penanganan yang lebih tepat.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dari lingkungan sekitar. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peran lingkungan dalam mencegah kekerasan? Berikut tanggapannya.
17: Peran orang tua dalam melindungi anak dari kekerasan itu sangat penting. Orang tua itu pelindung utama untuk anaknya, dan anak itu berhak mendapat perlindungan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tuanya. Anak yang mendapatkan perlindungan, perhatian dari orang tuanya itu akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri, sehat fisik maupun mentalnya.
18: Menurut aku, peran orang tua sama sekolah itu sama-sama penting. Kalau orang tua itu berperan buat ngedidik, terus juga memberikan perhatian ke anak. Kalau misalnya di sekolah, harus bisa jadi tempat yang nyaman gitu buat mengawasi siswa atau mengajarkan kalau bentuk kekerasan itu nggak boleh gitu. Terus kalau misalnya orang tua sama sekolah itu saling kerjasama, anak jadi lebih ngerasa terlindungi, terus juga lebih bisa berani buat cerita gitu kalau mengalami kekerasan.
19: Menurut saya sih peran keluarga dan sekolah itu sama-sama pentingnya ya. Tapi peran keluarga di rumah itu juga lebih penting. Karena kan pendidikan pertama itu ada di orang tua. Kalau di rumah itu anak komunikasi dengan orang tua, belajar sikap juga, belajar perilaku yang baik. Sedangkan di sekolah itu anak-anak lebih banyak belajar bersosialisasi. Jadi sih peran keluarga di rumah dan sekolah itu sama pentingnya untuk mencegah terjadinya kekerasan.
1: Berikutnya pendengar, persoalan kesehatan mental pada anak ternyata banyak dipengaruhi dengan penggunaan gadget tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua. Tayangan pada platform media sosial dan juga digital ternyata berimplikasi pada terpaparnya anak dengan kasus bully di sekolah hingga praktik kekerasan dan juga hilangnya kepatuhan. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara Delis Nur bersama psikolog anak RSUD Bakti Pajajaran Asri Widyatuti MPSI.
20: Kalau kita bicara media sosial atau gadget, ini mempengaruhi mental. Seperti apa mungkin proses mental ini terpengaruh dari paparan gadget atau media sosial? Jadi bagaimana ya proses akhirnya sosial media atau gadget ini berpengaruh terhadap kesehatan mental anak dan remaja? Tentunya awalnya itu kalau misalkan kita lihat gadget, itu ada namanya hormon dopamin di otak kita yang terproduksi di mana misalkan kita nonton video pendek gitu. Gitu. Nah, dopaminnya terproduksi lah. Gitu. Oke, senang kitanya. Nah, karena senang membuat kita senang, kita jadi pengen lebih lama, pengen scroll lagi, sampai akhirnya dopaminnya ini terus terproduksi sampai banyak banget dopamin di otak kita. Nah, ketika terlalu banyak, efeknya kita jadi nyari terus nih kadilis, bahkan sampai kita lupa waktu, seperti itu. Tapi yang terjadi juga, konten yang kita lihat, anak dan remaja lihat ini seringkali misalkan kita lihat sosial media, kan sebenarnya yang di sosial media itu nggak selalu yang benar-benar terjadi ya. Kadang misalkan di sosial media yang remaja lihat itu yang bagus-bagusnya aja, temanku posting dia buat piala nih, sedangkan si remaja ini ngerasa nggak terlalu berprestasi. Jadi dia mungkin akhirnya membandingkan nih diri dia sama konten yang dia lihat. Kok aku nggak berprestasi ya, pasti aku udah berusaha, kok aku gagal, seperti itu. Jadi ketika ngeliat sosial media, sangat mungkin remaja ini membandingkan dirinya dengan orang lain, kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan yang dilihat konten-kontennya ada bau ujaran kebencian, misalkan banyak emosi negatif di sana, itu juga mempengaruhi mood si remaja ini, kayak gitu. Belum lagi ada algoritma digital gitu ya, kalau misalkan kontennya yang diakses itu konten, mohon maaf, misalkan pornografi gitu, ya nanti munculnya berkaitan sama itu lagi. Bahkan Indonesia ini memasuki peringkat keempat kasus pornografi anak dan remaja ke Asia Tenggara gitu. Jadi kita perlu concern banget lah terkait kesehatan mental anak dan remaja gitu.
21: Ada gak sih tanda-tanda yang bisa jadi warning lah yang patut diwaspadai oleh orang tua gitu ya?
20: Tanda-tandanya orang tua udah harus mulai concern terhadap penggunaan gadget pada anak dan remaja adalah anak dan remaja itu pengen terus terus sama HP-nya, kemana-mana bawa HP, makan bawa HP, ke kamar mandi jangan-jangan bawa HP juga, kayak gitu. Terus interaksi sama orang tua semakin berkurang, kayak gitu. Nah, versi yang lebih mendalamnya lagi atau yang lebih harus warning lagi adalah kalau misalkan anak dan remajanya ini udah mulai di kamar terus, disuruh keluar nggak mau gitu. Terus mungkin udah mulai malas sekolah, kayak gitu ya. Habis itu mungkin udah mulai muncul perilaku berbohong, udah mulai warning sign. Harapannya jangan sampai sana gitu. Jadi mental yang di anak-anak dan remaja itu seperti apa? Anak remaja itu masih mau produktif, Kak Delis. Masih mau semangat sekolah, menekuni hobinya, kayak gitu ya. Mungkin beberapa saat mereka sedih, kesel, marah, tapi nanti mereka bisa mengatasinya dan senang lagi, happy lagi. Mau makan, tidur juga bisa bangun pagi. Nah, itu ciri kesehatan mental yang sehat. Kemudian masih punya teman yang baik, mau cerita sama orang tua, itu kesehatan mental yang sehat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan Cirebon menemukan 4.487 kasus TB dalam 6 bulan. Percepatan screening terus dilakukan. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
2: Kasus TBC itu 4.487 orang.
3: Kasus tuberkulosis TB di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius pemerintah. Hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah menemukan ribuan kasus TB dari puluhan ribu warga yang mengalami pemeriksaan, dari puluhan ribu warga yang menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari Program Nasional Percepatan Eliminasi TB. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragih mengatakan target penemuan kasus TB sepanjang tahun 2026 mencapai 48.556 orang terduga yang harus diskrining. Dari hasil pemeriksaan yang ditemukan, Januari hingga Juni 2026 sebanyak 24.951 orang masuk dalam kategori terduga TB setelah menjalani tes cepat molekular TCM sebanyak 4.487 orang dipastikan positif menderita TB.
2: Capaian program TBC tahun 2026 ya, ini kita bicara 2006, tarik data Januari sampai Juni. Target kita itu satu tahun itu harus menemukan 48.556. Targetnya itu harus 100% ketemu gitu ya. Sampai dengan Juni kemarin kita sudah mencapai target 44,2%. Artinya sudah hampir mencapai target, harusnya 50% dari 48.000 itu sudah dicapai. Nah, penemuan kasus kita itu sampai dengan diduga TBC itu 24.951 orang. Dari yang terduga itu setelah dilakukan pemeriksaan tes molekuler cepat itu yang betul-betul kasus TBC itu 4.487 orang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Jadi nggak salah Pak Presiden itu membuat quick wins-nya itu TB paru salah satunya karena kita memiliki penderita TB terbesar nomor 2 sedunia.
3: Menurutnya, tingginya jumlah kasus tersebut menjadi alasan kuat pemerintah menjadikan eliminasi TB sebagai salah satu program prioritas nasional. Yang menjelaskan setiap warga yang teridentifikasi sebagai terduga TB akan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan tes cepat molekuler TCM melalui sampel dahak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan positif TB, pasien akan langsung menjalani pengobatan selama 6 bulan yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dinas Kesehatan berharap peningkatan screening dan penemuan kasus secara aktif dapat mempercepat penanganan TB sekaligus menekan penularan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, isbat wakaf menjadi solusi memberi kepastian hukum bagi tanah wakaf lama. Kita simak laporan reporter Nana Safira.
4: Yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal.
5: Isbat wakaf dinilai menjadi langkah penting memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang belum terdokumentasi secara administratif. Banyak tanah wakaf masih dimanfaatkan masyarakat tetapi belum memiliki perlindungan hukum melalui pencatatan resmi. Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Harmono, mengatakan wakaf memiliki manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Selain bernilai ibadah, wakaf juga berperan mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pemberdayaan umat secara berkelanjutan.
4: Masih banyak aset wakaf yang belum memiliki kepastian hukum karena belum dilaksananya ikrar wakaf secara formal, belum diterbitkan ikrar atau akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf, bahkan belum didaftarkan sehingga belum memperoleh sertifikat tanah wakaf. Nah, kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum.
5: Harmono menjelaskan isbat tidak dimaksudkan menetapkan wakaf baru, melainkan menguatkan wakaf yang sebelumnya telah dilaksanakan. Penetapan tersebut dilakukan melalui pengadilan agama sesuai domisili objek wakaf agar memperoleh pengakuan hukum secara resmi. Ia menutupkan menuturkan kepastian hukum penting untuk mencegah sengketa kepemilikan maupun klaim ahli waris terhadap aset wakaf. Perlindungan hukum juga mempermudah pengembangan aset demi kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal. Justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: Tabrakan beruntun masih kerap terjadi. Sumber masalah utama adalah pengemudi di belakang yang tidak menjaga jarak aman.

kesempatan di jalan. Jangan menjadi land hogger. Fokus dan waspada. Selalu cek spion mobil, servis berkala, dan pastikan sistem pengereman mobil dapat berfungsi baik, termasuk lampu rem menyala supaya tidak ditabrak dari belakang.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tuh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: RRI Bandung 97,6 FM dengar 8 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami coba hadirkan sorotan sore ya. Pada kesempatan kali ini hari Senin pendengar 27 Juli 2026. Kami coba hubungi UMKM ya yang menjajakan jualannya di malam hari ya, ada Teh Erika, dan kita akan membahas ini mengenai begal tidak hanya mengancam keselamatan ya, tetapi juga ini berdampak terhadap perekonomian khususnya UMKM yang berjualan pada malam hari. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu.
1: Bandung sore ini.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Teh.
2: Selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Teh?
2: Alhamdulillah, lagi khawatir.
0: Oh, khawatir karena situasi kondisi ya?
2: Betul banget, okay. Ya.
0: Baik, bisa disampaikan ini. Posisinya di mana nih, berarti?
2: Dekat Rumah Sakit Sariningsi ya.
0: Rumah Sakit Sariningsi itu jalan mana ya? Tepatnya tuh?
2: Muhammad Toha ya.
0: Oh, Muhammad Toha. Muhammad Toha tuh yang yeah. Rumah Sakit Polisi itu bukan ya? Beda lagi.
2: Iya, dekat itu.
0: Oke, baik. Yang pertama nih, Teh, selama berjualan di malam hari, apakah Teh Erika ini pernah merasa khawatir dengan maraknya aksi begal? Kenapa?
2: Ih, banget, khawatir banget ya. Soalnya kami itu kan berjualnya sampai larut malam nih. Sementara kan pembeli dengar berita sekarang jadi jarang keluar, jadi takut ya dampaknya ke omset menurun.
0: Oh, begitu. Ini berjualan dari tahun berapa nih pertama?
2: Dari 2000 berapa ya? 2000 sebelum corona lah.
0: Oh, udah cukup lama juga sebetulnya ya.
2: Berarti 2018 gitu. Awalnya ya itu iseng-iseng sih.
0: Oh iya. Berjualannya apa nih?
2: Bakso cuangki kan enak tuh kalau malam-malam ya. Cuangki anget-anget gitu.
0: Berarti produksi sendiri gitu?
2: Iya, produksi. Sebagian ada yang beli.
0: Oh, baik. Dirasakan ini mulai ada peningkatan dulu ya, pertama kali merasa omset meningkat ini pas kapan tuh tahunnya?
2: Gimana? Ih, suaranya kurang jelas, Pak.
0: Tahunnya tuh dirasakan ada omsetnya meningkat gitu. Wah, ini nih paling rame, paling tinggi ini tahun kapan tuh?
2: Iya, sesudah corona itu bangkit itu tahun 2023 lah.
0: Oh, 2023. Terus ya. Dirasakan pertama rame itu kenapa tuh bisa? Apa yang unik gitu misalnya?
2: Mungkin orang-orang tuh kan dari habis corona jarang keluar rumah gitu ya. Jadi pas bebas gitu, jajannya agak rame gitu.
0: Oh, baik. Kalau mulai berjualannya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Dari 2018 mungkin ya?
2: Ada dua sip ya. Kalau dari siang sampai maghrib itu kebetulan saya. Nah, kalau dari maghrib sampai malam itu kadang giliran sama suami.
0: Oh gitu, dari maghrib sampai malam. Malamnya
2: sampai berapa tuh? Sampai sehabisnya pembeli. Tapi sekarang mah siang juga udah jam 10-an udah agak udah sepi. Soalnya kan lagi ada ini kerawan ini
0: begal. 10 malam gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, oke, okay. Berarti kalau sebelumnya mah sampai jam berapa tuh rame itu malam?
2: Sampai jam 11 sampai jam 12 kalau itu.
0: Oh begitu, baik. Menurut pengalaman Teh Erika sendiri nih, kondisi keamanan saat ini mempengaruhi jumlah pembeli yang datang di malam hari gitu ya. Bisa dirasakan tuh penurunannya berapa persen nih?
2: Wah, dari kalau 100 ya, sekarang 60 lah.
0: Oh, lumayan juga kalau begitu.
2: Iya.
0: Berarti
2: soalnya rumor-rumor yang beredar itu
0: Siap. Pernah juga ada pengalaman atau kejadian yang membuat Teh Erika nih merasa aduh gak aman nih berjualan nih, bahaya gitu misalnya?
2: Alhamdulillah ya, sampai sekarang ini mah belum sih ya menjadi korban langsung ya. Namun pernah sih lihat kalau pengendara yang motor itu yang dikejar-kejar gitu, sering sih. Cuman ya udah, kalau udah lihat gitu mah udah langsung pulang beberes aja gitu, sama beres-beres barang dagangan aja.
0: Oh, maksudnya sering lihat orang yang dikejar-kejar gitu oleh begal?
2: Dikejar-kejar
0: gitu,
2: kan itu beda ya. Itu kalau pengendara biasa kan gitu. Kalau ini baru teriak-teriak gitu keningan.
0: Oh, itu dirasakan pengalaman itu harinya misalnya, ingat gak hari apa? Terus jamnya kira-kira ada jam berapa ada begitu?
2: Malam apa ya itu teh? Malam Rabu kayaknya mah. Malam Rabu sekitar setengah sebelasan lah, setengah sebelasan malam juga udah ada yang gitu. Ya jadi mau sampai malam juga takut kan udah keburu ini. Jadi beres-beres aja pulang weh.
0: Oh gitu. Itu pada situ suka di sini saat itu satu orang motor itu atau gimana tuh?
2: Iya. Satu motor dikejarnya sama kalau nggak salah tiga ya, kalau nggak salah itu tiga motor gitu.
0: Oh berarti kayak ngabringnya tuh sekitar empat motor gitu ya di jalan itu?
2: Iya.
0: Oh begitu, wah bahaya juga sih kalau gitu. Lalu nih apa nih upaya yang dilakukan ini agar tetap merasa aman ketika berjualan, baik itu untuk diri sendiri maupun pelanggan misalnya? Ya.
2: Biasanya sih sekarang mah udah lagi masang lampu ya agak banyak kan ya, soalnya titik-titik yang itu kan nggak ke sorot lampu ke dari jalan gitu.
0: Oh.
2: Sama, sama lebih mengenal ke pedagang yang lain gitulah, biar nanti kalau ada apa-apa gitu saring bantu kan tuh nggak gorowok macek istilah namanya kan.
0: Koordinasinya enak gitu ya, kenal.
2: Iya.
0: Gitu. Tahu kenal gitu kan, ya.
2: Iya.
0: Berarti punya merek sendiri nih di sana, jualan apa gimana?
2: Ada sih tapi ya udah kalau malam kan jarang gitu Kang.
0: Titiknya begitu, terus yang unik apa nih misalnya dari cuankinya, apa ada bakso, ada mie juga atau apa gitu misalnya?
2: Iya banyak, komplit lah.
0: Komplit, baik. Lalu berikutnya nih menurut Teh Erika sendiri apa yang paling dibutuhkan ya oleh para pelaku UMKM, Teteh dan kawan-kawan di sana misalnya malam hari itu agar bisa berjualan lebih tenang dan nyaman?
2: Kalau kepengennya sih ya ada patroli gitu ya, semacam polisi ya keliling-keliling gitulah, sama ditambahin kalau ada mas CCTV di titik-titik rawan gitu supaya lebih tenang ke kitanya gitu, cari usaha, cari nafkah, nggak sambil kejar-kejar itu takut ketakutan gitu, biar tenang aja.
0: Iya seperti itu. Jadi untuk keamanan, ketertiban gitu ya teh, biar lebih ditingkatkan gitu ya berarti dari penegak hukum.
2: Seperti itu.
0: Nah, berikutnya juga nih terakhir nih, seberapa penting juga nih peran aparat keamanan pemerintah maupun masyarakat dalam menciptakan rasa aman bagi pelaku UMKM malam hari?
2: Peran aparat ya sangat penting ya Kang ya, karena aparat kan bertugasnya menjaga ketertiban melalui patroli dan penindakan ya. Pemerintah juga bisa memperbaiki tuh seperti jalan lampu-lampu gitu, kata saya yang tadi, diperbanyak lagi CCTV, jadi masyarakat juga tuh perlu peduli sebetulnya ya sama keadaan yang sekarang ini, saling menjaga gitu, dan segera kalau ada hal-hal yang dicurigakan tuh harus lapor, dan juga kalau lapornya tuh harus cepat tanggap pak polisinya sama kitanya gitu.
0: Siap, jangan hadu aceh gitu ya.
2: Iya betul.
0: Hare-hare cicing gitu.
2: Harus cat-cat gitu ya.
0: Betul, baik Teh, terima kasih sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung. Semoga ke depan ini harapannya ke depan keamanan, ketertiban lebih meningkat lagi untuk kita semua.
2: Harapan saya ya, semoga kondisi keamanannya semakin baik ya, sehingga kami itu para pencari nafkah tanpa rasa takut gitu berjualnya, tanpa rasa was-was. Saya juga berharap masyarakat juga mau ikut menjaga lingkungan. Apa itu yang kayak malam-malam teh ronda ya, ronda itu diperketat lagi gitu. Jangan ragu lah kalau ada tindak-tindak kriminal gitu untuk melapor.
0: Siap.
2: Begitu.
0: Baik, sampai jumpa di kesempatan lain teh. Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Ya, Mas, selamat sore.

0: Pendengar lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 26 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi Anda mengikuti sorotan sore, kembali kami hadirkan informasi selanjutnya dari tim Bandung Command Center ya. Kita sapa terlebih dahulu, kami sudah terhubung bersama Kang Ipul pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Fikri.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih Kang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Lama tak jumpa nih, kemarin-kemarin kemana nih Kang?
1: Banyak kegiatan Kang.
0: Oke. Banyak kegiatan, sibuk ya. Baik, yang pertama langsung aja Kang, informasi lalu lintas nih.
1: Oke, untuk lalu lintas di sore hari ini, di hari Senin, tanggal 27 Juli 2027, di jam kurang lebih ini menuju setengah 6 sore ya Kang ya. Yang pertama ini di arah selatan nih, di Kopo, tepatnya di Kopo Bis Park, ini untuk lalu lintas terpantau cukup ramai. Ini untuk yang keluar dari kota Bandung ini, dan yang untuk masuk ke kota Bandungnya relatif lancar. Lalu kita berpindah di arah barat, ini tepatnya di perbatasan kota Cimahi, di Kebon Kopi, di mana untuk arus lalu lintas di kedua belah arah, baik yang masuk kota Bandung maupun keluar kota Bandung, cukup ramai lancar. Lalu kita berpindah ini ke arah di utara, tepatnya di daerah sekitaran Terminal Dago. Ini untuk yang masuk ke kota Bandung ini cukup ramai, dan yang untuk menuju ke arah Dago atas ini cukup padat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu berikutnya ini di daerah tengah kota, tepatnya di Tegalega nih, Tegalega. Ini untuk arus lalu lintas juga terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan yang terakhir ini di daerah sekitaran Gasibu, ini di Gasibu tepatnya di pertigaan nih, di dekat Sindang Reret. Untuk arus lalu lintas yang menuju ke arah Jalan Suci dan juga di Ponegoro terpantau cukup ramai, dan untuk yang ke arah flyover Pasupati di sini terpantau cukup padat gitu Kang.
0: Oke, baik. Jadi rata-rata padat ya sore hari.
1: Ya, untuk sore hari ini. Kebetulan karena jam pulang kerja sepertinya Kang.
0: Betul. Berikutnya nih cuaca nih Kang.
1: Cuaca untuk pantauan cuaca kota Bandung ini di sore hari ini, menurut pantauan dari BMKG ini di jam sekarang dari jam 6 nanti sampai jam 11 malam ini terpantau cukup berawan nih Kang untuk kota Bandung. Gitu.
0: Iya, berawan ya.
1: Iya, berawan.
0: Emang
1: Kang.
0: Emang agak-agak mendung nih dari tadi siang mau ke sore gitu Kang.
1: Iya betul Kang, cuacanya dingin-dingin enak buat tidur ini Kang.
0: Tarik selimut gitu ya.
1: Iya betul.
0: Berikutnya nih untuk harga kepok emas sudah bisa diupdate kah?
1: Untuk saat ini masih dalam ini Kang, maintenance untuk update di sistem kepok emasnya gitu Kang.
0: Oke,
1: untuk bahan siap. Pokok.
0: Masih gangguan berarti ya, belum bisa diupdate.
1: Iya betul. Betul.
0: Agenda pimpinan?
1: Oke, untuk agenda pimpinan pada hari ini, di hari Senin, ini kurang lebih untuk Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil ini kosong Kang untuk hari Senin ini. Jadi masih landai aja Kang untuk agenda pimpinannya.
0: Oh, masih landai, baik. Terakhir informasi lain dan kejadian Kang?
1: Nah, untuk kejadian gawat darurat di hari ini, Senin nih, dari tadi malam ini sudah ada 3 kejadian Kang. Yang pertama ini ada kejadian permohonan bantuan medis nih, tepatnya di daerah Jalan Setia Pasteur Kecamatan Sukajadi, di mana kita nerima laporan jam 2:30 malam, dan alhamdulillahnya di jam 2:13 pasien ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Advent. Lalu yang kedua ada laporan kecelakaan, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 829, ini dekat Kecamatan Panyiletan, di mana kami menerima laporan tadi pagi itu jam 7:12, dan alhamdulillahnya di jam 8:04 ini korbannya sudah diboyong ke rumah sakit gitu kan. Kecelakaannya kecelakaan motor dengan mobil gitu, dengan satu orang mengalami luka-luka. Dan yang terakhir ini di jam 2:30 tadi sore, ini juga kecelakaan, dua orang korban di mana satu orang tidak sadarkan diri di Jalan Ranca Numpang Kecamatan Gedebage. Dan alhamdulillahnya di jam 3:12 ini korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Al-Islam gitu Kang.
0: Iya. Baik, sudah selesai Kang ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di RRI Bandung.
1: Iya, sama-sama Kang.
0: Pendengar baru saja Anda ikuti informasi yang melengkapi sore hari ini ya dari tim Bandung Command Center. Nantikan kembali informasinya bersama Kang Ipul dan kawan-kawan.
2: Bandung sore ini.
3: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
4: Ah, udahlah, cuma netes doang.
5: Ah, leganya.
6: Habisin dong, lumayan itu airnya.
5: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
7: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
8: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

billahi syahida. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa berharap ridha Allah SWT, mudah-mudahan kita dimanapun berada, kapanpun dan bagaimanapun, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT, mendapatkan taufiknya, bimbingannya, dan dilimpahkan rezeki yang halal, yang thayyib. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan, yaitu hadis yang ke-128, haddatsana Ishaq bin Ibrahim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, kami diberitahu oleh Ishaq bin Ibrahim qala, beliau berkata, haddatsana Mu'ad bin Hisham. Mu'ad bin Hisham memberitahu kami, dia berkata, haddatsani Ubay an Qatadah atau Abi an Qatadah, diberitahukan kepada kami ayahku dari Qatadah. Dia berkata, haddatsana Anas bin Malik. Kami diberitahu oleh Qatadah, diberitahu oleh Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Mu'ad radhiyallahu anhu rajul qala, ya Mu'ad, Rasulullah bersabda kepada Mu'ad, ya Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal. Rasul memanggil Mu'ad bin Jabal, kemudian Mu'ad menjawabnya, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Kalau bahasa kita, apa ya Rasulullah, dengan bahasa yang sangat sopan, sangat santun. Qala, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qala, kemudian Mu'ad kembali menjawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Sampai 3 kali beliau menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Rasul bersabda, ma min ahadin yashhad, tidaklah seseorang atau seorang pun dia bersaksi, anda ilaha innallah, bahwasanya tidak ada sembahan melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, benar-benar tulus dari hati nuraninya, illa harramahullahu 'alan nar, melainkan dia akan dijauhkan dari api neraka. Qala Mu'ad bin Jabal kemudian berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fastabshiru, bolehkah aku kabarkan ini kepada orang-orang agar mereka berbahagia, bergembira? Qala, Rasul kemudian menyampaikan, idan yattakilu, maksudnya adalah silakan. Wa ahbara bi Mu'ad inda mautihi ta'assuman, kemudian Mu'ad bin Jabal pun menyampaikan itu kepada orang-orang. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini atau hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal memberikan pelajaran banyak hal kepada kita. Yang pertama, bagaimana sayangnya Rasul kepada para sahabat, dan bagaimana taatnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul memanggil sahabatnya yaitu Mu'ad bin Jabal sampai 3 kali, ya Mu'ad, ya Mu'ad, ya Mu'ad. Kemudian Mu'ad bin Jabal pun menjawabnya dengan kalimat yang sangat indah, santun, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Tidak cukup na'am, ya tidak, tapi kalimatnya cukup panjang, menunjukkan sopan santun seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat tinggi di sisi Allah, sehingga para sahabat pun sangat hormat kepada Rasulullah. Dalam tutur katanya pun mereka menunjukkan orang-orang yang terhormat karena ucapannya yang sangat baik. Kemudian Rasul memberitahu kepada Mu'ad tentang hakikat keimanan. Ketika hati seseorang itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, diucapkan dengan setulus mungkin, seteguh mungkin, menjadi sebuah keyakinan yang mantap dalam hatinya, tidak ada keraguan, kemudian dibuktikan dalam perbuatan, maka apa? Janji Allah melalui Rasulnya diharapkan.

Selamkan neraka, dia bebas dari api neraka. Sungguh indah, dan kasih sayang Allah sangat luas kepada hamba-hambanya. Bisa kita petik hikmah dari ayat ini atau dari hadis yang disampaikan Rasulullah ini adalah di antaranya keimanan itu harus benar-benar teguh dalam diri seseorang. Maka ketika keimanan itu teguh dalam diri seseorang, niscaya seseorang itu akan ringan melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah meninggalkan larangan-larangannya. Keimanan inilah yang menjadi motor penggerak seseorang untuk melakukan perbuatannya. Baik perbuatan itu akan mencerminkan perbuatan baik ataupun buruk, itu tergantung bagaimana kekuatan, keteguhan, keimanan yang ada di dalam hatinya. Sidqan min qalbihi, jujur, tulus, teguh di dalam hatinya. Maka keimanan ini yang akan mencerminkan perbuatan seseorang. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang teguh keimanan kita, kokoh keyakinan kita, dan mencerminkan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah SWT sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bandung sore ini.
3: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online: bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
4: Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaih.

0: Tahukah Anda berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

Tahukah Anda bahwa Majalengka memiliki julukan sebagai kota angin? Julukan ini lahir bukan tanpa alasan. Secara geografis, Majalengka berada di kaki Gunung Ciremai dan diapit perbukitan, menjadikannya daerah dengan arus angin yang kuat dan konstan sepanjang tahun. Fenomena angin ini sangat terkenal di beberapa wilayah, terutama di daerah Ligung, Jatiwangi, dan Kertajati. Angin berembus dengan kecepatan tinggi hingga membentuk tatanan alam yang berbeda dari kota-kota lain di Jawa Barat. Kondisi ini juga membuat Majalengka menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk pengembangan energi angin dan aktivitas

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar hati-hati DJ Fit Darajana dengan malam yang dingin mengantarkan kita menuju menit 52 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Subina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini, petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin SPD MH.
2: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Kembali kepada maraknya metro sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan sopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim Perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.
3: Bandung sore ini.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brigjen Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian berbesar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Prodigatus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
14: Siap.
11: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
15: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
16: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
15: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
16: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
17: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
16: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
19: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
18: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
20: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
18: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
21: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga menghimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
21: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada BMKB, BPD seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota. Tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengentaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
2: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah pun memberi bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Timbalukro 3 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar, saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Senin 27 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, ruang konsultasi pertanyaan akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelum itu kita simak satu buah lagu Gita Gutawa, Tak Perlu Keliling Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian Ruang Konsultasi Pertanian. Kita akan ngobrol tentang waspada kekeringan dengan Kang Ramadan Ibrahim dari POPT Pemula DKPP Kota Bandung di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Wilujeng wengi Kang Ramadan, sehat?
2: Sehat,
0: Kang. Rada caketan sekali, Kang?
2: Siap.
0: Sehat kan?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Mantap, dari Bandung Kang teh?
2: Dari Bandung asli.
0: Asli Bandung?
2: Asli Garut Kang.
0: Segitu di Bandung. Garutnya di mana Kang Leles?
2: Limbangan
0: Pak Kang. Oh Limbangan, siap. Kang, kita ngobrol soal waspada kekeringan. Kang kan ada di BOPT Pemula di KPP Kota Bandung nih.
2: Iya.
0: Sebetulnya keresahan, bukan keresahan itu ya. Salah satu dari sekian banyak kendala petani, kemudian baik itu petani sawah ataupun kebun dan lain sebagainya, itu adalah ketika ya itu tadi kekeringan. Ya. Karena kan memang kalau musim hujan pasti dibalongkeun ya Kang.
2: Betul.
0: Kalau usum halodo disawahkeun, cuman memang kendala utamanya adalah kekeringan, terutama di wilayah Kota Bandung, daerah di Gunung Meureun, cai Gunung Meureun ya, itu juga. Ya, nah, ya. Sebetulnya hal yang paling mendasar yang harus diwaspadai ketika fenomena kekeringan ini muncul tuh apa?
2: Ya.
0: Mangga.
2: Baik, yang harus diwaspadai katanya kita teh harus hati-hati. Jadi kan ya, maksudnya kenapa kita teh dari judulnya juga kan waspada gitu.
0: Betul.
2: Ya, waspada kekeringan. Nah, harus ada antisipasi Kang. Jadi ketika kita menghadapi ini teh apa yang harus dilakukan gitu.
0: Betul.
2: Ya. Nah, mungkin kalau untuk di padi Kang, yang pertama kita tuh yang jangan lupa tuh koordinasi gitu Kang ya. Koordinasi dengan petugasnya juga gitu ya. Ketika sudah terjadi ya, sudah terjadi kekeringan ya, dengan petugas ya, petugas tuh baik itu penyuluh ataupun POPT-nya, dengan petaninya juga gitu. Nah, nanti bisa berkoordinasi lagi dengan pihak yang lebih lebih atas, contohnya ke dinas gitu Kang.
0: Iya,
2: gitu,
0: iya,
2: ya.
0: Iya.
2: Nah, untuk mungkin itu salah satu antisipasinya ya Kang ya. Nah, selain itu bisa juga kita menanam gitu, menanam padi yang toleran terhadap kekeringan Kang, kayak impago gitu.
0: Ada gitu?
2: Ada Kang, insya Allah Kang.
0: Oh, jadi jenis kuat padi yang ditanam tapi aman kalau di kekeringan?
2: Iya gitu.
0: Ketika apa aja
2: gitu
0: tuh Kang, apa aja Kang?
2: Biasanya Kang ada impago itu.
0: Itu aja?
2: Ya, yang saya tahu baru itu saja gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. Apa kelebihannya?
2: Ya toleran terhadap kekeringan Kang itu Kang.
0: Gitu. Apa yang membedakan itu selain toleran, apakah kandungannya kah atau memang minim perawatan kah atau apa?
2: Kalau perawatan sih hampir sama, cuman ketika terjadi kekeringan dia masih kuat gitu, toleran terhadap air gitu itu teh.
0: Dan
2: ketika tidak ada air masih kuat gitu.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau misalkan tidak semua banyak tidak banyak petani yang tidak semua petani tahu bahwa ada bibit padi yang itu.
2: Iya, betul Kang.
0: Kemudian apa yang harus dilakukan ketika menggunakan bibit padi yang biasa mereka tanam, bukan bibit yang tadi, tapi mewaspadai kekeringan itu bisa dengan cara apa, Kang?
2: Nah, kalau kita Kang ya sudah dilakukan beberapa cara gitu ya. Contohnya Kang, salah satu contoh yang bisa dilakukan gitu Kang ya oleh petani gitu, biasanya itu sanitasi lingkungan apa normalisasi irigasi. Normalisasi irigasi itu membersihkan saluran irigasi gitu ya. Nah, terus bisa juga dengan membuat ini Kang, embung. Embung teh maksudnya teh saluran apa, bukan saluran apa, tempat menyimpan air gitu. Nah, untuk di Kota Bandung sendiri ya, yang dibuat oleh, maksudnya bukan oleh pemerintah ya, ada bantuan gitu, yang di Cibiru ada gitu Kang itu teh. Di Cibiru, di lahan Sekemala itu ada, tapi luasannya tuh kurang lebih hanya 15 kali 20 meter persegi. Dan itu pun dipakai Kang ya ketika terjadi musim kemarau, dan hanya cukup 4 jam sehari gitu.
0: 4
2: udah
0: jam?
2: 4 jam habis gitu airnya teh gitu.
0: Atau bingung nih kan diturangnya kemarau.
2: Iya, betul-betul Kang. Nah, mungkin yang rawan Kang, kalau untuk di Kota Bandung tuh ya, yang rawan tuh di daerah Cibiru, rawan kekeringan ya.
0: Bener Kang, Cibiru Kang.
2: Cibiru bagian atas. Terus Gede Bage juga Kang itu rawan gitu.
0: Karena saya tuh beberapa waktu lalu ya, dari aduh apa ya namanya, pokoknya saya main ke Dapur Langit ke di sana di daerah Cibiru atas tuh. Itu tuh kayak kafe gitu, tempat makan gitulah, restoran gitu di daerah Dapur Langit. Saya juga bingung namanya apa, cuman Cibiru ke atas. Saya lihat sawah-sawah di kiri kanannya, kemudian juga cara petani mengurus tatanena gitu ya, berasnya atau padinya. Dan saya juga sempat ngobrol karena kebetulan almarhum bapak saya petani. Yeah, yeah. Nah, ketika ngobrol juga memang gitu Kang, kelemahannya adalah di pasokan air. Yeah. Yang mana ketika musim kemarau tidak hanya ngocorkeun yang bingung tapi nyarinya juga bingung. Yeah. Nah, kalau kayak gitu pindah tanaman, ganti tanaman atau baiknya kayak gimana?
2: Nah, baiknya mah gitu Kang, pindah tanaman gitu. Oh. Cari tanaman yang lebih toleran terhadap itu, terhadap kekeringan.
0: Selain padi yang tadi apa?
2: Ya, misalkan singkong dulu gitu.
0: Oh, singkong bisa tuh?
2: Singkong bisa.
0: Oke, terus-terus.
2: Nah, kalau jagung bisa, tapi jagung tuh ketika mau memasuki sudah memasuki musim penghujan sih itu
0: mah. Oh, itu mah tengah-tengah lah ya, transisi ya.
2: Transisi.
0: Oke, okay. Gitu. Selain itu?
2: Paling ubi-ubian gitu bisa Kang itu juga.
0: Ubi
2: kayak ubi Cilembu gitu.
0: Mm-hmm. Oh, bisa tuh.
2: Ya, bisa.
0: Tapi enggak mungkin tanpa air banget dong.
2: Iya.
0: Tetap dikasih air cuman memang tidak sesering tidak dan yang sepanjang. Dibutuhkan padi gitu ya. Iya,
2: betul Kang, iya.
0: Oh. Nah, kalau selain si biru sama gede bage Kang?
2: Selama ini sih masih itu sih Kang ya.
0: Di Argentina kok. Nah, ya walaupun ele. Iya.
2: Kayak di Cibiru Kang fenomenanya tuh kalau masalah air kan parbut Kang. Parbut dengan apa? Dengan warga gitu.
0: Ohnya sih kadang lebih butuhnya nah, gitu. Oh, kalau di Gede Bage? Kalau itu tuh yang ininya yang di Cinambo.
2: Betul, yang di ini Kang di depan GBLA itu tuh.
0: Oh, yang GBLA. Yang Pemkot. Yang sawah abadi.
2: Ya, itu.
0: Itu juga susah tuh.
2: Untuk saat ini sih masih ada sih Kang ya, masih ada. Cuman dia petani yang di sana itu melakukan pompanisasi. Sehari itu 12 jam Kang.
0: Dari yang Citarik itu? Opa. Yang sungai Citarik itu?
2: Ya, Cinambo, sungai Cinambo.
0: Sungai Citarik, Cinambo.
2: Sungai Cinambo, ya. Dan satu kelompok tuh pompanya tuh hampir 4 Kang. Yang aktif tuh, 12
0: itu,
2: jam.
0: Itu solarnya aja berapa?
2: Solarnya Kang. Nah, untung Kang ya kita dibantu oleh DKPP dalam pemenuhan solar bersubsidi gitu. Mau solar maupun pertalite bersubsidi gitu.
0: Benar.
2: Ada kontribusinya gitu.
0: Karena itu berjam-jam mah.
2: Berjam sampai 12
0: jam. Saya juga sama almarhum bapak saya ngalamin, lumayan.
2: Iya. Iya, betul.
0: Apalagi untuk ukuran sawah yang luasnya lumayan cukup luas lah gitu ya.
2: Kurang lebih di sana teh ada satu kelompok Kang sampai 19 hektar.
0: Wih.
2: Masih ada itu.
0: Masih ada di daerah. Iya.
2: Yang di
0: sebelah mana sih itu teh?
2: Depan GBLA itu.
0: Depan GBLA. Iya tahu.
2: Antara yang pinggir tol itu tuh.
0: Iya yang di pinggir tol. Nah,
2: pinggir tol,
0: yang tembusnya ke ini Sapan.
2: Betul, itu.
0: Oh, itu 19 hektar. Lega itu?
2: 19 hektar, ya itu.
0: Satu kelompok ya?
2: Satu kelompok ya.
0: Berarti total ada berapa hektar situ?
2: Kurang lebih ada 30-an Kang.
0: Mantap. Leger-leger lah ya. Itu ke Bulog tapi kan kalau itu mah?
2: Aduh kurang tahu tuh. Ada buktinya
0: sebenarnya. Mungkin kali ya karena pernah juga datang ke sini tuh ngobrolin soal itu, soal ya sawah abadi gitu. Bahwa ketika jadi padi atau apapun itu, katanya ada beberapa yang memang suplai ke Bulog. Mungkin tapi ya mungkin. Oke. Tapi dari sekian banyak hal yang bisa di apa namanya? Diperdebatkan baik itu tentang solusinya atau mungkin antisipasi di tahap-tahap awal gitu ya. Ini langkah teman-teman DKPP sejauh ini membantu petani di bagian itu tuh selain yang tadi mungkin subsidi solar dan sebagainya apalagi itu yang sudah dilakukan.
2: Yang sudah dibantu Kang ya. Yang tadi ya yang apa yang
0: pembuatan
2: embung ya, pembuatan embung itu salah satu solusinya terus biasanya ada kita ada punya brigade alsin Kang.
0: Apa
2: terutama pompanisasi sama pompanisasi.
0: Oh, pompanisasi.
2: Alat mesin pertanian.
0: Ya, saya pengen ke itu dulu. Apa tadi itu abung, bumbung, apa tadi?
2: Embung.
0: Itu berapa hari pengerjaannya untuk kemudian sih, layak jadi?
2: Udah lama sih Kang, itu mah bantuan kalau nggak salah itu 2015 gitu.
0: Oh,
2: itu mah udah lama gitu ya itu.
0: Iya.
2: Cuman ya masih bermanfaat sampai sekarang gitu.
0: Oke, okay. Embung, pompanisasi, subsidi solar dan pertalite, terus?
2: Terus bisa juga memasukkan ke AUTP Kang, asuransi usaha.

0: harganya 6 juta rupiah. Gitu.
1: Bersih itu tuh ya.
0: Bersih.
1: Oh, iya. Bisa dipotong ke tukang kopi, Pak. Ayo sametan sudah di kios ya, sudah putarin. Kita akan ngobrol lagi tentang solusinya, Kang, seperti apa nanti setelah yang satu ini. Peringatan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, Tongkat Kayu dan Batu Jadi Tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita, semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di ruang konsultasi pertanian Prosatu RD Bandung, masih dengan Kang Ramadan Ibrahim dengan topik waspada kekeringan.
1: Bandung malam ini.
0: Kang, tadi itu sudah disampaikan beberapa solusi sebetulnya ya.
2: Iya.
0: Tapi kadang-kadang ada petani yang denial atau apa namanya ya, hoream gitu untuk diskusi dengan DKPP, dengan sesama petani bahkan. Ya. Nah, sebetulnya yang kayak gitu-gitu tuh teman-teman DKPP membiarkan saja, ya sudah dengan polanya sendiri, atau ya sudah dengan tata caranya sendiri, atau justru teman-teman DKPP tetap untuk ada langkah untuk membantu dan merangkul rekan-rekan petani yang masih dengan teknisnya atau tekniknya sendiri.
2: Iya. Nah, kalau menghadapi yang gitu, nah kita Kang ya mencoba terus Kang, mencoba terus sosialisasi, bersosialisasi dengan apa, dengan memberikan dengan dampaknya efek buruk gitu ya, efek buruk ketika terjadi nantinya gitu. Dan alhamdulillah ya, mereka jika dikasih paham terus secara terus menerus gitu ya, insya Allah nurut gitu Kang. Gitu.
0: Dan tercatat di DKPP sekarang petani di Kota Bandung lah, kan DKPP-nya Kota Bandung ya. Di Kota Bandung ada berapa banyak sekarang yang sudah tercatat?
2: Kelompok tani Kang.
0: Ya.
2: Kalau kelompok tani itu udah banyak sih Kang, kurang. Mm-hmm. Kalau yang terdaftar di Simlu ya kurang lebih ada 500 sama ada Kang. Itu.
0: Ush, mantep atunya.
2: Iya.
0: Dan 500 kelompok tani tapi?
2: Segituan Kang.
0: Oh.
2: Ya. Kurang lebih ya itu.
0: Satu kelompok biasanya berapa orang?
2: Biasanya sih 10 sampai 30 kelompok orang gitu.
0: Berarti bisa 1.500-an lah ya.
2: Iya.
0: Dan perkiraan teman-teman DKPP berapa banyak yang belum terdaftar?
2: Udah mentok sih kan kayaknya. Karena ya udah dari dulu juga kan ini dia
0: datang. Soalnya kalau saya lihat di beberapa wilayah Cikoneng gitu, Haur Hapit, Cibisoro itu kalau tidak salah ya, kayaknya ada beberapa yang memang belum masuk kelompok tani. Ya
2: mungkin Cibisoro-nya di mana Kang?
0: Cibisoro tuh Ciganitri sebelah sini.
2: Ciganitri sebelah sini ya.
0: Betul.
2: Logam bukan?
0: Ya, setelah Logam. Setelah Logam. Sebelum GBI.
2: Oh, kalau GBI mah Kang itu udah kan perbatasannya tetol.
0: Iya betul. Iya, sebelum GBI. Buwanasari gitu-gitu.
2: Itu ya.
0: Kayaknya. Soalnya kalau saya lihat ngobrol-ngobrol kayaknya belum masuk
2: ya.
0: Kelompok tani. Ya mungkin karena atau medium luas tanahnya juga berpengaruh. Misalkan masuk kelompok tani nanti untuk luas tanah sekian atau luas tanah enggak gede-gede amat juga bisa masuk-masuk aja gitu atau gimana?
2: Bisa sih Kang, yang kecil juga asal ada petaninya gitu.
0: Hanya semuanya tunggu petani ya.
2: Okay. Yang penting wilayahnya masuk ke Kota Bandung gitu. Wilayahnya.
0: Ada solusi lain enggak sih yang Kang yang ditawarkan teman-teman DKPP untuk menghadapi kekeringan di masa beberapa bulan mendatang?
2: Nah, kalau solusi ya yang tadi disebutkan tadi Kang ya, di antaranya dari bantuan benih juga ya ketika terjadi ya.
0: Oh, benih juga dikasih?
2: Kalau gitu. Kalau terjadi kekeringan gitu ya, nanti juga disesuaikan dengan anggaran, ada anggarannya tidak. Nah, biasanya kita mengasih benih juga Kang ya, ketika terjadi gagal panen terus memasukkan ke UTP. Terus bisa juga Kang ini dengan pengairan berselang juga untuk petaninya ya.
0: Oh.
2: Pengairan berselang. Jadi jangan tong dikemuai salah mana gitu, tapi cukup 2 hari sekali
0: iya
2: di
0: sih
2: pengairannya gitu secara.
0: Cuma kadang-kadang petani itu lihat gitu tuh repot kerjanya cina.
2: Iya.
0: Ya kan kalau 2 hari sekali itu kayak apa namanya, ada apa kerjaan tambahan kadang-kadang kan petani ini nama gening komo lamun anom gitu namanya.
2: Iya.
0: Yang masih muda melihat gitu teh antep ya gitu.
2: Iya.
0: Apakah memang tidak mau bekerja atau tidak mau berbagi?
2: betul Kang.
0: Oke, di mana di Bandung yang masih banyak PR Kang? Selain Cibiru dan Gede Bage?
2: Yang masih sawah mah itu sih Kang.
0: Itu sih ya.
2: Cibiru Ujung Berung.
0: Yang gitu lumayan. Ya. Oh iya sih Ujung Berung.
2: Ujung Berung.
0: Ini bener. Mm-hmm. Yang apa namanya di bawah pantauan DKPP dengan luas tanah yang lumayan cukup besar.
2: Besar lah, iya. Okay. Rancasari, Cinambo, Panyilukan lumayan itu Kang.
0: Cinambo yang di stopan pom bensin berarti.
2: Iya betul sekitar sana Kang.
0: Oke. Baik. Terakhir apa pesan Kang Ramadan dari teman-teman DKPP untuk para petani yang mendengarkan kita malam hari ini?
2: Kalau pesannya mah Kang, paling jangan lupa koordinasi lah gitu. Kalau ada apa-apa silahkan dihubungi gitu ya. Maksudnya gini Kang, jadi ketika terjadi kekeringan butuh pompa bilang gitu. Koordinasi dan kita
0: bisa
2: pun
0: tuh.
2: Bisa, bisa Kang, bisa ya. Dan kita pun sudah menyimpan kontak ya Kang ya, ada di para petani ya, tidak jauh dari koordinasi gitulah, koordinasi tiap selain pengamatan tiap minggu gitu ke kelompok tani juga itu juga. Okay, jadi baik. Tambahan gitu.
0: Nah, kalau mungkin kalau ribet atau jauh meureun ke kantor, ke Instagram gitu ya, tinggal nanya ke Instagram
2: ya,
0: bisa enggak
2: ya,
0: sih
2: bisa,
0: itu?
2: Bisa, bisa, bisa.
0: Ya, apalagi kalau udah ada WhatsApp, ada grup WhatsApp mungkin ya, itu lebih gampang lagi berarti ya.
2: Tapi ini khusus kelompok sawah ya Kang.
0: Betul, betul, untuk ya, kelompok tani ya. Oke, okay, baik. Kang Ramadan, terima kasih banyak waktu dan juga kesempatan untuk berbincang mengenai waspada kekeringan, karena ini adalah isu yang sebetulnya tidak terlalu banyak dilihat karena tidak semuanya petani kan bekerja zaman sekarang makan digital, industri nanti UMKM, tapi mereka tidak sadar ketika mereka hidup itu dari petani. Iya, betul, betul. Gitu ya. Terima kasih banyak Kang Ramadan sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Baik, terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian Sandiwara Radio dengan judul Aku Tahu Aku Gila dari RRI Bogor.
1: Pergi! Pergi kamu jingga!
2: Sudah, akhiri saja hidup kamu, Mia. Buat apa kamu hidup?
3: Mana sini, aku yang pengen Mia.
4: Astagfirullah, Mia. Sadar, nak, nyebut.
3: Mia, kamu harus kontrol diri kamu, Mia. Lihat nih, tangan kamu tuh udah sobek. Kamu tuh mencelakakan diri kamu sendiri.
1: Biarin aku mati. Biar dia puas.
3: Dia siapa? Di sini tuh gak ada siapa-siapa, Mia.
1: Dia, itu dia. Yang sekarang lagi ngetawain aku.
3: Mia, sadar, di sini gak ada siapa-siapa.
2: Hei, Mia, sudahlah. Biar bagaimanapun gak ada yang bisa lihat aku selain kamu. Aku ini kamu. Kamu itu aku.

0: Hai Mia.
1: Kamu udah nunggu lama?
0: Ya, lumayan lah. Yuk kita jalan.
1: Ayo. Tapi kemana kita?
0: Kita makan yuk. Aku lapar.
1: Makan. Ya udah deh. Emang mau makan di mana?
0: Kita makan di food court yang di Mall Brangen yuk.
1: Iya sih. Memang enak sih makanan di sana. Tapi kan harganya mahal.
0: Ya nggak apa-apa. Daripada kamu busung lapar, nanti aku yang disalin sama mama kamu.
1: Ih, kamu mah.
0: Coba lihat di mata kamu, ada apa tuh?
1: Hah? Emang ada apa sih?
0: Oh, ada mata kamu yang bagus itu rupanya.
1: Ih, dasar gombal.
0: Yuk ah, daripada makin panas nih.
1: Yuk, cepetan kita pergi.
0: Yuk.
1: Ih, kamu mah jorok banget sih masa sendawa di depan umum.
0: Biarin deh. Yang penting kan kamu suka.
1: Iya sih. Habisnya kamu ganteng sih.
0: Cielah. Kenapa jadi kamu yang gombal?
1: Biarin dong sekali-kali.
0: Mia, nanti.
2: Sorry. Maaf banget ya. Aduh, jadi basah deh. Sorry ya.
1: Enggak apa-apa kok.
2: Maaf ya. Bentar-bentar aku ambilin tisu dulu ya.
1: Udah, enggak usah. Gak apa-apa, tinggalin aja.
2: Bener gak apa-apa, sorry loh.
1: Iya bener, santai aja. Dio, kok malah bengong sih?
2: Oke, aku tinggal dulu ya. Oh ya, sampaikan ke pacarnya juga, sorry ya.
1: Keren ya dia. Anak SMA pelita, udah gitu cantik. Badannya bagus, sepatunya juga bagus. Ih, kamu suka ya sama dia?
0: Enggak kok, enggak.
1: Ah, bohong. Sampai gak ngedip gitu.
0: Enggak kok Mia. Kamu jangan gitu ah. Yuk, habisin minumnya.
1: Apa yang mau dihabisin? Udah habis ditumpahin sama si cantik itu.
0: Oh iya. Maaf. Yuk, kita pulang.
1: Ayo deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tante,
3: ada Dio. Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah Tante, sehat.
3: Syukur atuh kalau sehat mah.
0: Iya Tante. Dio mau langsung pamit ya Tante?
3: Loh, gak minum dulu?
0: Gak usah deh Tante.
3: Ah kamu mah.
0: Biar Tante, Dio emang buru-buru kok.
3: Ya sudah, hati-hati ya. Terima kasih ya udah nganterin Mia pulang.
0: Iya Tante, sama-sama.
1: Kamu hati-hati ya Dio. Awas loh, kalau ketemu si cewek tadi, jangan nakal.
0: Apaan sih kamu?
1: Tapi, gak tahu kenapa ya. Aku ngerasa ada yang beda aja sama tatapan kamu ke dia tadi. Jangan-jangan kamu udah kenal dia.
0: Di hati aku itu cuma ada kamu. Udah ya, curigaan mulu.
1: Yeah, malah ngambek. Udah deh, tapi kamu hati-hati ya.
0: Iya, aku pulang ya. Bye. Kok Mia kayaknya tahu ya? Aku kenal sama Karina. Karina. Tambah cantik aja. Si cinta tak terbalasku. Karina.
2: Duh, mana sih si Mas Warno? Tumben banget belum datang gini. Apalagi jemput mama dulu ya.
0: Kamu Karina kan?
2: Hah? Iya, kamu siapa?
0: Kenalin, aku Dio. Aku udah tahu kamu lama banget.
2: Oh ya? Kok bisa?
0: Siapa sih yang gak kenal kamu? Cewek cantik seantero sekolah pelita ini.
2: Siang-siang gombal.
0: Aku antar pulang yuk.
2: Enggak, baru juga kenalan.
0: Kamu gak perlu takut. Aku bukan orang jahat kok. Lagian, cewek secantik kamu gak mungkin ada yang jahatin dong. Kamu tuh pantesnya disayang-sayang.
2: Dih, kamu tuh ya doyan gombal ya?
0: Enggak kok, bercanda. Yuk, sebagai ucapan terima kasih, kamu mau kenalan sama aku antar pulang deh. Gratis sampai rumah. Gimana? Daripada panas-panasan di sini?
2: Boleh deh. Tapi awas ya, Gak boleh macem-macem loh.
0: Udah, percaya deh sama aku.
2: Oke.

0: Rio.
1: Mia?
0: Kamu ngapain boncengin dia?
1: Apa sih? Bukan urusan kamu.
2: Loh, ini bukannya pacar kamu ya?
1: Pacar? Bukan kok.
0: Ya ampun Dio, kok kamu gitu sih?
1: Ah, udah, aku sibuk.

0: Kamu kenapa? Aku antar pulang yuk.
1: Biarin aku sendiri, Chris.
0: Ya gak mungkin lah aku biarin kamu sendiri. Ayo aku antar pulang. Mi, kita kan sahabatan dari kecil. Masa iya aku tinggalin kamu dalam keadaan kayak gini?
1: Aku bilang, biarin aku sendiri.
0: Mi, Mia.
1: Udah sana. Aku gak mau diantar sama kamu, Chris.
0: Iya, oke.
2: Mia. Mia.
1: Hah? Kamu siapa?
2: Kenalin, aku Jingga. Aku Tidak Gila, produksi RRI Bogor. Produser Budi Hendra Jaya. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Teknik dan montase Mahdi Nur. Penyelia musik Duyanto Humardani. Marisa sebagai Mia. Gelagah Abiasa sebagai Dio. Duyanto Humardani sebagai Chris. Erniwati sebagai Karina. Radian sebagai Jingga. Dan Mila sebagai ibu.
3: Bandung Malam Ini.

0: Bergerak saatnya Anda menyimak sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas, barengan teman-teman dari komunitas Marvel Indonesia. Ada Kang Lutfi dan juga Kang Rangga. Untuk Anda yang mau bertanya atau ikut berbincang atau ngobrol atau nanya apapun ke Kang Lutfi dan juga Kang Rangga, Anda tunggu di 0811-220-9760 atau di telepon 0227-7878. Atau kalau pengen lebih gampang lagi, taruh aja pertanyaannya di kolom komentar kami di Pro 1 RD Bandung di TikTok, karena TikTok juga lagi live streaming malam hari ini ya. Kita ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Marvel tuh Avengers gitu kan?
2: Iya, betul.
0: Udah siap atau Avengers Desember ya? Kang Lutfi, Kang Rangga dari Bandung ini?
2: Iya,
0: asli Bandung. Kalau Kang Lutfi dari?
2: Antapani kalau saya.
0: Wes, antara cinta tapi teman itu ya gedingnya. Kalau Kang Rangga?
3: Dago.
0: Dago,
3: Ya, di situ.
0: Utara macet ya. Utara macet banget. Komunitas Marvel Indonesia dari kapan, Kang?
2: Kalau komunitas Marvel Indonesia dari 2009.
0: Udah lama gini?
2: Alhamdulillah, udah lama.
0: Akang dari 2009 juga?
2: Kalau saya gabungnya di
0: tahun
2: 2012
0: ke?
2: Mungkin.
0: Oh, udah berjalan beberapa lama. Kalau Kang Rangga gabung di
3: 2017 ya?
2: Iya.
0: Yang oh, lebih dulu Kang Rangga berarti?
2: Duluan saya.
0: Oh, oke. Oke, oke. 2009 kalau ditanya foundernya siapa tuh, Kang?
2: Kalau foundernya ada 5. Ada yang dari Jakarta, dari Bandung, Surabaya. Ada Kak dari Jakarta, ada Dedi.
0: Oke.
2: Okay. Dari Surabaya ada Reza. Kalau
0: Dedi mana nih? Dedi Mahendra Desta. Dedi Kepujer.
2: Pokoknya ada 5 founder.
0: Oke.
2: Okay. Sebenarnya dari berbagai kota gitu.
0: Oke, okay, Dedi Jakarta, Bandung.
2: Ada Kang Kris.
0: Kang Kris
2: bisa datang.
0: Oke, okay. Surabaya tadi.
2: Surabaya ada Reza.
0: Oke.
2: Okay.
0: Mm-hmm. Terus dua
2: yang
0: lagi.
2: Yang lainnya saya lupa.
0: Kumaha ieu mah pa founder kumaha ieu teh. Oke. Dan dari 5 itu yang menginisiasinya konon kabar menurut cerita siapa? Yang ngahayukeunnya siapa menurut cerita?
2: Yang ngahayukeunnya jadi Bandung, mereka Jakarta. Ada sebenarnya pertama kali ketemuan di forum internet gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, 2009 belum ada ya. Ini ya, betul-betul. Terus ya, terus.
2: Boleh nyebut enggak?
0: Boleh dong.
2: Kaskus.
0: Boleh. Masa enggak boleh. Nah, awal-awal tuh mereka ketemu ya. Di Kaskus.
2: Nah, sebenarnya terus? Ngobrolin mainan dan sebagainya. Cuman kayaknya klop nih antara Om Reza sama Om Deddy.
0: Oh, secara spesifik ngobrolin mainan, bukan Argentina Spanyol.
2: Belum musim.
0: Oke, terus.
2: Akhirnya kayaknya mereka cocok dan mungkin salah satunya dua-duanya juga hobinya kesukaannya sama gitu.
0: Di Marvel. Oh, sikat lah.
2: Sikat lah.
0: Dari yang awalnya 5, Kang. Sekarang berapa banyak?
2: Waduh. Enggak ngitung Kalau misalkan yang aktif mah mungkin ada di 1000-an ya.
0: Buset, si Indonesia.
2: Si Indonesia. Tapi kalau misalkan ngitung dari nobar, bentar lagi mau nobar nih. Spider-Man.
0: Oh iya, benar ya, baru
2: ada. Hari Rabu itu ada udah 600-an kalau total se Indonesia ya.
0: Gitu. Itu 600 yang mau nonton nobar bareng.
2: Iya.
0: Dan itu tuh menurut sepengetahuan Kang Lutfi lebih banyak cowok atau cewek?
2: Oh, sekarang mah imbang ya. Kalau dulu mah
0: saya tuh kemarin cowok. Saya tuh kemarin pernah ketemu sama komunitas apa gitu. Ternyata banyak juga sekarang tuh cewek yang ke Marvel tuh. Kenapa ya? Indikatornya kenapa biasanya?
2: Mungkin cowok-cowoknya ganteng.
3: Berotot.
2: Iya, berotot.
0: Gara-gara si Thor, gara-gara itu.
2: Thor mungkin.
0: Iya, mungkin ya. Iya, karena kan bukan gak lazim ya, cuman image branding Kiki Ante kan cowok banget gitu.
2: Ya. Kan, dulu ya.
0: Iya kan, nah. Kalau sekarang kayaknya cewek masuk aja gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, dan menurut Kang Rangga apa yang jadi beda komunitas ini dengan komunitas pecinta apa ya, kartun atau apa ya?
2: Superhero.
0: Apa yang membedain dengan komunitas pecinta superhero lainnya?
3: Jadi kalau di yang aku rasa ya selama bergabung di sini tuh Marvel itu tidak ngebahas mengenai yang di film aja gitu. Jadi mereka ngebahas mengenai di komik juga. terus action figure juga, kolektornya juga, terus merchandise atau cosplaynya juga dibahas semua di sini. Jadi buat teman-teman yang baru gabung ke Marvel ini, aku lebih interest ke cosplay, pengen tahu nih cosplay seperti apa, kostumnya belinya di mana atau bikinnya gimana. Itu senior-senior udah pada bisa jawab. Terus kadang-kadang ada orang spekulasi ya, misalnya, kenapa si ini misalnya gitu ya, kenapa si Thanos kok jadi tiba-tiba udah tua gitu, terus gampang dibunuh kemarin, kuat atau apa? Sebetulnya itu kan masih ada hubungan sama yang cerita di komik-komik juga gitu. Jadi yang lebih memahami cerita dalam mengenai komik bisa lebih menjelaskan. Jadi kita di sini diskusi banyak mengenai ya Marvel itu sendiri gitu, karena kan karakternya ribuan, hampir ribuan ya. Ya ratusan lah, ini namanya banyak banget lah gitu.
0: Lebih lah,
3: banyak lebih lah
0: gitu. Lebih itu kalau kalau masuk jadi komunitas Marvel terus lo baru ternyahon
3: aja. Iya bener.
0: Kayaknya malu ya gengsi ya kan.
2: Tapi iya dong. Juga, jangan malu.
0: Misalkan nih, Spider-Man yang mau tayang nih 29. Terus nyebut kena lain Tom Holland, gening saha misalkan gitu. Pas kayak kikuk gitu maksudnya. Nah untuk sebuah komunitas yang sebetulnya secara spesifik harus banyak yang dihafal atau yang diketahui. Nah untuk orang yang masuk tuh ya udah masuk aja, mereka yang nyari, kita yang ngundang, open recruitment atau biasanya yang masuk dan gabung tuh orang-orang yang seperti apa?
2: Enggak juga ya, enggak ada recruitment khusus gitu.
0: Nah, cuman, untuk gabung jadi satu bagian dari keluarga tuh gimana caranya?
2: Biasanya ikutan nobar, biasanya di awalnya bisa dari situ, atau kita biasanya ikutan toy fair gitu.
0: Oh, di mana biasanya?
2: Kalau di Bandung di Siliwangi biasanya.
0: Masih ada?
3: Kemarin
2: baru.
3: Oh iya, Sabtu Minggu kemarin banget.
2: Baru lagi sih.
3: Ya setelah after COVID kalau di Bandung.
2: Kalau di Jakarta kan sering tuh.
0: Iya kalau Jakarta
2: yang regulernya aja ada 2, ada 3 ya Cil ya.
3: Apa
2: ya?
3: Iya benar itu.
2: Dari situ biasanya mereka interest. Ternyata ada komunitas yang seperti ini.
0: Nah, berarti mulai dari tanggal 29 juga nanti bisa mungkin ada anggota baru.
2: Iya, bisa jadi. Betul.
0: Kalau ditanya base camp, di mana base campnya?
2: Aduh, base camp mah enggak ada.
0: Kalaupun enggak base camp gini deh. Kopdar yuk. Nah di mana misalkan gitu?
2: Biasanya di kafe-kafe. Kalau dulu di kafe temen, cuman udah nggak ada.
0: Sekarang jadi, pindah-pindah berarti. Ya,
2: jadi nomaden aja.
0: Nah biasanya kalau kopdar gitu nanawan entah ngapain?
2: Itu macam-macam diskusi kayak tadi yang Ancil bilang ngobrolin cosplay kah? Ada yang ngobrolin misalkan mainan. Gitu. Karena kan ada yang mainan juga nggak ada yang beli kayak gitu aja. Ada yang custom makernya juga ada gitu.
0: Kan sekarang teh banyak sub ininya ya, sub temanya komunitas teh. Misalkan waktu itu ada pernah komunitas mainan otomotif kayak mainan mobil-mobilan, motor-motoran atau mungkin skateboard dan sebagainya terbagi-bagi. Nah, ini untuk komunitas Marvel nih ya Marvel aja atau terbagi-bagi kayak ada yang spesialis komik nah, ada yang jadi kolektor miniatur nah. Ada yang jadi hunter posterna atau apanya gitu. Ini terbagi-bagi atau ya udah general aja Marvel gitu.
2: General aja. Ya. Kalau komunitas Marvel Indonesia general ya. Dan ngebahas apapun yang bersinggungan dengan Marvel itu.
0: Tapi sebenernya. Ada enggak under Marvel yang mereka juga buat lagi dan subtemanya spesifik kayak tadi?
2: Ada sub biasanya subnya ke hero-nya. Ada yang Iron Man, ada yang Spider-Man gitu.
0: Iya sih, itu juga kayak siapa ada yang kolektor mainan yang lagi ramai banget di media sosial, saya lupa lagi. Dia juga kayak ya udah dia mah mainannya aja gitu, tidak serta-merta dengan historinya apanya. Ya,
2: ada yang gitunya juga yang kayak gitu. Kadang suka spesifik dia pengennya kolektor apa? Superhero-nya ada gitu kayak yang tadi disebutin. Ada juga yang timnya misalkan Avengers. Atau enggak apa gitu.
0: Kalau Fantastic Four itu Marvel enggak?
2: Iya.
0: Oh, Marvel juga. Betul. Karena menurut Kang Rangga, bukan menurut Kang Rangga. Kalau Kang Rangga di komunitas tuh lebih doyan apanya? Nontonnya, ngoleksinya, miniaturnya atau ngopi weh hungkul atau nongkrong ya.
3: Sebetulnya sih awalnya tuh yang basically kan cosplayer ya, profesional cosplayer.
0: Awalnya cosplayer
3: ya, profesional cosplayer. Terus ternyata dari cosplay yang aku pakai dari Marvel itu pada masa waktu itu emang lagi banyak panggilan ngejob
0: karena jarang kan.
3: Sebetulnya lebih ke ya pertama jarang ya. Sebetulnya ada cuman aku sebagai apa ya cosplayer tuh pengen yang ya in karakter gitu, dari gestur dan lain-lainnya gitu semua gitu. Jadi di situ kebetulan juga berapa kali dapat tawaran job juga dari komunitas Marvel Indonesia juga,
0: misalnya awalnya dari situ
3: undangan screening, terus apa namanya kalau misalnya lagi ada fans. Apa namanya acara fans dari fans. Marvel gitu, super fans gitu
0: ikut
3: ya, diundang super, diundang-undang juga sama komunitasnya gitu. Kita sebut super fans ya gitu.
0: Super fans.
3: Gitu. Jadi dari situ ya udah akhirnya, tapi figur juga aku koleksi gitu, emang suka mainannya juga gitu.
0: Dan sambil lahnya
3: ya, ya pasti ya kalau cosplayer pasti suka figurnya, suka kostumnya, dan kebetulan karena di Marvel ini kan lebih universal ya gitu.
0: Di mana kan awal-awal cosplay profesional cosplayernya di daerah mana? Bandung juga.
3: Awalnya di Bandung sih pasti.
0: Karakter apa tuh awal-awal?
3: Wah, 2008 itu mah kan.
0: Awal-awal apa tuh? Sosok apa? Tokoh apa?
3: Awalnya sih jadi Naruto, jadi Rock Lee. Itu 2008.
0: 2008 marah namanya tuh Naruto.
3: Betul, itu. Cuman kalau jujur sih dari Marvel ini yang bikin aku langsung ya namanya dikenal itu gara-gara jadi Marvel. Ketika aku mainin karakter Iron Man di Tony Stark waktu itu. Kebetulan waktu itu ada acara Super Fans di Singapura. Ada kompetisi cosplaynya juga tahun 2016 di Singapura. Terus kebetulan di situ ada lomba cosplay tingkat Asia-nya juga, terus aku ikutan di situ. Terus ada kebetulan dihadiri sama Chris Evans-nya juga, Sebastian Stan, Joe Russo.
0: Kostum bikin bareng-bareng, beli atau
3: bikin sendiri? Aku kan punya toko kostum
0: di
3: Dago juga.
0: Di Dago juga.
3: Gitu.
0: Atau jangan-jangan saya pernah lihat tokonya di mana ya?
3: Tokonya offline sih. Jadi lebih ke workshop sih gitu. Aku jualannya offline gitu. Online gitu. Jadi cuman ya itu di Singapura itu kebetulan juara satu gitu, terus ya pulang ya dapat undangan dari sana sini.
0: Oleh-oleh gitu. Ya kayaknya masa enggak boleh.
2: Udah jauh mainnya kan. Jauh bisa. Kemana Cil? Paling jauh Cil?
0: Gimana kalau kita agendakan ke rumahnya dan malah miniatur terus. Ini udah lewat, kita akan jeda dulu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro Satu Era di Bandung. Kita setelah ini akan ngobrolin secara spesifik kegiatan Kang Lutfi, Kang Rangga dan juga teman-teman di komunitas Marvel Indonesia. Tetap di Pro Satu, ngobrol bareng komunitas.

Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras-Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RD Bandung, masih dengan Kang Lutfi dan juga Kang Rangga.
1: Bandung malam ini.
0: Nah, kita akan ke Kang Lutfi sama Kang Rangga lagi. Kegiatannya ini, Kang, per akang-akang masuk nih, biasanya ngapain aja? Mau yang seminggu sekali atau sebulan sekali, atau justru diagendakan tidak segampang itu?
2: Sebenarnya kalau untuk di Bandung sih udah lama rada vakum gitu ya, semenjak COVID. Makanya udah jarang-jarang, kecuali kalau misalkan Toy Fair itu di Jakarta, biasanya kita ikutan gathering.
0: Ikut datang ke sana gitu?
2: Iya. Selain itu mah kayaknya nobar-nobar aja sih, nonton film bareng gitu.
0: Tapi sebelum COVID ngapain aja tuh?
2: Itu ada reguleran mah, biasanya kita pernah punya acara radio tiap minggu ada.
0: Radio gitu. Visit?
2: Bukan radio visit, kita dapat spot program di salah satu radio gitu. Itu tiap minggu.
0: Itu yang di apa yang udah pasti ada tuh waktu itu ya, tiap minggu. Terus
2: sama gathering mah waktu itu sebulan sekali sih.
0: Tapi pasti ada gathering itu.
2: Kalau dulu ya,
0: Isinya rundown-nya datang set pagi-pagi terus.
2: Biasanya kita udah nentuin misalkan tema bulan ini mau ngapain, kalian mau bawa apa gitu.
0: Comro.
2: Kita mau bawa mainan misalkan, ya udah kita display mainan terus kita bahas-bahas, atau enggak komik.
0: Ngedatengin narasumber enggak atau kita-kita aja?
2: Kita-kita aja.
0: Kita-kita aja sih. Ya siapa tahu kan kayak ada kolektor apa gitu misalkan, ya pengrajin apa gitu.
3: Nah, emang soalnya rata-rata penggiat-penggiatnya udah
0: ada di kita.
3: Mulai dari cosplayernya, kolektornya, komikusnya juga
2: ada,
3: Marvel.
0: Tapi menurut Kang Lutfi, dari semua elemen Marvel, apapun yang bisa dikulik, komiknya, miniaturnya, apapun itu, apa yang paling menarik sebetulnya, yang banyak orang enggak tahu tapi Kang Lutfi menyarankan coba deh cari tahu tentang ininya. Karena kan orang tahu tuh bioskopnya aja, filmnya aja.
2: Kalau saya komik mungkin ya.
0: Komik. Apa yang jadi menariknya?
2: Ya banyak cerita yang, karena menurut saya Marvel itu salah satu komik yang gak ada orang yang benar-benar jahat dan benar-benar baik gitu.
0: Ya gitu?
2: Iya. Karena si yang menurut kita jahat itu mereka punya backstory yang
0: gak buruk-buruk amat gitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan rata-rata seperti itu gitu.
0: Versinya Kang Rangga apa? Yang orang tuh belum banyak tahu, tapi kayaknya kalau orang tahu tuh menyenangkan gitu dari setiap elemen Marvel. Mungkin kayak tadi tuh komiknya. Kalau versinya Kang Rangga apa nih? Yang wajib orang tahu?
3: Sebetulnya sih best of story ya kalau kataku ya gitu. Jadi mau itu film, mau itu komik, kita harus pelajari. Yang menarik itu kita tahu story aslinya gitu.
0: Latar belakangnya.
3: Karena maksud aku tuh gini loh, kayak apa? Tentang misalnya gini, Fantastic Four tuh udah punya anak, ternyata si Tony Stark tuh anaknya siapa, terus
0: ada tuh gitu-gitu.
3: Itunya ada semua gitu, dan sebetulnya di filmnya pun ada beberapa yang katakanlah kita tuh gak sadar gitu. Oh ternyata si misalnya gitu ya, anaknya si Thor itu ternyata dari siapa, itu tuh ada dan itu gak kesebutin sebetulnya, dan itu tuh ada gitu, ada gitu.
0: Di mana nyarinya?
3: Ya itu balik lagi, ada yang di komik gitu.
0: Google kayak juga ada gitu, cuman gak semua kali ya.
3: Ya kayak gini, banyak yang banyak, meskipun udah banyak yang tahu, tapi banyak juga yang gak tahu. Kayak si Wanda tuh ternyata anaknya Magneto gitu kan.
0: Wanda tuh anaknya Magneto.
3: Iya, X-Men.
0: Iya tahu. Iya.
3: Si Wanda.
0: Wanda mah kan yang merah kan.
3: Itu yang anaknya Magneto sama si Quicksilver teh.
0: Sama si Quicksilver
3: itu teh adik kakak kan, anaknya Magneto kan.
0: Oh makanya di segmen yang itu saling bantu dia, yang di dalam apa dah tuh.
3: Iya gitu.
0: Yang ngelawan si Thor itu.
3: Iya gitu.
0: Oh.
3: Jadi banyak banyak hal yang katakanlah, oh ternyata tuh berhubungan. Terus yang kedua tuh benar juga tadi, kayak Thanos itu nggak selalu, bukan dia tuh jahat. Jadi bukan menceritakan tentang siapa yang jahat, siapa yang baik. Ini mengenai tujuan pribadi orang gitu.
0: Oke.
3: Jadi gak ada yang, misalnya Thor tuh anak dewa, udah pasti kuat, siapapun lawan dia udah pasti kalah. Kan kadang suka diadu-aduin superhero kan ya. Misalnya Thor ngelawan Hulk, siapa yang paling kuat gitu. Itu sebetulnya gak ada, karena ada kelemahan masing-masing gitu. Dan temponya aja gimana gitu. Itu yang bikin menarik-menariknya di situ gitu. Kita harus tahu
0: dasar story-nya gitu. Baik. Dan yang lagi baru-baru ini sering banget dilakukan, ngapain tuh kegiatan?
2: balik lagi itu nobar aja.
0: Nobar aja. Berarti paling dekat yang ini Spider-Man Brand New.
2: Iya, yeah. Brand New Day.
0: Brand New Day.
2: Hari Rabu.
0: Apa sih menurut dari trailernya ya, dari spoiler apanya gitu ya, apa yang jadi menarik di Spider-Man yang tanggal 29 ini?
2: Kalau menurut saya pribadi ya, ini berarti
0: si Tom Holland gini kan?
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, terus?
2: Ini Spider-Man balik lagi menjadi Spider-Man aja yang gak didukung sama Avengers.
0: Tony Stark dan anu atas-atas kan dirojong wainya. Yeah. Oh iya mah pure Spider-Man gue. Yeah. Ngalaman?
2: Belum tahu ya, kalau di trailernya belum dikasih tahu kan.
0: Oh, belum di-spill?
2: Udah di-spill, tapi belum disebutin kan. Itu siapa?
0: Oh iya sih, iya benar.
2: Yang ketahuan mas Scorpion yang pasti satu.
0: Iya, itu
2: yang
0: satu.
2: Ada, tapi katanya kan yang musuh utamanya tuh yang si satunya lagi tuh.
0: Oh gitu. Iya benar. Saya juga penasaran sih sebetulnya. Kayak apa ya? Marvel tuh kadang-kadang jadi stress release di beberapa momen, apalagi komunitas mungkin jadi kepuasan tersendiri ketika bisa mencapai satu kegiatan, entah itu nobar kayak atau seminar atau workshop atau apapun. Tapi sebetulnya komunitas itu biasanya kan berangkat dari dua hal, Kang. Kalau saya tuh sering banget nanya pertanyaan yang sama ke setiap komunitas. Komunitas itu biasanya berangkat dari dua hal, cinta sama sesuatu dan resah sama sesuatu. Sebetulnya kalau saya lihat secara kasat mata, Akang tuh bersama dengan teman-teman cinta sama sesuatu. Ya, itu objeknya Marvel. Tapi sama Kang Rangga tadi ada ini ada keresahan bahwa iya, kenapa hanya cari tanah etar? Jadi kalau ditanya tuh, ini tuh sebetulnya fokusnya tuh dicinta sama Marvelnya atau resah terhadap banyak hal yang tidak banyak orang tahu.
3: Kalau aku sih ya karena cinta ya. Hmm. Kenapa cinta? Ya pertama karakternya universal.
0: Iya sih.
3: Terus sebagai profesional cosplayer tuh udah ngandep lebih banyak karakter Marvel sebetulnya gitu.
0: No. Gitu. Lebih banyak pilihannya.
3: Iya, gitu. Jadi lebih jadi Iron Man aja atau apa gitu. Sampai beberapa kali aku diundang ke televisi swasta juga, diliput media luar negeri juga. Ya banyaknya orang tahu kalau aku adalah.
0: Oh iya permainannya kan lebihnya, iya mah masih beda-beda iya mah ngasih tuh.
2: Pisan.
0: Persib Chan Konvoy ngasih Konvoy iya masih gitu. Tapi kalau Kang Lutfi pertama kali terkesan dari sosok Marvel tuh sosok yang mana? Pertama kali?
2: Kalau saya awal-awal X-Men sih. Dulu zaman-zaman.
0: Ya sih.
2: Kalau dulu mah kan ada film serinya ya.
0: Itu aku bisa nyager-ger jorangan
2: macam-macam.
0: Ya kalau versinya Kang Rangga, apa yang tertarik pertama kali?
3: Awalnya pas lihat Captain America yang Avengers 1 sih.
0: Avengers 1-nya.
3: Ya meskipun dari zaman dulu udah tahu ya ada Punisher sama Nick Fury yang zamannya Ding Dong gitu kan ya.
0: Iya.
3: Gitu.
0: saya menasih nyawa-nyawain Ding Dong lagi saya dulu. Gitu saya kan. Tahu banget. Oh.
3: Nah itu cuman pas lihat Captain America keren, terus cosplay ternyata gak cocok. Malah jatuhnya ke Iron Man.
0: Tapi dari semua karakter Marvel, kan ratusan tadinya. Apa satu, sebutin, tiga karakter yang underrated. Tapi worth it untuk dicari tahu. Karena bisa kan gini kayak apa Wakanda teh sosoknya
3: Black Panther.
0: Kan Black Panther teh jarang. Yeah. Enggak terlalu ke highlight lah gitu. Entah mau itu di Avenger, mau itu di apapun gitu. Enggak terlalu ke highlight. Tapi menarik gitu dia teh dari sosok kepemimpinan atau apapun itulah. Nah, sebutin tiga tokoh masing-masing Bang Lutfi sama Kang Rangga, tiga sosok yang di tiga tokoh di superhero di Marvel yang jarang di-highlight sama orang tapi underrated dan unik gitu untuk diulik gitu, untuk dicari tahu apa aja tah. Sebutin tiga aja.
2: Apa ya? Kalau saya mah mungkin Ghost Rider ya.
0: Ghost Rider itu Marvel.
3: Iya.
2: Marvel. Oh. Ghost Rider kebetulan kemarin baru di-announce juga bakalan ada filmnya.
0: Oh ya?
2: Iya. Okay. Cuman enggak tahu kapan, kemungkinan 2028 katanya.
0: Mending ngambleng. Oke, okay, Ghost Rider
2: dengan karakter yang baru, dan pemeran yang baru. Kalau sebelumnya kan Nicolas Cage ya.
0: Iya. Serena biru umurnya lain.
2: Ini baru. Soalnya kalau di komiknya itu sebenarnya Ghost Rider itu bukan satu hero doang gitu. Jadi kayak apa ya, seseorang yang perjanjian dengan iblis gitu, nanti ada lagi siapa Ghost Rider-nya.
0: Oh, di komiknya mah.
2: Iya.
0: Oke, okay. Satu Ghost Rider.
2: Terus apa lagi ya?
0: Ayo. Jadi kita membuktikan seberapa Marvel nih Kang Lutfi dan Kang Rangga.
2: Coba gerangan sambil mikir.
0: Coba Kang Rangga, enggak apa-apa, versinya Kang Rangga 3 jang Android jarang kehalai sama orang tapi kalo, menarik gitu.
3: Kalau aku sih
2: yang sebetul- ada di film gitu.
0: Iya boleh apapun, beres. Apapun Marvel aja.
3: Kalau aku sih, kalau suka kan jelas ya Iron Man ya kalau suka okay, itu favorit banget. Cuman yang menarik itu yang pertama Reed Richards ya Fantastic Four itu. Bener. Ya aku belum tahu lebih detail ya karena belum baca sampai ke sana. Cuman kalau nggak salah benar sih kan salah satu pendirinya itu Reed Richards ya Avengers tuh ya.
2: Iya harusnya.
3: Iya. Ya.
2: Cuman berhubung beda studio kan kalau di filmnya. Oh. Jadi beda hak cipta gitu.
3: Jadi pendiri Avenger tuh ya salah satunya ya Fantastic Four si Reed Richards itu. Terus yang kedua Loki.
0: Oh, Loki
3: karena
0: Thor, Loki Thor.
3: Itu karena emang basically bukan masalah dia baik atau jahat tapi kalau sekarang kalau kita ikutin serinya tuh ternyata banyak sesuatu yang dia ungkap semua gitu.
0: Bener.
3: Itu.
0: Kayaknya di kelihatan jahatnya di episode yang itu aja kayaknya.
3: Gitu. Terus yang ketiga ya paling aku agak menarik itu ya Morgiana sama Franklin Richards sih.
0: Mana
3: itu apa namanya?

0: Kebanyakannya sukanya Spider-Man kalau di ini. Oh, kalau misalkan ini mah kalau di X-Men saya sukanya udah enggak underrated juga Magneto.
1: Iya, Magneto sih enggak terlalu underrated juga.
0: Terlalu famous ya.
1: Satu lagi lah selain Magneto. Setelah Magneto dan siapa tadi teh? Ghost Rider. Satu lagi aja. Kalau di atas saya udah ada nih tiga yang underrated. Kurang Marvel nih kayaknya nih.
0: Iya, emang kurang Marvel kayaknya. Siapa ya? Kebanyakannya musuhnya boleh ya?
1: Boleh dong, kan yang penting masih Marvel. Musuhnya juga.
0: Oh, deh, ini aja Beast.
2: Ah iya,
0: dari X-Men.
2: Beast keren sih.
0: Yang warnanya biru.
1: Oh, yang rubah-rubah.
0: Bukan. Kalau yang rubah-rubah mesti.
1: Oh, yang kayak gorila.
0: Iya. Itu pintar sebenarnya, cuman kayaknya di filmnya enggak terlalu di-expose. Itu backstory-nya sebenarnya bagus juga.
1: Kalau di kepala saya tuh ya, tiga yang ada itu tuh dua musuh. Satu bukan musuh. Yang pertama itu di X-Men, tahu enggak sih Kang, di serialnya apa namanya, di Mutan, kan ada mutan yang kepala kuat itu, yang batu itu. Tapi dia tuh kalah sama Jager cewek yang botak yang bisa ngilangin kemampuan.
0: Oh iya, itu bukan
1: yang pakai baju putih di ruangan diinkubasi, terus yeah. setiap
0: yang mutan anak kecil
1: mutan yang kecil itu dia jadi hilang
0: karena
1: itu saya lupa lagi namanya lagi.
0: Kemampuannya itu
1: ngilangin kemampuan orang. Itu menarik satu. Yang kedua ketiga musuh Hulk sama musuh Spider-Man yang kadal
0: ya.
1: Itu kan dua itu teh, musuh Hulk sama musuhnya Spider-Man tuh sama-sama ngasih serum ke badannya, kemudian berubah kan jadi musuhnya. Itu menurutku ketika Hulk yang berantem sama
2: Abo Mini.
1: Yang itu dia jadi kayak mini T-Rex gitu, terus tiba-tiba perang yang melibatkan helikopter dan sebagainya. Itu menurutku Hulk paling keren.
0: Red Hulk maksudnya. Yang merah.
1: Hulk.
0: Iya, enggak musuhnya.
1: Musuhnya ya bukan yang ini teh, yang dulunya tentara.
2: Ya Bumi ini.
0: Oh iya.
1: Dulunya tentara sih. Terus disuntik serum, terus di punggungnya muncul tanduk-tanduk. Wah, itu sih seri Hulk paling menarik ya kalau menurut saya mah gitu. Itu
0: bener.
1: Kayaknya underrated gitu.
2: Tapi di yang terbaru itu jadi blow on. Iya. ada kan.
0: Iya. Gitu. Tapi kan gagal. Iya, yang terbaru kan yang
2: si Abu Mini di penjara kan.
0: Red Hulk kan yang
2: enggak,
0: yang
2: Abu Mini. Iya, tapi si Abu Mini kan di penjara tuh kan, terus malah jadi petarung dia, diajak sama Wong pergi ke sini pergi ke situ.
1: Oke.
2: Diselamatin.
1: Berarti kalau kegiatan mah di yang paling deket nobar berarti tanggal 29 ya. Rencana di mana ya nonton?
0: Di CGV.
1: Nah,
0: Pascal.
1: Kadang-kadang ini orang yang enggak banyak tahu. Kan bener deh sih ada isu ini, enggak tahu isu atau mitos ya, tapi silakan dikonfirmasi sama teman-teman, sama Kang Lutfi dan juga Kang Rangga. Bener enggak sih ada tempat nonton yang emang cocok buat nonton superhero? Ayo teh cocok, iya enggak sih?
0: Iya, pasti. Kayak iya. Masalah sound.
1: Bener.
0: Masalah screen.
1: Soalnya saya pernah ngobrol tong dindingnya seru gitu. Mending di ini gitu.
2: Itu
1: bener berarti
2: ada,
1: mitos
2: ada,
1: itu.
2: Ada.
0: Ada masalah kalau selain teknis ya.
1: Iya.
0: Ada kalau misalkan nobar itu kan butuh slot khusus gitu. Ada juga yang kerjasamanya kurang gitu ya. Atau enggak kita enggak bisa milih slot, kadang harus dipagiin kayak gitu.
1: Yeah.
0: Makanya enggak ke si itu.
1: Silakan direkomendasikan satu aja, enaknya di mana ya 28 ya. Meh habis meluncur kadinya ya.
0: Kalau biasanya mah IMAX kan.
1: Itu mau meureun.
0: Iya, biasanya IMAX ya udah tahu lah kenapa IMAX, kenapa kan soundnya bagus dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Cuman karena berhubung si Spider-Man Brand New Day ini di syuting khusus di Screen X, makanya kita nontonnya di Screen X. Screen itu di CGV.
1: Iya. Disarankan di situ lah ya. Oke, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, nanti kita tanyakan di segmen terakhir setelah yang satu ini. Tetap di ngobrol bareng komunitas Pro 1 R di Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Untuk informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kang Lutfi dan Kang Rangga, kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp. Silakan nanti dijawab singkat saja ya. Pendengar, saya akan tanyakan pertanyaan di WhatsApp di segmen terakhir Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
4: Bandung Malam Ini.
5: Kang Lutfi, Kang Rangga, ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, tapi kita jawab singkat-singkat saja ya, biar kajawab sadayana. Ini kita mulai dari Kang Theodorus di Magelang. Wah, iya, ngampleng ya. Mau tanya, apakah ada program khusus yang mewadahi anggota yang memiliki bakat kreatif seperti cosplay, menggambar komik, atau membuat action figure? Diwadahi, Kang, semua itu?
6: Diakomodir mungkin pasti. Soalnya kan di beberapa... di kita juga ada beberapa yang cukup menonjol gitu. Kayak Kang Rangga aja di cosplay itu udah sampai luar negeri dan sebagainya.
5: Tidak didagukan lagi, ya, ilmunya asli lah.
6: Ya tinggal kita, kalau diwadahi secara apa ya, khusus gitu, enggak sih. Cuman kita bisa berdiskusi lah. Mau apapun itu nanti kita share ke ahlinya aja gitu.
5: Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Kang Andi di Antapani. Saya penasaran, katanya, bagaimana awal mula komunitas Marvel ini regional Bandung terbentuk. Nah, awalnya kumaha tuh, Kang?
6: Ya itu karena jadi dari 5 founder itu duanya itu di Bandung, Kang Daud sama Kang Kris. Jadi jadi lebih awalnya sih mereka sih.
5: Iya. Jadi kalau ditanya komunitas ini berdiri dari mana? Dari Bandung sebetulnya.
6: Bisa jadi.
5: Karena kan dulu 5 2 ada Bandung.
6: Iya. Karena kalau misalkan dulu mah ketua umumnya teh orang Bandung itu, Kang Kris.
5: 5 teh berarti Bandung, Jakarta, Surabaya. Jadi
6: atuh lupa Solo gitu. Atau mana?
5: Cuman yang Bandung mah 2 weh.
6: Iya. Yang lainnya tuh 1-1.
5: Mayoritas sepertinya. Ada Terina di Cimahi. Kang Lutfi, siapa aja yang bisa bergabung dengan komunitas ini? Apakah harus benar-benar semua yang paham film dan komik?
6: Ke saya khusus. Enggak. Siapapun, enggak harus yang suka Marvel pun kalau mau gabung, siapa tuh kan jadi tertarik malah. Jadi yang enggak tahu jadi tahu gitu.
5: Bisa mulai dari datang dulu aja kali ya.
6: Iya.
5: Ya mulai dari tanggal 29 aja mendengar, silakan di kontak aja di Instagramnya nanti janjian mungkin mau nobar di mana gitu ya. Atau udah penuh?
6: Udah penuh.
7: Saya kita kebagian.
6: Ini aja enggak kebagian coba.
5: Coba itu kumaha. Iya mah. Tuh bisa lewat orang dalam. Ada ngampar di bagian ini. Ada Dimas di ujung burung. Silakan dijawab sama Kang Rangga. Selain nonton bareng film Marvel, apa aja yang akan dilakukan secara rutin di depan katanya?
7: Belum ada. Belum ada sih, paling ya
5: kalaupun pengen ada deh, pengen ada apa gitu yang rutin.
7: Paling diskusi soal ya pengen ngumpul terus sharing mainan aja seru gitu
5: kopdar kan. Kopdar aja gitu,
7: kopdar. Ya, terus jadi kan karena mainan kan ada yang merek ini jadi biar jangan salah beli atau apa gitu.
5: Oke. Okay. Saya sering lihat cosplay karakter Marvel kata Kang Fajar di Buah Batu di macam-macam acara. Prosesnya seorang bisa jadi cosplayer yang baik tuh secara prosesnya gimana katanya? Nah, mulai dari apa dulu tuh?
7: Pas. Kalau utama, yang utama itu pertama memang kostum yang dari akurasinya semaksimal mungkin. Jadi semakin 100% atau 1000% itu mirip banget itu.
5: Detailnya.
7: Itu pertama itu ya punya ya apa memiliki kostum, menggunakan kostum yang akurasinya tinggi gitu. Yang maksimal lah gitu kan, enggak bisa disebut sampai 100.000. Yang kedua,
5: Yeah.
7: Ketika menggunakan kostum in karakter menggunakan kostumnya itu, karena kan cosplay itu bukan hanya sebatas hobi yang orang pakai kostum doang, tapi
5: bener,
7: ada seni berkarakter dalam menggunakan kostumnya, lebih kayak gitu sih.
5: Oke, kita lanjut ke Teh Nina di Sukajadi. Karakter Marvel apa yang paling banyak diminati anggota komunitas di Bandung?
6: Macam-macam. Semua ada kayaknya.
7: Spider-Man sih pasti mah.
6: Iya, Spider-Man
5: kayaknya. Apa sih sebetulnya yang jadi menarik dia tuh? Karena kan kayak gak konsisten ya sebenarnya. Ya kalau tino getih, ayo tino alat gitu.
6: Oh kalau filmnya ya.
5: Iya.
6: Mungkin ya karena dari kecil juga mungkin pada kenalnya Spider-Man mungkin ya. Terus banyak juga kan dari yang dijualnya juga, entah mainan, entah aksesoris. Kayaknya lebih banyak itu sih.
5: Kayaknya Spider-Man lah ya. Kang Asep dan saya kayak gimana cara komunitas menjaga agar anggotanya tetap kompak meskipun memiliki karakter favorit yang berbeda-beda katanya. Ya. Gimana biar kompak selama ini? Karena kan kopdar juga lagi jarang ini.
6: Iya.
5: Apakah di grup WhatsApp?
6: WhatsApp mah jalan, selalu jalan. Mm-hmm. Ya itu mah kayaknya komunikasi ya segalanya komunikasi. Juga. Kalau misalkan apapun itu gitu nggak hanya berkomunitas.
5: Mm-hmm. Oke, karena justru dari sekecil ngechat dina grupnya berdampak bisa nih sebetulnya. Oke, abis dan terakhir TikTok is kenapa? Bro, suaranya keresek-keresek cenao kalau tadi terlalu dekat ya. Kak pengen gabung gimana caranya? Ada batasan usia nggak katanya?
6: Nggak ada, itu langsung bebas.
5: IG. Ke IG aja ya.
6: Apa IG-nya nih? Komunitas Marvel Indonesia.
5: Oke, siap. Ada berapa lama biasanya nyiapin kostum cosplay karakter agar hasilnya benar-benar mirip?
7: Sebetulnya kalau masalah lama standar itu, kalau cepat itu biasanya 3 hari sampai seminggu kalau cepat.
5: Seenggak-enggaknya
7: tuh ya. Tapi kalau kita bicara masalah berapa lamanya, baik lagi tergantung budget sih sebetulnya gitu.
5: Karena kan kalau makin detail ya makin lama ya.
7: Semakin budgetnya tinggi semakin cepat pengerjaannya gitu.
5: Jadi detail unggul
7: ya, berarti. Jadi 3D print pakai resin pakai jadi kan lebih bagus tapi lebih mahal gitu.
5: Iya benar. Oke, terakhir harapannya kalau Lutfi ke depannya komunitas ini pengen seperti apa?
6: Ya semoga bisa lebih aktif lagi dari yang sebelumnya.
5: Oke. Dan kalau yang penasaran kunjungin aja di Instagramnya ya.
6: Iya.
5: Yang tadi Kang Raga mau menambahkan harapan terakhir?
7: Harapan terakhir semakin banyak lagi pecinta-pecinta Marvel yang sudah hilang kemarin karena tiba-tiba ngelengit gitu ya.
5: Iya.
7: Maksudnya karena mungkin orang lagi bosan sama superhero atau apa gitu. Yeah. Jadi ya berharap untuk ayo kita gabung lagi, kebetulan anggota Avenger aku juga berkurang.
5: Mungkin dari 29 lusa nanti ayah dari atau dari setelah Avenger Dome.
6: Iya, mudah-mudahan. Ya satu lagi lah, Kang. Boleh. Kalau mau yang gabung, nggak usah takut-takut. Misalkan kita nggak tahu Marvel apa, nggak apa-apa.
5: Sikat aja DM aja ya. Oke, gitu. Terima kasih pendengar yang sudah bertanya. Dan kalau pengen lebih lanjut lagi, ke Instagram aja. Nanti pasti dijawab langsung ke Kang Lutfi. Asal ulang naruskan nomor HP, bisa didaftarkan kan Lutfi nyawal ya. Terima kasih Kang Lutfi, Kang Raka. Terima kasih Kang. Sama-sama. Sukses dan sehat selalu. Kita akan ketemu lagi di ngobras berikutnya pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
8: Bandung malam ini.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: nakal dari anak-anak geng motor juga sudah mulai meresahkan lagi. Namun bagaimana penanganan pemerintah setempat dalam hal ini? Petugas berwenang dari kepolisian, kami akan kupas bersama Kabag Operasi Polrestabes Bandung AKBP Dr. Asep Saipudin S.Pd. MH.
1: Setelah kita selidiki, ternyata ini anak-anak kecil yang memang mereka didoktrin oleh kelompok motornya untuk melakukan hal tersebut. Nah, kembali kepada maraknya metro sekarang, kami dengan Bapak Kapolres Tabes Bandung, perintah Bapak Kapolres Jawa Barat, ini secara serentak seluruh polsek, ada sekitar rata-rata kalau 28 polsek kali 2 atau 3 titik strong point daripada kendaraan patroli bermotor dan prabu perintis, termasuk patroli kendaraan patroli QR atau quick response kita. Kami menangkap setiap malam Sabtu dan malam Minggu di beberapa titik secara sporadis termasuk di Polsek. Kita melakukan preventif dan represif, bahkan pengejaran. Dan kami pun dibantu dengan pihak Pemkot dalam waktu dekat akan mengadakan lebih banyak lagi kendaraan bermotor untuk memperbanyak lagi tim Prabu. Kami melibatkan KCD, jadi dari Dinas Pendidikan. Ini otomatis mereka akan berurusan dengan pihak kepala sekolah dan guru BK-nya. Nanti dapat di suatu tempat, di Polsek maupun di Polres, kita undang ketua RT/RW-nya, kita undang keluarganya, terutama ibu bapaknya, dan kita koordinasikan atau kita undang juga pihak sekolah. Nah, ini juga merupakan hubungan sosial bagi mereka. Untuk di sekolah-sekolah, kami juga masuk ke dalam pembina upacara atau secara khusus pihak Binmas juga melaksanakan sopos ke sekolah-sekolah, termasuk tim Prabu, tim perintis ini ke sekolah-sekolah. Nah, sehingga kami juga sekarang melakukan penjagaan di perbatasan-perbatasan supaya mereka tidak masuk ke wilayah Kota Bandung. Jadi ketika seorang terlibat tindak pidana, apalagi sudah masuk kepada ranah penyidikan dan inkrah sebagai terdakwa, ini juga akan berat. Untuk mendapatkan SIM dan SKCK ini akan dipersulit. Apabila anak tersebut masuk kepada kelompok bermotor yang berandal bermotor atau dikatakan geng motor, ini susah untuk keluar. Kalau diikuti, segera melapor, berhenti dulu. Berhentinya di mana? Masuk ke pom bensin, atau masuk perkantoran yang ada satpam, atau masuk ke polsek saja. Nah, yang paling terakhir pun, kepada para penggiat media sosial juga mohon kebijakannya, dukunglah yang bagus-bagus, tolong di-share juga.
2: Bandung malam ini. Ini Rana barengan dengan Rizka dan juga Uga di ruang teknik. Pendengar menemani malam Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu khusus lagu mancanegara tahun 80 dan 90-an. By the way, setelah kemarin kita wareg puisi, hari ini ternyata hari sungai nasional. Jadi tolong dijawab dengan jujur, siapa yang masa kecilnya kalau mandi di sungai? Coba dijawab dengan jujur ya, karena kita hari ini memperingati Hari Sungai Nasional. Silakan dijawab jujur, siapa yang masa kecilnya mandi di sungai? Pak Baliwet banget tuh kayaknya ya.

Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0811-220-9760. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum Kak Rana, mau request lagu Hopsteng dari The Reason ya. Kemudian kata Tehnopa di Karangmunggal. Salamnya buat semua pecinta Ruang Rindu, spesial buat Kak Rana yang lagi tugas katanya. Hatur nuhun.

0: Tehno Pak, kayaknya lagu itu kita simpan buat minggu depan ya. Silakan dicari penggantinya atau enggak nanti Rana gantiin aja. Kemudian kita nunggu yang lain dulu ya. Ada telepon masuk di 0227287978. Halo.
1: Halo, Karina.
0: Kang Mansur.
1: Tuhun.
0: Coba di masa kecil mandi di sungai pernah enggak nih?
1: Ya pernah tuh.
0: Di sungai mana? Di sungai mana?
1: Ya sungai sini dekat dari sini mah.
0: Itu pernah ada. Kan ada namanya. Kan ada namanya tuh sungai teh. Kan ada namanya sungai teh. Sungai apa namanya?
1: Namanya Leuwi Batok.
0: Soreang itu teh.
1: Semua gitu.
0: Oh, di Leuwi Batok sendiri atau sama teman-teman?
1: Ya barengan atuh.
0: Ya sudah, itu lagunya pengen dari siapa?
1: Lagu tahun berapa ya teh?
0: 80-90 mancanegara?
1: 80 ya?
0: 90-an atau dari 80
1: The Beatles. Hah? The Beatles.
0: The Long and Winding Road.
1: Oh, adanya eta?
0: Ya, betul.
1: Judi enggak ada.
0: Ora Ono.
1: Ya itu aja lah.
0: Salamnya?
1: Buat Mas Sekar ya, terus Mas Sapitri, Tenei, Teh Lita, Lita, Setiawati, Teh Nova, Neng Bunga. Jadinya Mas Sekar, Mas Sapitri, Bu Mijanti, Bu Namaharani.
0: Spesial?
1: Siana? Kang Ikang Rana di sarangan ku saya nanti.
0: Sarang Rizka?
1: Sang Teriska ya.
0: Yeah.
1: Mungkin sing jahat itunya seteras nak itu sarang rata ke segala na dikambilkan dikina serta sing gara-gara naik haji itunya Kang Rana.
0: Siap.
1: Siap gitu aja Kang Rana.
0: Mangga.
1: Atenun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bunda Maharani di Bekasi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, lewat lagu putarkan lagu Lambada dari Kauma. Bu Nan, lagunya mancanegara 90-an. Emang Lambada dari mancanegara? Soalnya kalau dicari ini Ora Ono nih ya. Salam untuk Bu Mujianti, Bu Sapitri, Bunda Helen, Opung Tina, Kang Mansur, dan buat semuanya aja yang mendengarkan. Turun. Mau request lagu The Temper Strap dari Sweet Deception aja katanya.

sok bara dengung ai baca lagu-lagu Inggris kini teh ya. Orang mana itu penyanyiin? Teh Lara Purnamasari, nanti kalau ada Nana putarkan, kalau enggak ada nanti Nana ganti ya. Lambada Kaoma kayaknya buat minggu depan deh Bunda Maharani. Nana gantiin aja ya. Harus ada Dinda ini, kalau ada Dinda mah langsung disulap ajaib sama Dinda ya. Dindanya tidak bertugas malam hari ini. Oke, kita puterin dulu yang udah masuk. Jangan kemana-mana, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Bandung malam ini.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung malam ini.

asma yang kambuh. Terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadi itu dehidrasi. Nah, yeah. Berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah, seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan. Karena memang harus menjaga kesehatan dia dan kebaikan kandungannya. Itu sama ya, itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, TPOK yang dulunya perokok berat tuh biasanya. Nah, itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Cek kesehatan, cek kesehatannya secara rutin. C-nya ya, E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Bandung malam ini.

Ada lagi WhatsApp yang masuk dari Telita di Cianjur. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pengen lagu dari Celine Dion, The Power of Love, boleh. Lagunya dikirimkan buat Karana aja katanya. Hatur nuhun. Ada lagi telepon 0227 7 8 9 7 8. Sebetulnya kalau ngobrolin tentang mandi di sungai, katanya orang tua zaman dulu tuh pada jago-jago renang, bukan karena ikutan sekolah renang katanya. Karena orang tua kita zaman dulu tuh kalau renang melawan arus gitu loh pendengar. Jadi kayak apa, jago banget gitu. Kebayang gak sih kayak, masa renang ngelawan arus ya kan? Tapi itu jadi tantangan dan membuat speed renangnya jadi kenceng banget katanya. Katanya

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar, bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga. Tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

0: Intermezzo.
1: Eh Gilang,
2: hah?
1: Ngana lihat tuh ayam toh?
2: Kenapa itu ayam?
1: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha.
2: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
1: 100 buat kamu.
2: Makasih.
0: Intermezzo.

0: sejumlah ruas jalan di Kota Bandung dalam kondisi gelap karena penerangan jalan umum atau PJU yang rusak atau bahkan tidak ada. Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan terhadap aksi kejahatan jalanan termasuk pembegalan. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yusuf Gumilar Sukma Binikas SIP MN.
1: Untuk Bandung Cianjur memang ini menjadi salah satu tujuan gitu ya. Kalau ada konsep tuh kita ada dua konsep. Jadi ada konsep pembangunan dan konsep pemeliharaan. Untuk pembangunan ini ya tentunya tadi kita membangun PJU di ruas-ruas jalan yang mobilitasnya tinggi, kemudian di lingkungan permukiman. Kalau yang pemeliharaan itu kita memperbaiki PJU yang sudah ada, ruas jalan mana saja, prioritasnya mana saja. Itu tentunya yang pertama jalan dengan mobilitas tinggi, kemudian lingkungan permukiman, kemudian di situ juga PJU pada jalur angkot, PJU pada jalur sepeda, kemudian pintu-pintu masuk Kota Bandung di daerah Kopo ya, Kelever Kopo. Ini kita sudah koordinasi dengan UPT2 dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan kemudian kita melakukan survei bersama, kemudian kita melakukan perbaikan bersama, kemudian untuk Kecamatan Margahayu kita juga melakukan koordinasi dengan aparat dari pemerintah kabupaten setempat, kita koordinasi dengan 5, kemudian Satpol PP, kita mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan bahwa jalan ini gelap, jalan itu gelap, jadi kita langsung tindak lanjuti. Untuk saat ini kita prioritaskan titik-titik yang merawan kejahatan tadi. RT/RW setempat tuh sering memberikan input ke kami gitu, Bu. Kami sedang berusaha bekerja secara maksimal, kemudian kami juga mengupayakan semuanya berjalan secara optimal dan sebagaimana mestinya, dan ini kami memerlukan waktu. Kita juga di sini langsung menindaklanjuti, kemudian kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bandung. Dan tentunya salah satu variabel untuk dapat mencegah terjadinya kriminalitas kan salah satunya dari penerangan jalan umum yang optimal gitu. Nah, kami di sini berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut.

Sungai-sungai dan sungai. Kalau misalkan tadi ada yang bilang bahwa pernah main di sungai, mandi di sungai, nyuci di sungai, kadang-kadang orang-orang tuh secara tidak sadar atau mungkin sadar tapi pura-pura nggak tahu, kayak ke sungai itu enjoy aja gitu, buang sampah, buang limbah, atau mungkin sesimpel tidak menjaganya. Tapi giliran ada sungai yang bersih banget, bening banget, dikejar, dicari, sejauh apapun, semahal apapun kayak dibayar. Tapi giliran ada yang bagus, ada sungai yang di Bandung atau di Kabupaten Bandung kayak gak diurus gitu. Gilirannya ada sungai yang bening dikit dicari, ribet tuh ya, kayak bertolak belakang aja gitu. Kata Telita, terima kasih lagunya sudah diputarkan. Katanya walau kalau mengenai mandi di sungai belum pernah, kata Telita. Karena buat Telita resikonya besar kalau mandi di sungai. Betul sih, tapi kayak menyenangkan aja gitu. Soalnya kalau di sungai itu kan tidak berbayar, airnya bersih kalau terurus. Kalau tidak terurus bukan sungai itu mah, sungai.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: apa-apa. Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya atuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Udah lewat 5 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana untuk pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ngobrolin soal sungai, kita banyak bahas kayak mandinya gimana, terus juga pencemaran sungainya gimana, terus nyuci di sana gimana gitu. Tapi kayaknya lebih menyenangkan kalau puisi ya. Kemarin banyak banget yang kirim puisi, tiba-tiba pengen dibacain lah apalah. Tapi kalau sungai apa yang mau dibacain ya kan, total sampahnya kan enggak ya. Terima kasih pendengar by the way untuk malam hari ini. Selamat beristirahat dan satu jam ke depan Rana siapin musik menarik dan juga informasi menarik untuk Anda. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Rana pamit barengan dengan Rizka dan juga Uga di meja teknik. Dan semoga tidur Anda nyenyak, mimpi Anda indah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Rana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.
1: Bandung malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz.

kedua, hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka." Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Quran Surat Al-Imran ayat 173.

kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran, jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka kepadaku

pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Widya Perdani, Armelia Putri, Sabta WG hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan pendengar, sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini. Kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Bahwasanya bersyukur sekali di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bersilaturahmi kembali dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani, memandu program Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom SAGMSOS. Topik bahasan yang akan dikupas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan suami terbaik. Di sesi pertama pendengar, seperti biasa kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui layanan telepon kami 7200-996-727-5551. Nanti ada Teh Amel yang akan terima telepon Anda. Kemudian di WhatsApp dan WA call-nya di 0811-220-9760. Juga Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi kali ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Dan kita sudah terhubung bersama Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Pak Kyai pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Gorejak.
0: Alhamdulillah. Topiknya menarik sekali Pak Kyai pagi hari ini. Apa yang menginspirasi bahwa topiknya mengenai suami terbaik gitu ya. Berarti sesi besok istri terbaik harus imbang kayaknya. Baik, kita akan baik mendengar, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Silakan Pak Kyai.
2: Baik, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa sahbihi wa mawala amma. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihaya, wargi alumni Umroh, Anihaya Cahaya Wisata, angkatan 2023, 2024, 2025, juga alumni Jamaah Haji angkatan 2026. Pagi hari ini, yes, jag-jag dulu jag. Gorejak. Tema pagi ini sesuai dengan yang sudah sampaikan Teh Budi tadi adalah suami terbaik, terinspirasi dari hadis, karena selesai itu obrolan kita tentang hadis. Ada hadis dari Abu Hurairah sumbernya, yang meriwayatkannya adalah Imam At-Tirmidzi Kata Abu Hurairah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Kesempurnaan iman itu ukurannya adalah akhlak. Dan sebaik-baik kalian para suami itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, jadi dalam hadis ini dua poin yang disampaikan oleh baginda Rasul, bahwa kesempurnaan iman seseorang itu ukurannya bukan pakaian. Pakaiannya seluruh baju kokoh. Bukan. Pakaiannya selalu bersarung. Bukan. Pakaiannya selalu pakai gamis. Bukan. Pakaiannya selalu memakai jubah. Bukan. Pakaiannya selalu pakai levis. Bukan. Selalu pakai kaos. Jadi ukurannya bukan pakaian. Kesempurnaan iman itu juga tidak diukur dari penampilan fisik. Jenggotnya panjang misalnya. Atau tidak berjenggot. Atau rambutnya jabring. Atau rambutnya botak, tidak. Tapi kesempurnaan seseorang itu ukurannya adalah akhlak. Kalau seseorang itu akhlaknya bagus, maka imannya itu kuat. Ciri iman kuat. Ciri iman yang paling hebat, ciri iman yang paling bagus itu adalah akhlaknya yang bagus. Juga baginda Rasul mengatakan, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik kalian para suami itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, jadi suami terbaik kan kumacana teh widi? Yang paling baik kepada istrinya. Bagaimana suami tersebut memperlakukan istrinya? Apakah penuh kelembutan atau kasar? Nah, istri terbaik itu adalah, suami terbaik itu adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan baik. Wajah selalu ramah ke istri. Tutur kata yang lembut, perlakuan yang baik. Kalau dalam buku nikah itu namanya mu'asyarah ma'ruf. Memperlakukan istri dengan baik. Memperlakukan istri dengan benar. Memperlakukan istri dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Nah, itu suami terbaik. Nah, gambarannya dijelaskan dalam hadis. Ada hadis sumbernya dari Muawiyah bin Haidah. Rawinya yang meriwayatkannya adalah Abu Daud. Kata Muawiyah bin Haidah, qultu ya Rasulullah, ma haqqul zaujati ahadina alai. Apa hak istri itu dari suaminya? seolah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antut imaha iza ta'inta. Kamu ngasih makan kepada istri kamu ketika kamu makan. Wataksuha iza izak tasaita. Kamu memberi pakaian kepada istrimu ketika kamu berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan mukul wajah. Wala tukobih, jangan menghina. Wala tahdur illa fil bait, jangan meninggalkan istri kecuali di rumah saja. Nah, ini. Jadi gambaran suami terbaik itu di samping memperlakukan istri dengan baik, memperlakukan istri dengan benar, tutur kata yang lembut kepada istri, sopan santun kepada istri, kasih sayang kepada istri, juga dia memenuhi hak-hak istri. Nah, apa saja hak istri itu? Ini pernah ditanyakan dulu kepada baginda Rasul oleh seorang sahabat namanya Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah, seorang sahabat Rasul, bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, apa hak istri dari suaminya? Nah, jika suami bisa memenuhi hak-hak tersebut, maka dia adalah suami terbaik. Pertama, kata Nabi, kalau kamu makan, kamu suka makan gak? Nah, suka ya. Kalau kamu makan, istrimu juga makan. Jadi dosa seorang suami jika dia bisa makan, istrinya gak makan. Dia bisa makan enak di restoran yang mewah, yang mahal, sementara istrinya di rumah hanya makan yang kerupuk, gepuk, kerupuk, gepuk. Ustaz, makanya ketika suami mau makan di luar, bilang dulu sama istrinya, Bapak makan di luar ya. Mama mau apa? Kayaknya punya. Jadi suami yang baik itu suami yang ngasih makan kepada istrinya ketika dia makan. Bagaimana kalau suaminya nggak makan? Ya nggak ada kewajiban ngasih makan sama istri. Tapi enggak, manusia mana yang nggak makan ya? Pasti makan. Nah, ketika kamu makan, istri kamu juga kasih makan. Jadi ari suami mah lain anu bisa cerik, tapi nu jago ngalah duit. Jago ngalah duit ke makan, ngasih makan keluarga, ngasih makan istri. Nah, itu yang pertama. Antut ta'imaha iza ta'imta. Yang kedua, wataksuha iza tasaita. Kamu berpakaian, ngasih makan, ngasih pakaian sama istri ketika kamu berpakaian. Dari para suami berpakaian gak? Gak berpakaian. Pakai baju, pakai celana, pakai sarung, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berpakaian, istri kita juga harus berpakaian. Dan itu kewajiban suami, ngasih pakaian sama istri. Jadi ngasih pangan, ngasih pakaian. Zolim seorang suami ketika dia berpakaian, apalagi pakaiannya gining, sementara istrinya tidak berpakaian, apalagi tidak berpakaian. Ya, Rudin lah. Istri nama Rudin. Pakaian aku luhur. Ayo suamina digaya. Suamina digagah. Suamina pakaian ini perlentek. Watak suha izat tasaita. Kamu mesti pakaian ketika kamu berpakaian. Kemudian yang ketiga, wala tadribil wajha. Ieu ulah hampang leungeun ai ka istri teh. Sagala main tunggul, sagala main gebug, sagala main pukul terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Orang suami yang baik itu, suami terbaik itu adalah suami yang memperlakukan istrinya dengan lembut. Maka dia tidak mudah tangannya ini melayang kepada istrinya. Top ayah ke apa? Apa? Kebajikan jadi sasaran. Kau ayah ke kehe? Jekok kebajikan yang ditonyok. Jeger pemajikan di jaguar. Dan seorang istri juga kalau diberlakukan seperti itu, dia berhak untuk minta cerai dari suaminya daripada bapak keluar. Maka kata Nabi, jangan mukul wajah. Kalaupun misalnya mau mendidik istri dengan pukulan, itu hanya di kaki saja. Kan ada beberapa tahap ya, dalam rangka memberikan pendidikan kepada istri. Istri juga harus dididik, sebab kewajiban suami pendidiknya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, di sini maksudnya para suami. Wahai para suami, jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Keluarga itu bisa istri, bisa juga anak. Jaga mereka. Jaga dirimu dan jaga mereka, keluargamu. Jaga istrimu, jaga anak-anakmu. Dari apa? Jangan sampai mereka itu jadi penghuni neraka. Bagaimana cara menjaganya? Ya, dengan pendidikan yang benar. Ketika istrinya tidak bisa sholat, maka itu suaminya wajib mendidik supaya bisa sholat, supaya sholat. Ketika istrinya berbuat tidak benar, berbuat tidak baik, maka itu kewajiban suami untuk meluruskannya, untuk mendidiknya supaya istri menjadi benar, istri menjadi baik. Nah, dalam pendidikan ini harus memakai metode-metode yang benar. Pulang main gebuk lagi kita, kaji, dikasih nasihat, dikasih masukan. Dididik dengan tutur kata yang lembut. Sama teh cantik, tapi kayaknya lebih cantik kalau pakai kerudung. Kan gitu. Bagaimana, Pak? Masakan mama, sayurnya, dok, enak bisa. Nikmat. Tidak ada sayur enak selain buatan mama. Coba, tomo namun ngaremna dikurangan sedikit. Ada. Dengan tutur kata yang lembut. Sholat itu kewajiban. Sholat toh. Siapa? Yang baik itu kan? Menurut sama, sama suami. Jadi tidak memukul wajah. Jadi memukul itu melakukan itu. Tiga ya. Setelah itu didik dengan tutur kata yang didik dengan bahasa yang baik. Tapi istrinya tetap tidak mau mendengar nasihat suaminya, angeret sholat, angeret nutup aurat. Di sana boleh. Boleh apa? Boleh ditingkatkan lagi didikannya. Pisah tempat tidur. Itu juga masih belum bisa membuat istri kita menjadi baik. Boleh dipukul. Tapi bukan wajah, kata Nabi. Wala tadribil wajah, jangan memukul wajah. Lain tinju. Itu judulnya juga mendidik. Apa yang boleh dipukul dari istri kaki? Itu dalam rangka pendidikan. Hanya Nabi mengatakan, suami yang baik itu ya yang tidak memukul wajah ketika mendidik istrinya. Wala tuqabi, jangan menghina, jangan mencela istri. Persakan enak, ya. Oh, dia patuh persakan. Emanglah kulitnya dianggap sapi itu asin ki pangset. Cik atau sing ayat tak bisa masak teh. Dan tahun wai aku mengulat teh. Ah, tadi tu kan dia. Tidak menghina istri. Enak lah mun kia banyak. Ah, enak teh masakan mama. Tak bisa. Enak. Oh, iya, nanti kita ngaku sekali. Nah, gitu kan lebih pantas gitu. Wala tuqabi. Ya, kebajikan apa? Kok kekok dia kok? Itu, YouTube. Nabi kan memanggil istri nanti dengan penuh kelembutannya. Umat cina panggilan Nabi teh ke istri teh. Ya Humaira. Teh. Wahai sayangku, cintaku yang kumerah-merah di beti. Nah. Cina pemajikan dah gitu. Bener-bener. Kumaha. Tung dihina istri teh. Jangan dihina. Salakin lagi harus dihina, pokoknya bahatur itu mulai. Nah itu, wala tuqabi, kata Nabi, jangan menghina. Wala tahjur illa fil bait, yang terakhirnya jangan mendiamkan istri kecuali di rumah. Jadi jangan ujung-ujung balik ke nasi pemajikan teh. Duh, pantau bukan itu, pantau aneh. Tidak begitu. Tadi, dalam rangka mendidik istrinya, ngantuk pemajikan, tapi di rumah. Nggak diantuk di luar. Allah ujung-ujung diantarkan. Ibu miwe dalam rangka mendidik ya. Tadi dalam rangka mendidik istrinya dibiarkan tapi di rumah. pisah kamar, pisah tempat tidur. Kan lamun saurang-saurang kayak introspeksi gitu. Iya rasanya jauh tiba majikan tuh. Ayah-ayah kena di rumah kan tinggal ngeresep, nyampur ke. Jadi gitu, suami yang baik itu kata Nabi nih, suami yang memenuhi hak-hak istrinya. Apa saja hak istri itu? Satu tadi, kalau kamu makan maka istri juga dikasih makan. Kalau kamu berpakaian, istri juga dikasih berpakaian. Tidak memukul wajah, tidak menghina istrinya, dan tidak membiarkan istrinya kecuali di rumah. Nah itu, kalau hak-hak tersebut, hak-hak istri tersebut dipenuhi oleh suaminya, maka itu adalah ciri ibu punya suami yang terbaik. Dan tentu yang ketiganya, suami terbaik itu adalah suami yang jadi teladan bagi anak dan istri. Kan suami itu imam, suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Yang namanya suami itu adalah imam, adalah pemimpin bagi istrinya dan bagi keluarganya. Yang namanya pemimpin, yang namanya imam, biasanya di mana posisinya? Di depan. Dia akan dilihat oleh anaknya, akan dilihat oleh istrinya, akan dilihat oleh keluarganya. Nah, dilihat apanya? Dilihat keteladanannya. Keteladanannya. Maka pola kepemimpinan yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pola keteladanan, baik itu pemimpin pemerintahan ataupun pemimpin keluarga. Nabi selalu memberikan keteladanan, memberikan contoh. Lamun miwarang sholatnya, Nabi mah sholat lelaki payun. Lamun miwarang jamaatnya, Nabi mah tidak lelaki payun. Selalu jadi teladan, sehingga istrinya melihat, anak-anaknya melihat, wah si bapak ini jadi teladan, jadi contoh. Nah itu, nah, dengan seperti itu maka suami akan disegani oleh istri, akan disegani oleh anak-anaknya, akan disegani oleh keluarga. Karena apa? Karena suaminya memberikan keteladanan. Nah itulah Teh Widi. Jadi suami terbaik itu suami yang bisa memberikan keteladanan, suami yang bisa memenuhi hak-hak istrinya, dan suami yang paling baik memperlakukan istrinya, paling lembut, paling sayang, paling dedeh, paling nyaah kepada istrinya. Demikian.
0: Baik. Telah kita simak bersama tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustadz kita. Pendengar di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon 7200-996-727-5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760 di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
3: Ketabahan dalam menghadapi cobaan adalah kunci untuk meraih kenikmatan abadi di akhirat. Allah telah menjanjikan surga sebagai balasan yang luar biasa bagi orang yang tetap istiqomah dalam iman dan kesabarannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman Jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia rela dan bersabar, kecuali surga.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di sesi kedua, kami sudah terima beberapa penelpon. Sudah rebutan biasanya Pak Ahmad yang duluan nih, sekarang keduluan sama Pak Hobir. Pak Kiai, Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
2: Tugas. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi hari ini?
2: Yes.
3: Jag.
2: Gorejag.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Pak Kiai sehat.
3: Pak Hobir.
2: Ataupun ten Pak Kiai, bolehkah seorang istri keluar dari rumah tanpa seizin dari suaminya dengan kepentingan keluarga, yaitu untuk menengok orang tuanya sakit? Dan bolehkah istri juga memberikan bantuan kepada ibunya untuk beli beras misalnya? Nah, seperti itu ya Pak Kiai. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Hobir ada Pak Ahmad Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya menarik, Teh Widi.
1: Suami terbaik.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
4: Sebelumnya semua terima kasih kepada semua, terutama Pak Ustaz, bahwa anak saya yang baru keluar SMK sekarang sudah dikerja di Cimahi, bukan di Cimindi. Saya yang ngurus-ngurusin ibunya mah diam aja, ibunya yang ibunya orang Batu Jajar ibunya kan. Jadi mungkin nggak tahu mau ketemu sama saya kayaknya, tapi tetap seorang bapak bertanggung jawab apapun juga. Itu yang berdoa dari Pak Ustadz, mungkin itu Pak Ustadz. Oh, ini masalah ini kan, saya juga ini masa gimana merasa terketuk hati tentang soal suami yang baik. Tapi di sini saya belum pernah Pak menyakiti secara fisik atau mungkin belum pernah, bahkan saya lebih mengalah kan daripada tapi mungkin batin sehingga tersakiti kayaknya seperti itu.
1: Fisik lawan batin.
4: Ya, mungkin di situ. Jadi kadang-kadang ya itulah namanya begini Pak. Kalau yang berpoligami saya ngalamin lah. Apa yang dibayangkan itu kan begini, ternyata pada uluh lebih banyak bohongnya kan ketimbang jujurnya. Saya terbuka aja lah dulu, tapi sekarang mah enggak, karena Mbak Iwan sekarang bukan Mbak Iwan yang dulu lagi, Pak, banyak muhasabah. Makanya hidup sendiri itu sudah bertahan 3 tahun karena banyak muhasabah, lebih fokus kepada anak-anak saya kan. Alhamdulillah anak-anak, janganlah anak seperti saya itu kan, tidak terkubah, jangan sampai istilah, jangan sikap anak janganlah dibawa dengan sikap orang tua, jangan dikaitkan dengan masalah anak. Anak tidak ada seperti itu, tidak ada. Itu Pak, mungkin bagaimana Pak? Sekarang begini Pak, tidak pernah menyakiti secara fisik, tapi mungkin batin, bahkan ada pernah juga Pak dulu ketika setahun yang lalu, kan disuruh sama anak saya, suruh merujuk lagi ibunya, tapi nolak, gak mau, takut seperti yang dulu, padahal tidak mungkin, udah aja seperti itu dianya. Itu mungkin Pak Ustadz mohon penjelasan, supaya tetap hidup saya ini istiqomah, bagi muhasabah. Kalau tahu memang saya punya istri lagi, udah yang terakhir aja, sampai akhir hayat gitu. Amin. Itu mungkin saya yakin. Mudah-mudahan Teh Widi dia istri yang solehah. Saya yakin bahwa Teh Widi istri yang solehah, yang jadi suaminya itu betul-betul anugerah dari Allah mendapatkan istri seorang Teh Widi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja Pak Kiai beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada Pak Hobir, boleh nggak istri teh keluar rumah tanpa seizin suami untuk kepentingan keluarga, nengok ibunya dan lain hal sebagainya? Kemudian boleh nggak istri membantu kebutuhan pokok keluarganya tan? Nah ini apakah dengan seizin suami atau tidak begitu Pak Kiai?
3: Ya, baik. Pertama, tadi istri keluar rumah tanpa izin suami boleh nggak? Gitu. Nah, ini mah sebetulnya tema yang besok akan disampaikan.
1: Di PR kan gitu jawabnya besok.
3: lebih seru di PR-kannya.
1: Hmm. Jadi jawaban, jadi pertanyaan Pak Hobir di PR-kan.
3: Belum ini, belum.
1: Tacan waktosna. Tacan waktosna Pak Hobir.
3: Biar Pak Hobir. Catat dulu, jadi pertanyaan namanya. Yang pertama tuh ya.
1: Kemudian ada Pak Ahmad Irwan.
3: Kemudian yang kedua memberikan sesuatu,
1: nah,
3: ya.
1: Memberikan bantuan kebutuhan bantuan pokok.
3: Ketika istri punya penghasilan sendiri gak masalah. Misalnya istrinya kerja, dia punya gaji sendiri, dia punya uang sendiri. Tapi ketika uang tersebut murni pemberian suami, ya, itu tidak boleh kalau tanpa izin suami. Nah, paling-paling juga secara etikanya, walaupun uang tersebut gaji sendiri, uang sendiri, ya secara etika mah sebaiknya hilang sama suami. Apalagi kalau misalnya si istri tersebut tidak punya penghasilan sendiri, itu mah wajib. Sebab kalau tidak, berdosa istrinya, hanya suaminya dapat pahala. Dan suami yang baik tentu tidak akan melarang istrinya untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya, justru malah mendukung. Apalagi kalau orang tua itu butuh dukungan, karena orang tua istri adalah orang tua suami juga. Ya. Dan yang kedua, Pak Ahmad Irwan.
1: Pak Ahmad Irwan.
3: Pertanyaannya tadi.
1: Tadi berkaitan gimana? Dengan ya tanggung jawab suami begitu. Dan lain hal sebagainya. Jadi bagaimana tanggung jawab suami ketika memang dalam kondisi sudah ya tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik, tapi ya itu tadi mungkin secara batin, karena mungkin dengan pengalaman Pak Ahmad Irwan ini harus bersikap seperti apa dan bagaimana, Pak?
3: Iya, kenapa ada hadis akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kemudian khiyarukum linisa'ihim. Nah, ini untuk mengcover bahwa yang namanya menyakiti itu bukan hanya memukul wajah, bukan hanya kepada fisik, serangan-serangan fisik, tapi juga serangan-serangan batin, serangan-serangan psikologis, tekanan-tekanan psikologis. Sehingga Nabi mengatakan, sebaik-baik suami di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Yang paling baik tutur katanya, lemah lembut tutur katanya. Bahasanya mu'asyarah bil ma'ruf. Yang memperlakukan istrinya dengan baik, tentu memperlakukan istri dengan baik itu ya tidak melalui tekanan-tekanan batin, tekanan-tekanan psikologis. Kon membahagiakan wae gitu. Tidak membiarkan istrinya terjatuh air matanya. Aduh. Sekali terjatuh air mata dari pipi istrinya karena kezaliman suaminya, wah itu malah petaka besar di suaminya. Ya. Karena doa seorang istri itu luar biasa ya. Doa seorang istri. Apalagi kalau dua orang yang berdoanya. Demikian.
1: Sudah terjawab ya Pak Ahmad. Ada juga Pak Oha di Cijeruk. Pak Ustadz punten bade tumaros, di luar tema. Nyuhunkan penjelasanana surat Al-Maidah ayat 62-63. begitu. Mohon penjelasan dari Waoha di Cijeruk Karang Nunggal.
3: Surat Al-Maidah
1: ayat 62 sampai 63, Pak Kiai.
3: 62. 62, 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasarun katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan. Wa akhirihimu sukhra. Bisa ma kanu ya'amu. Laula yamahum rabb البانيون والأحبار من قولهم الإثم وأكلهم الصفح فبئس ما كانوا يصنعون. وتروا dan kamu akan melihat كثير منهم kebanyakan dari mereka ini pasti membahas Yahudi ya. Yusari'una mereka itu bersegera fil ismi dalam perbuatan dosa dan tujuan dan permusuhan. Hari karena pilon agama, jangan-jangan gitu. Buru-buru. Jeung lamun aya pasayaeun segera. Wa aklihi musuh. Mereka itu juga memakan barang yang haram. Labi katakanu yahmalun. Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan. Laula yanhumur rabbaniyuna. Kenapa ulama-ulama Yahudi itu tidak mencegah mereka? Wal ahbaru dan pendeta-pendeta mereka. An qawlihim dari ucapan-ucapan mereka. Al isma terhadap dosa wa aklim. Dan mereka dari makan yang haram. Berarti sama kanu yasna. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Jadi ulama-ulamanya juga diam. Para pendetanya juga diam. Ketika umat-umatnya berbuat salah, ketika umat-umatnya berbuat dosa, berbuat maksiat, makan harta yang haram, ulama-ulamanya ketakutan, diam. Nah, itu yang membuat kehancuran mereka ya. Demikian. Jadi lamun ayeuna misalnya ustaz ngabejaan gitu kan.

0: Nah, gitu.
1: Baik, sudah terjawab ya Pak Oha di Cijeruk. Ada Ibu Retno. Bu Retno, pertanyaannya kemarin mohon maaf belum sempat terjawab juga. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang istri tidak merasakan hal-hal yang disebutkan Pak Kiai tadi, kecuali hanya memberi nafkah yang juga tidak mencukupi? Ini pertanyaan titipan, kata Bu Retno teh. Mangga ditanggapi Pak Kiai.
0: Tidak merasakan.
1: Iya, tidak merasakan hal-hal yang disebutkan, yang dipaparkan oleh Pak Kiai tadi. Di...
0: Tidak merasakan kelembutan dari suaminya gitu.
1: Hanya tidak memberi merasakan. Nafkah, hanya memberi nafkah lahir saja itu pun tidak cukup, cenah.
0: Oh, gitu. Berarti sang suami tersebut belum termasuk kategori suami yang terbaik. Ya. Kalau pingin jadi suami terbaik di hadapan Allah, bukan di hadapan istrinya saja, tapi di hadapan Allah. Karena kita, perlakuan kita kepada istri itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika kita memperlakukan istri kita dengan baik, maka kita lolos pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Ketika kita memperlakukan istri kita dengan tidak baik, ya kita harus mempertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka baik, tidak baik seorang suami itu bukan ingin disebut baik oleh istrinya, tapi ingin disebut baik oleh Allah. Jadi orangnya lembut kepada istri, sayang kepada istri, dedeh kepada istri, itu bukan berarti suami itu takut sama istri, bukan. Takut istri tadi sosis dong. Suami takut istri gitunya. Jadi bukan takut pada istri itu. Dia memperlakukan istrinya dengan baik, dia memperlakukan istrinya dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Itu bukan berarti suami takut sama istrinya. Tapi apa? Ingin disebut suami yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri tidak merasakan itu dari suaminya, ya suami harus introspeksi. Berarti dia belum termasuk kategori suami yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, sudah terjawab ya Bu Retno. Kemudian ada Teh Tiawati, Pak Ustadz, saya pernah melihat ada seorang suami yang menyuruh istrinya untuk menyiapkan sesuatu, sementara si istri tersebut sedang sibuk mengurus yang lain dan si suaminya tahu begitu. Si suami malah marah tanpa melihat situasinya. Bahkan bukankah dalam rumah tangga itu harus saling pengertian? Yang ingin saya tanyakan, berdosakah bila istri menunda terlebih dahulu? Bukan berarti tidak melayani nih apa yang menjadi keinginan suami.
0: Nah itu, suami yang baik itu, suami yang memperlakukan istrinya dengan baik itu, ya kalau misalnya kau menyuruh istri itu, ya lihat-lihat dulu. Ayo memang akhirnya benar istri lagi ke sibuk ngurus anak misalnya, atau bermasak atau bernyusu dan lain sebagainya. Jadi suami juga harus paham. Kita kan apalagi malu ya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para suami ini. Nabi makan baju sobek dikaput sendiri, gitu ya. Selalu Rasulullah itu ya membantu kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan istri. Itu dalam rangka memperlakukan istri dengan baik. Bukan berarti suami dijajah sama istri, bukan ya. Disuruh-suruh sama istri, itu mah penjajahan. Gak boleh seorang istri nyuruh-nyuruh suami, gak boleh. Nah, paling dengan keridoannya, dengan kerelaannya, karena melihat istrinya di sana begitu luar biasa sibuknya, maka si suami yang baik itu ya tidak

0: menyuruh istrinya, tapi dia kerjakan dengan sendiri, misalnya ngambil sepatu sendiri, atau ngambil minum sendiri, ngambil makan sendiri, karena melihat istrinya sibuk dengan urusan-urusan keluarga atau rumah tangga. Ya demikian.
1: Itu termasuk zolim kah? Ketika suami berperilaku seperti itu terhadap istrinya, Pak Kiai?
0: Zolim, tidak termasuk zolim, karena memang hak suami itu dilayani oleh istrinya. Tapi kurang pengertian berarti kurang memperlakukan istrinya dengan baik, sehingga suami tersebut belum bisa disebut suami yang terbaik menurut versi Allah Subhanahu wa taala, versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suami tersebut sudah dia memposisikan diri sebagai suami terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya, ya tidak akan begitu gitu. Nuturkeun we pola Rasul di melayani sendiri, tidak nyuruh-nyuruh istrinya karena istrinya sedang sibuk. Demikian.
1: Baik, sudah terjawab ya Teh Tiawati. Kemudian juga kami menyapa pendengar yang menyimak siaran Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Ada Ibu Eni Rohaini, ada Umiati, kemudian ada Ibu Is Sunengsih, ada Ibu Cucu, Bapak Nur Sodik, Ibu Kartini, Bu Lilis, Bu Pak Suhartono, Pak Entik hadir. Ibu Retno juga menyimak, Ibu Nani Mulyani, Pak Nur Rohman, Ibu Maliha, Ibu Retno, semoga jawaban Pak Kiai dapat disimak oleh yang bersangkutan karena pertanyaan titipan tadi itu ya. Kemudian juga Ibu Eni di Sindanglaya yang menyapa melalui WhatsApp juga hatur nuhun. Di sesi tanya jawab kali ini kita sampai pada kesimpulan, Pak Kiai.
0: Baik, terima kasih. Kalau kita para suami ingin disebut suami terbaik menurut versi Allah dan versi Rasul-Nya, pastikan diri kita untuk memperlakukan istri kita dengan lembut, dengan baik, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Kita semua para suami itu sedang otw belajar ya. Menuju itu belajar rumah tangga itu, belajar seumur hidup. Sama dengan kita sedang belajar, belum bisa apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul itu, wah masih jauh, tapi sedang belajar. Mudah-mudahan belajarnya kita ini sedang mendapatkan pertolongan, perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu. Terima kasih untuk semuanya. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jangan belajar.
1: Goreng.
0: Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi ini mengupas topik mengenai suami terbaik bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M. SOS. Terima kasih untuk Anda yang selalu menyimak siaran kami, menyampaikan partisipasinya melalui pertanyaan di line WhatsApp, WA call, dan juga menyaksikan selalu program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: Tapi ini juga selain para pengunjung dari perusahaan-perusahaan, juga yang reguler juga ada ya?
1: Reguler juga ada. Biasanya kalau misalkan yang PT-PT itu kan reservasi terlebih dahulu ke pihak marketing. Di luar yang PT-PT juga ada reguler, biasanya ada yang reservasi ke kita juga ada.
2: Jadi kita tuh setiap hari itu terus berpikir bagaimana untuk mengundang investornya ke Garut. Yeah. Kenapa? Karena ini kan perintah pimpinan Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Bagaimana untuk memenuhi terkait dengan jumlah tenaga kerja yang dijanjikan oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Berarti di sini kan DPMPT punya kewajiban untuk salah satunya ya.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, Dinas Kesehatan Kota Cirebon melakukan percepatan screening menyusul adanya ribuan kasus TB. Wali Kota Bandung mengklaim musim kekeringan masih terkendali. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Widya Perdani. Dinas Kesehatan Cirebon melakukan percepatan screening menyusul ditemukannya 4.487 kasus tuberkulosis dalam rentan waktu 6 bulan. Aura Aulia melaporkan.
4: Kasus TBC itu 4.487 orang.
5: Kasus tuberkulosis TB di Kabupaten Cirebon masih menjadi perhatian serius pemerintah. Hingga pertengahan tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah menemukan ribuan kasus TB dari puluhan ribu warga yang mengalami pemeriksaan, dari puluhan ribu warga yang menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari Program Nasional Percepatan Eliminasi TB. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragih mengatakan target penemuan kasus TB sepanjang tahun 2026 mencapai 48.556 orang terduga yang harus diskrining. Dari hasil pemeriksaan yang ditemukan, Januari hingga Juni 2026 sebanyak 24.951 orang masuk dalam kategori terduga TB setelah menjalani tes cepat molekular TCM sebanyak 4.487 orang dipastikan positif menderita TB.
4: Capaian program TBC tahun 2026 ya, ini kita bicara 2006, tarik data Januari sampai Juni. Target kita itu satu tahun itu harus menemukan 48.556. Targetnya itu harus 100% ketemu gitu ya. Sampai dengan Juni kemarin kita sudah mencapai target 44,2%. Artinya sudah hampir mencapai target, harusnya 50% dari 48.000 itu sudah dicapai. Nah, penemuan kasus kita itu sampai dengan terduga diduga TBC itu 24.951 orang. Dari yang terduga itu setelah dilakukan pemeriksaan tes molekuler cepat itu yang betul-betul kasus TBC itu 4.487 orang tersebar di seluruh Kabupaten Cirebon. Jadi nggak salah Pak Presiden itu membuat quick wins-nya itu TB paru salah satunya karena kita memiliki penderita TB terbesar nomor 2 sedunia.
5: Menurutnya, tingginya jumlah kasus tersebut menjadi alasan kuat pemerintah menjadikan eliminasi TB sebagai salah satu program prioritas nasional. Yang menjelaskan setiap warga yang teridentifikasi sebagai terduga TB akan langsung menjalani pemeriksaan lanjutan menggunakan tes cepat molekuler TCM melalui sampel dahak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan positif TB, pasien akan langsung menjalani pengobatan selama 6 bulan yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dinas Kesehatan berharap peningkatan screening dan penemuan kasus secara aktif dapat mempercepat penanganan TB sekaligus menekan penularan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
3: Beralih ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Wakil Bupati Asep Sobari Al-Ayubi menginstruksikan camat dan perangkat desa untuk aktif melakukan langkah antisipasi stunting. Nova Nugraha menurunkan laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya menekan angka stunting di wilayahnya. Untuk terus menekan angka stunting, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al-Ayubi bahkan menginstruksikan camat, kepala desa, dan puskesmas untuk aktif melakukan pencegahan. Hal itu tentunya bisa dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan turun langsung ke masyarakat dan aktif memberikan tablet penambah darah kepada remaja putri di sekolah-sekolah. Sehingga dikatakan Asep, kasus stunting tidak selalu muncul di Kabupaten Tasikmalaya.
7: Saya selalu amanatkan kepada Pak Camat sebagai pimpinan wilayah terdekat. Saya selalu peringatkan kepada kampus karena diberi alatnya yang lebih dekat kepada masyarakat. Kalau kita fokus pada pencegahan stunting, dan sebetulnya stunting tidak perlu terjadi lagi. Asal semuanya peduli dan penuh tanggung jawab. Karena faktanya bisa dicegah, kecuali sesuatu yang tidak bisa dicegah. Ini sesuatu yang bisa dicegah, bisa dikendalikan, bahkan bisa dihapus, tetapi tiap tahun muncul lagi. Berarti itu kita itu sebetulnya hanya kerja rutinitas, tidak memberikan dampak dari perkumpulan-perkumpulan orang-orang pintar gitu kan.
6: Sementara itu Hendra, warga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan seharusnya langkah ini sejak dulu dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebab menurutnya camat dan kepala desa merupakan unsur pemerintahan terdekat dengan masyarakat, sehingga camat dan kepala desa mampu bertindak cepat untuk mengantisipasi stunting. Ia berharap peran pemerintah di tingkat terbawah juga ditingkatkan agar aktif mengetahui kondisi warga dengan baik.
8: Wilayah camat dan kepala desa itu sangat aparatur terendah gitu di masyarakat, jadi lebih tahu kondisi masyarakat. Jadi kalaupun ada instruksi tersebut ya sangat inilah lebih kena gitu yang lebih.
6: Sementara itu berdasarkan data pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, saat ini angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya berada pada angka 17,1%. Angka ini terbilang tinggi jika dibandingkan angka stunting Jawa Barat sebesar 15,9%. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Sementara itu di Kabupaten Cianjur, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Cianjur, Javed mengimbau masyarakat waspada penyakit ISPA terkait kondisi cuaca panas saat ini. Berikut laporannya disampaikan Ian Sofyan.
9: Kemarau yang berkepanjangan di tahun 2026 ini terhitung hampir 2 bulan. Cuaca saat ini harus diwaspadai peningkatan penyakit biasanya yang berkaitan dengan lingkungan, terutama penyakit saluran pernapasan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P pada Dinas Kesehatan Cianjur, Jupet.
10: Upaya yang kita lakukan, Dinas Kesehatan bersama puskesmas sebagai jaringan dan jaringan puskesmas itu melakukan edukasi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih sehat. Pola hidup sehat ya maksudnya terutama menjaga daya tahan tubuh, mengkonsumsi nutrisi yang seimbang untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian juga terutama yang perlu diantisipasi pada daerah-daerah yang rawan terhadap air bersih, air minum ya, itu juga perlu diberikan edukasi supaya masyarakat tetap mendapatkan akses air minum yang sehat.
9: Sedangkan upaya yang dilakukan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit pada Dinas Kesehatan Cianjur bersama puskesmas melakukan edukasi.
10: Jadi ya sama-sama kita ketahui dan alami sekarang ya memang panas sudah hampir 2 bulan belum ada hujan, jadi biasanya untuk kondisi saat ini penyakit-penyakit yang mengalami peningkatan itu biasanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lingkungannya, terutama penyakit saluran pernapasan, kemudian penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan, diare, karena berhubungan dengan higiene dan sanitasi lingkungan ya. Dan kalau dilihat dari data yang ada, memang yang saat ini didominasi oleh penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, yang kondisi yang ada saat sekarang.
9: Disinggung kerawanan DBD cuaca saat ini, Jupen menegaskan berdasarkan catatan hasil laporan yang ada, kasus DBD di Cianjur tidak ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
3: Walau Kota Bandung Muhammad Farhan mengklaim kekeringan yang melanda saat ini masih terkendali, distribusi sarana air bersih terus dilakukan pihak pemerintah kota. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
11: Pemerintah Kota Bandung memastikan dampak musim kemarau di sejumlah wilayah masih dapat ditangani dengan baik. Meski beberapa kawasan mulai mengalami kekeringan dan penurunan debit air, kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi melalui distribusi tangki air dan penyediaan sarana air bersih atau SAB. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan hingga saat ini belum ada laporan kondisi darurat akibat kekeringan. Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pemantauan dan menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Farhan menjelaskan hampir setiap hari pemerintah Kota Bandung mengirimkan sedikitnya satu mobil tangki air ke salah satu RW yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain itu penyediaan sarana air bersih SAB juga mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk TNI AD dan aspirasi anggota Dewan. Menurut Farhan, distribusi tangki air umumnya berasal dari Perumda Tita Wening, Kota Bandung. Sedangkan pembangunan maupun penyediaan SAB berasal dari berbagai sumber pendanaan dan kolaborasi lintas pihak. Ia menegaskan, meski musim kemarau mulai dirasakan di Kota Bandung, kondisi kekeringan hingga kini masih terkendali. Tidak ada laporan masyarakat yang belum mendapatkan pasokan air bersih karena seluruh kebutuhan dapat dipenuhi melalui distribusi yang dilakukan secara rutin.
12: Sampai sejauh ini, kekeringan ada tapi bisa teratasi dengan baik dengan distribusi dari tangki air ya, tidak ada daerah, tidak ada keluhan, semuanya terpenuhi. SAB dibantu oleh TNI dan juga melalui aspirasi anggota dewan sudah berjalan sarana air bersih dengan baik. Timur bagian utara ujung burung kalhur Cibirung, apalagi kemudian kan di sana ada sumber mata air yang dieksploitasi oleh para tangki-tangki. Jadi untuk masyarakat itu ada syarat tapi aman sejauh ini. Belum ada laporan darurat ya. Tapi memang biasanya di timur tuh yang paling rawan.
13: Si tangki.
12: Tahun lalu ada, tapi kita bisa tangani dengan tangki.
11: Farhan menyebut kewilayahan timur, khususnya bagian utara Kota Bandung, mulai merasakan dampak musim kemarau lebih awal. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya debit jumlah mata air yang selama ini juga dimanfaatkan sebagai sumber pengisian mobil tangki air. Pemerintah Kota Bandung memastikan terus memantau perkembangan musim kemarau dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi apabila kekeringan semakin meluas dalam beberapa pekan ke depan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut membuka selebar-lebarnya pintu investasi dengan mendatangkan para investor. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lapangan kerja, mengantisipasi tingginya angka pengangguran. Irwan Rudiawan menurunkan laporan selengkapnya.
14: Guna mengejar target pencapaian serapan tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Garut berupaya untuk mengundang sebanyak-banyaknya investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Kabupaten Garut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu DPMPT Kabupaten Garut Budi Ganggan menyampaikan di triwulan awal tahun 2026 ini capaian investasi sudah 55% dari 2,1 triliun rupiah yang ditargetkan pemerintah Kabupaten Garut. Ia mengatakan setiap tahunnya capaian target investasi dari jumlah investor dalam dan luar negeri yang masuk terus bertambah. Di tahun 2025 lalu, Pemkab Garut menargetkan 1,8 triliun rupiah dan tercapai melebihi target hingga 2,4 triliun rupiah.
15: Jadi kita tuh setiap hari itu terus berpikir bagaimana untuk mengundang investornya ke Garut. Yeah. Kenapa? Karena ini kan perintah pimpinan, Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Bagaimana untuk memenuhi terkait dengan jumlah tenaga kerja yang dijanjikan oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Berarti di sini kan DPMPT punya kewajiban untuk salah satunya ya, dengan SKPD yang lain untuk memenuhi janji-janji tersebut. Okay. Jadi misalnya dengan investasi itu berapa sih tenaga kerja yang bisa diserap?
2: dari investasi tersebut. Dan itu dihitung, gitu kan? Dan kita terus kita undang investor-investor. Saya selama di sini itu ada berapa ya investor? 1, 2, 3 misalnya Tratikal.
14: Ia mengatakan untuk di wilayah Priangan Timur, nilai investasi di Kabupaten Garut menempati posisi paling tinggi dibandingkan dengan sejumlah daerah lainnya. Sementara di Jawa Barat, menempati posisi kelima untuk nilai investasi dari sejumlah investor yang ada. Menurutnya investasi didominasi oleh investor dalam negeri, namun untuk nilai investasi tentunya oleh perusahaan modal asing seperti dari Korea dan Taiwan yang rata-rata berinvestasi di sektor industri garmen dan sepatu. Dan itu difokuskan di sejumlah titik lokasi daerah industri seperti di kawasan Leles, Lewigoong, dan Limbangan Garut. Ia menyampaikan tingginya gairah investor yang berinvestasi di Kabupaten Garut merupakan salah satu peluang yang cukup menguntungkan bagi Kabupaten Garut karena berdampak cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal meskipun belum berbanding lurus dengan jumlah kelulusan di Kabupaten Garut.
3: Tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan dan didominasi oleh kasus di lingkungan keluarga. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
13: Kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian bersama di Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan agar setiap anak memperoleh pelindungan yang optimal. Peran keluarga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Ketua KPAID Kota Bogor, Dede Siti Amana, mengatakan, tren kekerasan terhadap anak di Kota Bogor masih menunjukkan peningkatan. Menurutnya, kasus yang paling banyak ditangani masih didominasi kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga, disusul kekerasan seksual. Karena itu, penguatan edukasi kepada keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
16: Tren kasusnya berbeda dengan RI, tadi disampaikan ada penurunan dari 2024 ke 2025. Berbeda hal di Kota Bogor, ini dari tahun ke tahun, bahkan semenjak saya dari awal saya menjabat itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di awal itu 25, lalu naik ke angka 50-an, lalu di tahun 2024 sebanyak 64 kasus, dan tahun 2025 meningkat sebanyak 93 kasus. Tadi seperti yang saya sampaikan, menempati nomor urut pertama sama seperti RI, jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber bagaimana anak sebagai korban ya, dan nomor urut itu adalah kekerasan seksual.
13: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan, berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya kekerasan. Pemerintah Kota Bogor pun terus memperkuat layanan melalui DP3A, mulai dari konsultasi, pendampingan psikologis, hingga advokasi dan penanganan hukum bagi korban sesuai kebutuhan.
17: Ya tentu ya, di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, masih banyak aspek sosial, ekonomi, beban-beban ya yang ada di masyarakat, kadang-kadang eksesnya itu adalah kekerasan dan kita harus bisa menekan semaksimal mungkin, dan di DP3A ini kan ada desknya khusus. Jadi kalau terjadi kasus-kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga, dan tentu secara administrasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah baik pencegahan, advokasi ya, termasuk penindak lanjutannya apabila ada kasus yang harus dibawa ke ranah hukum.
13: Melalui kolaborasi pemerintah, keluarga, dan masyarakat, diharapkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat semakin efektif. Selain memperkuat perlindungan, masyarakat juga diharapkan berani melapor setiap dugaan kekerasan agar korban dapat segera memperoleh penanganan yang lebih tepat.
3: Angka pernikahan di KUA Kesambi Cirebon menurun sekitar 6%. Penyebab penurunan tersebut diantaranya faktor usia dan ekonomi. Sekar Damayanti laporkan.
18: Ya, angka pernikahan di Kesambi khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan.
19: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mencatat angka pernikahan menurun sekitar 6% dari tahun 2024 ke 2025. Penghulu KUA Kecamatan Kesambi, Jumar Agustin, mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi perubahan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan, kemudian kesiapan membangun rumah tangga, serta kondisi ekonomi yang membuat sebagian masyarakat menunda pernikahan.
18: Ya, angka pernikahan disabil khususnya itu setiap tahun mengalami penurunan. Persentasenya kurang lebih tahun 2024 ke 2025 ya masih di angka 6%. Latar belakang yang membuat angka penurunan itu yang pertama karena adanya perubahan usia dari yang perempuan awalnya 16 menjadi 19 tahun. Kemudian mungkin dari segi masa persiapan deh, persiapan kematangan yang belum bisa kita deskripsikan, dan mungkin beberapa rekan-rekan kami yang masih belum mempunyai pasangan itu juga berkaitannya dengan ekonomi yang kurang mapan sehingga mereka belum siap untuk bisa membangun rumah tangga.
19: Selain memantau tren tersebut, KUA Kecamatan Kesambi terus mempermudah pelayanan pendaftaran nikah melalui sistem informasi manajemen nikah maupun pendaftaran langsung di kantor KUA. Jumar menambahkan, calon pengantin tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dari RT, RW, dan kelurahan sebelum mengikuti bimbingan perkawinan serta melaksanakan akad nikah sesuai prosedur yang berlaku. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Biang Lala de Castello Ciater Kabupaten Subang saat ini menjadi salah satu favorit destinasi wisata yang kerap dikunjungi masyarakat. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
20: Dari 20 wahana permainan yang tersedia, Biang Lala menjadi wahana paling favorit baik wisatawan reguler maupun rombongan perusahaan yang sudah melakukan pemesanan jauh hari. Buktinya antrean di loket Biang Lala mengular hingga ratusan meter, ratusan pengunjung rela menunggu demi merasakan sensasi berada di ketinggian lebih dari 30 meter. Daya tarik lain datang dari pemandangan. Hal itu dirasakan Rudi, salah seorang pengunjung asal Bekasi yang datang bersama keluarga.
21: Wahana yang wajib dicoba kalau berkunjung ke The Castello. Nah, terus saya senang bisa mencoba Biang Lala di The Castello. Dari atas pemandangannya sangat indah dan udaranya sejuk. Wahananya juga nyaman, jadi pengalaman berwisata di sini terasa lebih berkesan.
20: Rudi mengaku sengaja memilih paket tiket terusan karena lebih murah dan menguntungkan. Ia juga berencana mencoba rainbow slide yang sama-sama memacu adrenalin. Meski begitu, ia berharap manajemen bisa mengurai antrean yang cukup panjang agar semua wahana bisa dicoba. Menanggapi hal tersebut, manajemen The Castello melalui Divisi Marketing Flora Wisata Bunga The Castello, Agus Arif Muhammad, menyatakan pihaknya akan terus mengupgrade semua wahana permainan agar pengunjung tidak bosan. Tingginya minat terhadap Biang Lala menunjukkan bahwa wisata dengan konsep alam dan panorama masih menjadi daya tarik utama di kawasan Ciater.
22: Bagus untuk UPT, mungkin itu tamu reguler, ibu PKK biasanya.
23: Tapi ini juga selain para pengunjung dari perusahaan-perusahaan, juga yang reguler juga ada ya?
1: Reguler juga ada. Di, biasanya kalau misalkan yang PT-PT itu kan reservasi terlebih dahulu ke pihak marketing. Di luar yang PT-PT juga ada reguler, biasanya ada yang reservasi ke kita juga ada gitu.
20: Menurut Agus, ada dua alasan utama Biang Lala banyak diminati. Pertama, harga tiketnya terjangkau. Pengunjung cukup membayar Rp25.000 per orang untuk tiket satuan. Kedua, Biang Lala sudah termasuk dalam paket tiket terusan. Untuk hari kerja, tiket terusan dibanderol Rp90.000 per orang, sedangkan saat akhir pekan Rp100.000 per orang. Dengan tiket tersebut, pengunjung sudah bisa menikmati Biang Lala dan 14 wahana lainnya. Sementara bagi pengunjung yang memilih tiket reguler, tarif masuknya Rp40.000 per orang di hari kerja dan Rp50.000 per orang saat akhir pekan. Untuk masuk ke wahana permainan dikenakan tarif tambahan rata-rata Rp25.000 hingga Rp35.000 per orang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Beralih ke informasi sepak bola, pendengar, penyerang anyar Persib Bandung Balsa Sekulik bertekad mencetak gol perdananya jika dipercaya bermain oleh sang pelatih Igor Tolik dalam saat melawan tim DPMM FC nanti malam pada laga kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilhamsah melaporkan selengkapnya.
0: Persib Bandung memburu kemenangan kedua di grup A Piala Presiden 2026 saat menghadapi DPMM FC malam nanti di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selain membuka peluang lebih besar menuju babak berikutnya, laga ini juga menjadi kesempatan bagi penyerang anyar Persib Balsa Sekulik untuk mencetak gol perdananya bersama Maung Bandung. Setelah menjalani debut saat Persib mengalahkan Arema FC hari Sabtu kemarin, Sekulik mengaku siap menjalankan tugas apapun yang diberikan pelatih Igor Tolik. Penyerang asal Montenegro itu pun menegaskan tidak mempermasalahkan apakah akan dimainkan sebagai starter ataupun masuk dari bangku cadangan. Baginya yang terpenting adalah selalu siap memberikan kontribusi terbaik bagi tim.
4: Kami masih memiliki beberapa laga di depan, apakah saya akan tampil sejak awal atau tidak, yang terpenting saya selalu siap untuk mendapatkan menit bermain.
0: Sementara itu, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar optimis tim asuhan Igor Tolik mampu mengamankan 3 poin saat menjamu wakil Brunei Darussalam tersebut. Namun, Umum tetap mengingatkan seluruh pemain agar tidak meremehkan kekuatan DPMM FC yang dinilainya terus berkembang. Menurut Umum, hasil imbang 2 sama yang diraih DPMM FC saat menghadapi Tampines Rovers menjadi bukti bahwa calon lawan Persib memiliki kualitas dan berpotensi memberikan perlawanan sengit.
5: Kita benar-benar lah perlawanan sengit lah besok ya. Brunei pun juga tidak seperti dulu, karena Brunei pun juga ada kemajuan, karena kemarin pun juga dengan Singapura kan bisa 1-1. Ya mudah-mudahan lah besok kita bisa melibat Brunei, ya udah kita lolos gitu aja.
0: Dengan dukungan penuh boboto di Stadion Sijalak Harupat, Persib pun diharapkan mampu memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengunci kemenangan sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, usai melawan DPMM FC, Maung Bandung akan kembali memainkan laga terakhir di grup A Piala Presiden 2026 dengan menghadapi Tampines Rovers FC pada hari Jumat nanti.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Yang pasti harus dipilih pagi hari ini adalah mencari sarapan yang hangat-hangat, kemudian jaket atau mungkin selimut lagi. Selamat pagi pendengar, tidak mungkin ya kita beraktivitas pagi hari ini dengan, kalau orang Sunda boleh bilang, dibagude dengan simbut ya. Cuaca kota Bandung luar biasa dingin banget, ini masih di 16 derajat ya untuk kota Bandung, yang walaupun memang dipaksakan tetap harus bergerak pendengar, atau mungkin dengan sekedar ya jogging-jogging tipis-tipis gitu ya, jogging tipis-tipis, atau mungkin Anda sudah beraktivitas dari pagi tadi. Terutama selamat pagi menyapa para ibu-ibu yang memang sedang gedebak-gedebuk begitu ya, menyiapkan bekal putra-putrinya, atau mungkin pagi ini Anda sudah berkendara, sudah nyetir sambil sarapan dan menikmati macetnya kota Bandung di pagi hari. Hadir kami juga untuk menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas, kondisi cuaca pagi hari ini sampai dengan siang hari nanti, ada hujan gak ya, gitu, dan lain hal sebagainya. Juga informasi-informasi berkaitan dengan harga kebutuhan pokok dan informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Kang Rizal.
1: Bandung pagi ini.
0: Kang Rizal, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Tete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Kang Rizal, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah tiris.
0: Alhamdulillah tiris ya, menghot-hot in the morning kalau kata orang Sunda mah. Luar biasa, sampai masih di 16 derajat ini ya. Apa kabar tadi pagi ya, yang dari Bandung Selatan itu di 14 derajat saya berangkat siaran.
2: Betul,
0: aduh,
2: betul.
0: Luar biasa. Tapi kita lagi nggak ngobrolin suhu cuaca pagi hari ini, suhu cuaca pagi hari ini. Lalu lintas sudah mulai padat sih dari pandangan mata saya nih. Tapi kalau dari CCTV di Diskominfo Kota Bandung sendiri, situasi kota lalu lintas Kota Bandung pagi hari ini boleh diinfokan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga wargi Bandung yang sedang menyimak siaran kami. Kang Rizal, silakan.
2: Siap, Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Bandung. Kami dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung akan memberikan beberapa informasi terkait arus lintas yang terpantau oleh CCTV kami. Yang pertama itu di daerah Kebon Kopi dari daerah barat nih. Dari daerah barat, dari arah Cimahi menuju Kota Bandung, ini terpantau arus lalu lintas sudah mulai ada kenaikan kepadatan ya, khususnya untuk menuju ke Kota Bandungnya. Lalu selanjutnya di daerah Terminal Dago. Nih, untuk daerah Terminal Dago juga terjadi kepadatan di kedua arusnya, dari yang menuju ke Dago ataupun sebaliknya. Ini terjadi di pertigaan yang dekat-dekat pasar ya. Jadi wargi Bandung harap hati-hati juga ya. Lalu di daerah Kopo, tepatnya sisi kami di daerah Kopo Bispak, untuk di daerah sini terpantau untuk saat ini arus lalu lintasnya masih lengang, belum ada tanda-tanda kepadatan ya. Lalu di daerah Gasibu, ini untuk arah menuju Gasibu ataupun sebaliknya terpantau ramai lancar, adanya kepadatan di lampu merah saja. Selanjutnya saya akan menuju ke daerah selatan lagi, tepatnya di dekat Tol Buah Batu. Untuk daerah Tol Buah Batu ini terpantau arus lalu lintasnya ramai itu menuju ke arah kota dari kabupaten. Lalu di daerah Bundaran Elang nih, ini juga ramai lancar ya. Ini kayaknya yang tadi ya, dari Kebon Kopi juga udah ramai nih menuju ke daerah Kota Bandungnya. Selanjutnya, terakhir kami informasikan di daerah Gatsu atau dekat Malair, ini juga sudah ada kepadatan menuju arah ke Asia Afrikanya. Sedangkan menuju Kirchennya itu terpantau arahnya lumayan lengang, begitu Kak.
0: Nah, itu untuk situasi lalu lintas. Lumayan padat ya, udah hari Selasa, Senin kemarin Komo, aduh, mau belok jalan Melania sini aja, aduh, udah kayak nyebrang di tol mana gitu, tapi bisa mentas-mentas aja ya Allah.
2: Betul.
0: Nah, untuk apa namanya situ, pagi hari ini masih dingin pasti. Ada potensi hujan nggak untuk hari ini dari perkiraan BMKG untuk hari ini, Kang Rizal?
2: Baik, untuk informasi BMKG juga pada hari ini dari jam 7 sampai nanti siang atau sampai malam itu tidak ada tanda-tanda untuk hujan. Begitu. Jadi untuk hari ini dipastikan cerah.
0: Cerah
2: begitu.
0: Dan panas menterang seperti biasa.
2: Nah, nanti. Itu saya.
0: Iya. Untuk
2: hari jaket.
0: Jaket kayaknya itu jas hujan. Jas hujan kayaknya keluar dulu, biasanya suka jadi melepuh gitu ya. Jas hujan di dalam bagasi motor.
2: Bisa rusak,
0: bisa jebel, cina. Kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat hari ini sudah bisa diakses kah, Kang Rizal?
2: Baik, untuk kebutuhan pokok pada hari ini terpantau untuk bawang-bawangan nih, terpantaunya alhamdulillahnya ada penurunan seperti bawang bombay, bawang merah, bawang putih cutting atau bawang putih ya. Lalu untuk beras premium juga nih ada penurunan sedikit di angka 13.600. Lalu di harga cabai-cabean yang ada kenaikannya nih, khususnya di cabai hijau itu di harga 27.000 ya. Selanjutnya mungkin untuk daging-dagingan, nih daging ayam itu lumayan, khususnya ada daging ayam kampung ada kenaikan di angka lumayan 71 ya, 71 per kilo. Lalu untuk daging sapi beku juga nih ada kenaikan juga di angka 120.000 per kilo. Lalu daging sapi biasa juga ada sama hampir 172.000. Lalu daging sapi lokal nih khususnya yang tenderloin itu ada penurunan di angka 142.000. Begitu teh.
0: Nah itu untuk harga kebutuhan pokok ya, naik wajar lah, yang penting mah ada rezekinya, cina ya kalau kata orang tua.
2: Nah itu
0: yang penting mah ada rezekinya, welah buat belanja mahal gesok aja.
2: Betul.
0: Gitu ya. Kalau untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah, Kang Rizal?
2: Baik, untuk layanan 112 pada hari ini dari tengah malam tadi sampai pagi ini, untuk layanan 112 belum menerima ada laporan gawat darurat yang masuk. Namun jika wargi Bandung nih yang menemukan kejadian di jalan raya seperti kecelakaan ataupun kebakaran, bisa langsung menghubungi kami di layanan 112 Kota Bandung. Karena layanan kami gratis dan tersedia 24 jam. Dan kami juga wanti-wanti nih buat wargi Bandung, apalagi yang dekat-dekat sampah ataupun ilalang-ilalang itu harus tetap jaga ya, jangan buang puntung rokok sembarangan tuh apa, karena akhir-akhir ini banyak terjadi kebakaran, terima laporan terjadi kebakaran terkait ilalang-ilalang atau lahan kosong begitu.
0: Begitu ya. Jadi apapun yang terjadi pun, jika wargi Bandung dan pendengar Pro 1 melihat ada atau mengalami kejadian kegawat daruratan, langsung hubungi saja 112. Nggak ada SIM cardnya juga nggak apa-apa, yang penting handphonenya hurung begitu ya, Kang Rizal.
2: Nah, gitu.
0: Dan ada baterainya. Terakhir nih, agenda pimpinan kita untuk hari ini mau kemana dan ngapain aja, cenah, Kang Rizal?
2: Baik, untuk agenda pimpinan hari ini, mohon maaf sekali teh, kami belum menerima info lanjut nih. Jadi kami belum bisa memberikan informasinya, punten.
0: Baik, siap. Jadi belum tercatat, bukan berarti tidak ada agenda.
2: Betul.
0: Biasanya
2: tapi
0: agenda dadakan.
2: Ada agenda tiap harinya.
0: Dan agenda dadakan jauh lebih banyak dari yang terjadwal biasanya.
2: Seperti itu.
0: Siap, Kang Rizal, hatur nuhun pisan untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Lama tidak bersua di udara.
2: Siap,
0: sehat-sehat, Kang Rizal. Nuhun, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi.
2: Selamat pagi teh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan kami pendengar dengan petugas dari Bandung Command Center Diskominfo Kota Bandung, Rizal.
1: Bandung pagi ini.

Pencemaran udara semakin hari kian mengkhawatirkan. Polutan, debu, uap, gas, serta asap di mana-mana. Semua ini berakibat buruk pada kesehatan manusia maupun tanaman. Banyak hal yang bisa kita perbuat untuk meminimalisir pencemaran udara. Tips mengurangi pencemaran udara. Gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakan sepeda. Hindari menggunakan kendaraan bermotor.

0: 96,6 MHz untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan warta berita dari Pro 3 RRI. Selepas kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI, kami tentunya akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya masih dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.